Selamat pagi Raka Dentrai, anggota Bawaslu Bali Iwayan Wirka mendorong harmonisasi hukum yang sistematis dan terukur menyusul penerapan KUHP dan KUHAP baru. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. Dalam rapat koordinasi penanganan pelanggaran di Badung, Wirka mengatakan perbedaan penafsiran antara undang-undang pemilu dengan aturan hukum berpotensi menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pemilu. Karena itu diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui sentra Gakumdu. Selain aspek regulasi, Wirka juga menyoroti tantangan pengawasan di era digital seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga politik uang berbasis elektronik. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga integritas pemilu. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Tangga Bencana. Tas Siaga Bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk semangat ke sarang RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Selamat pagi Rakanan Rai, Gongnya Cynthia mengaling nyaringin semangka dimangkin Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Ibu lo sekar satu midangan payangan sampun nyaringin serahinan ikinge. Rahayang, rahinan, sugian, bali Gongnya lantur nyanggera renan jaket galung elang kuningan Magi rahayu sarang sami Suksema Niki atau doanya ne Ibu lo sekar satu sampun nyaringin nge. Wenton taler Nunu Hendi ya sebatu bulan Rahajeng rerenan sugian Suksema Niki ya beli Nunu Hendiasa sampun nyaringin Gongnya Cynthia Rakalan Rai mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali puniki informasi lan tembang-tembang Bali ya. Bantangnya kantor puniki budaya nyaga pelemahan wentan sekadi pekubon tukat laut kentang ya. Nyanggera rahina suci galungan lan kuninga informasi duman sedurung gue sapa sanggera semeton kentang ya. Secara sederhana informasinya nih wentan langkah-langkah praktis lan spesifik sane bersidayang kentangnya Rakalan Rai diterapkan untuk mencegah sampah mencemari lautan. Pencegahan niki Rakalan Rai dari rumah dumun kantannya tingkat individu kurangi plastik sekali pakai, pilah sampah, kelola sampah organik. Niki kan plastiknya sampun nggih Rakalan Rai dan sampun wenton peraturan digaungkan oleh pemerintah setempat. Yening sampun ring pukubon aman niki lanjut ke tingkat komunitas lan pemerintah. Wenton optimalisasi TPS 3R talar pengendalian aliran sungai nggih. Dan juga niki pembersihan rutin minap niki Rakalan Rai mengadakan atau mengikuti kegiatan pembersihan garis pantai secara rutin berkala dari masing-masing pemerintah setempat kantan nggih sane aktif. Nah, sirep puniki sane aktif untuk mengikuti kegiatan pembersihan secara berkala di garis pantai setiap bulan minap nggih Rakalan Rai wenton berapa kali atau seminggu sekali dua kali. Nah, mali jebos nyarengin nggih. Yang ketiga niki Rakalan Rai tingkat industri lan bisnis tidak hanya ring rumah, ring pemerintah komunitas kentang nggih, tapi dari tingkat industri lan bisnis juga bisa dilakukan penerapan sekali ekonomi sirkular, merancang minap kemasan produk yang mudah didaur ulang atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Tanggung jawab produsen, nah mewajibkan produsen untuk ikut bertanggung jawab mengumpulkan lan mendaur ulang kemasan produk setelah dikonsumsi. Taler puniki Bu Ninda, sampun nyaringin Gongnya Cynthia Suksema Bu Ninda, durus-durus maturan dumun, rahajeng margiang sugian Bali, mangkin Gongnya, mogi rahayu sami Suksema. Apakah Rakalan Rai, sane wenton mesugian mangkin sapun napi taler mentaki-taki nyangre galungan kuningan, apakah sampun jangkep niki mereresek dumun, mang detis, kantarnya maturan mang dening, nah sapun napi om swastiastu, selamat pagi, sapu sangra Gongnya Cynthia niki, sampun mungka Gongnya ring paletan kaping kali mangkin, selamat pagi om swastiastu.
1: Om swastiastu,
0: Gongnya Cynthia. Inge om swastiastu, Mbah Indiraku.
1: Ya.
0: Sapu napi, sehat?
1: Cungkare, sehat mungkin. Sampun meguer miring Gongnya Cynthia.
0: Astungkare, punapi Mbah Indira, sampun kenten, ngajang dumun mungkin.
1: Ya, pokoknya susu kan kayak yang nak mereski di Merajan kayak.
0: Ring Merajan.
1: Di Mabanten, Subian itu.
0: Akeh pasti ke wentan lungsuran-lungsuran kantan bahnge.
1: Niko dengan ajengan nasi abanten jeni niko kena salih pengkedes niki nak akeh wentan kedes riki ga?
0: Berternak niki.
1: burung liar niki ga akeh saja
0: niki. Oke. Nge patah berarti kudiam mbah.
1: Nge berbagi ga?
0: Berbagi betul. Tuh, sesama makhluk hidup niki mah nge. Mbah langsung nge mantan niki berarti Mbah Indira sampun menjalankan sesuai topik mangkin mereresik kentan nge. Sampun mereresik ring merajan, ring pekubon, ring sungai, dumun uratiannya nih, ring widangan keramitan sampun api situasinya nih. Kondisinya nih lebih tepatnya nih.
1: Yang riki nak labah cenik-cenik tuh.
0: Napi ya cenik-cenik.
1: Telabah.
0: Oh telabah nge.
1: Kan jaga deten yang tukar wenten yang apa tukar masa beriki kan dia ho tukar de ya kanan wasar penyalin antara sam itu yang riko di tukar dan sampun ya bersih yang ten yang anu mato ya uli diulur dan
0: tanya
1: perhatian pada masyarakat nak sampun mungkin sadar
0: ke. Astengkarangnya sama wenten perkembangan lah untuk perhatian ke sungai ketukat kenten nge. Tapi tenanin Mbak Indira berarti mungkin manggihin nak ngentung lu ngawak kenten Mbak nge ten wenten nge.
1: Dan panggihin pekulau ado hasilnya lo kresek di jalan.
0: Iya si resannya tidak bertanggung jawab nak kenten-kenten pun kadangnya ngai geram Mbak nge.
1: Nggih, ten pangge pokodak ben menggadangin diku
0: ge. Ten wenten iki widangan tukat Mbah Indira minap CCTV, minap kenten Mbah nggih atau wenten poster tidak boleh membuang sampah.
1: Wenten tulisan make nak drediko peragaan utang lulu nak
0: ditiosan. Kenten pun kadang nggih.
1: Contoh nggih, make ngejang saya kampil iki dibuka warungnya.
0: Nggih. Semua
1: ngedo kan nggih.
0: Nen nitip-nitip kenten.
1: Nggih nitip aspling keselin kan anu to nepi ada anu pempes nak jenik tuh nggih.
0: Nggih nggih nika
1: pun. Pak ya payung ban nepi ya.
0: Nika pun kadang membuat geram juga nggih tanu ning sira kadang ngejang kentan nge payu titiang sana napetin ten kentan dadas nge bun api yang man
1: yang digi landah di pekubonan nak sampun jembah berusaha masih kayak pang bersih sebab itu sampah yang menjadi masalah kentan
0: nge ya menjadi ya pikobet makin ya kita bahas kentan Mbah Indira nge. Tapi mbah ring keluarga Mbah Indira ten wenten sana nyarangin minap niki ring tingkat komunitas bersih-bersih pantai secara berkala niki sarang pemerintah setempat wenten ten mbah.
1: Durung
0: wenten berarti.
1: Yang tenangan kayak niki dari kecamatan atau desa niki. Nanti yang kan kariatif yang dumun kariatif sentawang bede-bede nan dingah pirang kita.
0: Yang dumun-dumunan pun api wenten berarti.
1: Wenten termasuk mbak dengarangin gak?
0: Oke, ntar yang pasih di jamantan nih kemarin resik mbak biasa nih.
1: Pasut nih ke gak?
0: Oh, kentan.
1: Kan tim penggerak PKK kecamatan, umum mbak nak nyarangin niko aja mereka. Meresik
0: nih ke gak? Kegiatan napi mantan nuduk sampah, napi sih nyampat nih atau nuduk ke mantan mbak?
1: Nuduk apa sampah nanti nah depan mungkin itu simbol kan pas kelion aja ke makai aja yang teniwang aja 50-an anggota kecamatan
0: ya diterjunkan seluruh anggota berarti niki nge rata-rata mangge nyarangin bersih
1: itu sampun suwudna anu lantah niku olahraga lari-larian estafet itu lantah suwudna ke kencang nge setiap hari napi lah doton Jumat
0: setiap hari Jumat berarti seminggu sekali napi sebulan setiap hari Jumat
1: sebulan bulan sekali tapi hari Jumat cuma
0: kentan geng
1: kayak nikian pun panggil dia jo kedaragang royong
0: oh kentan ge yang penting kan ampun wenten manggihin berarti wenten lah penerus kentan bangge berarti Mbak Indira termasuk anggota yang aktif dumun-dumunan ge mengikuti komunitas bersih-bersih kentan bangge.
1: Ya di Badung yaki-yaki ge. Niko kan man 2 bulan di Badung si panah aduh ketat sekali ge paling bedek utang lulunya tenang kok ge.
0: Iya, memang harus seperti Niko mah.
1: Memang ganti yang orang hendak panah memek ini. Akhirnya tiang ten nyak utang lulu jang tiang ya Niko dia nu gamer malu. Ya doragane tapi milah Niko kentan.
0: Memang mungkin kan aturannya harus dipilah dumun, wau bisa diangkut kentan ya. Saling meringankan, Mbah.
1: Yakti deh jam 3 pagi pun ngambil yang ten cocok nak yakti tu ngambil lagi.
0: Ngambil nggih, betul. Pate widangan kok enggak sekali Niko. Nah, lar pun api yang ya tetap semangat niki. Yang geregalungan nggih, Kuningan, Mbah Indira Megir Hayu sik semangat sama nyareng.
1: Tanya penatih aja Dharma Sabo nggih.
0: Dharma Sabo nggih, nampak Dharma Sabo dajane minapten, dajan penatih. Nggih,
1: Niko sampun. Nggih, mun Niko aja boleh mangaturang
0: nggih. Nggih, sik semangat niki Mbah Indira dagingnya nih.
1: Sampai mangdop sepatu kena kinyangre rerainan nisugihan Bali mangkin ge mangdop magiantar melantur kali ini pun nyait nyait lantur niki ge untung kuningan benda geruk jambah durung munggah niki tiang kan marah munggah ge
0: ge wow Mbah Indira tiang mantan niki munggah geruk jambah ngangganin mbah.
1: makin kedetin ya kari waktu datang ini
0: kedetin
1: kada bulan saleran ini biasa niki nyaringin nggih
0: nggih
1: nggih mun nika dumanggang Cynthia
0: nggih main di rajegeng
1: sabo santi om santi santi santi om
0: sugsama dahat niki Mbah Indira luar biasa niki sampun purna dari komunitas nggih komunitas yang memang peduli akan lingkungan kategori peduli lingkungan nggih setiap hari Jumat nggih rakalan rai dalam sebulan kanton nggih sekali bersih-bersih di garis pantai minap nika nggih dari yang terkecil dumun ring sungai deh kita bahas dumun kanton nggih jangan jauh-jauh ring sungai dumun karena kan sungai akan mengalir ke pasir laut kanton nggih rakalan rai nggih ring kormainira sirapun nggih sani nyaringin mawali ring 0361223361 sama sangra dumun halo om sastiastu rahajang
2: halo Om Swastiastu, Rahajang Semang.
0: Ini Rahajang Mawali, Kak Angkun Titiang sana bagus genjing ke Pak Tujeng. Oh, tuh makan dean, panggil makan nyiran asung kare. Sehat, Kak Angkun, Mbak Angkun. Sampun, Mbak Angkun pun api, sarang Kak Angkun. Sampun.
2: Uye putih, tetap ngepuah, tinggal gelon, uye putih, misi SU.
0: Nge, SU, Mang De lancar, Niki status, sehat, nge. Iya,
2: kapeknya lulu, nge. Kak, nah, Dibi paling liu, nukuan lulu, nge.
0: Nge, berarti Dibi, Kak merayanan sugihan Jawa.
2: Nge, dulu liu di Puro, kakak ngaya di Puro.
0: Nge,
2: Luang dusun iki saming makso Banten.
0: Nge.
2: Sekitar nah hampir 180-an.
0: Napi 180-an sodan.
2: Nge, aja di sini Banten kini itu
0: Oh, Banten kini. Nge.
2: Ini saming nggak ada yang canang kan?
0: Nge.
2: Canang, gagal tapi tebu. Amun to man lulu nibi.
0: Mimi.
2: Buat dia tampil kan mah. Antara sangen bagian galungan lebih ancam cop.
0: Nggih, pun api yang menak maturan. Pun api ni ke napi wasannya pemilahan sampah ring tempat suci ring pura niki ke angku kijo ni ke bakta ke angku.
2: Niki abut yang buda, lalu mana nak kak anu nang nak di hari Rebo abon mesti ke Ponok Banten
0: kan. Oh, karena Kak Angku sane ngemponin nggih, taler kan dados pemangku drika kenten.
2: Di kepuro semengan.
0: Nggih, nggih. Ari
2: dana bakso buda.
0: Oh, kenten.
2: Oh, yang biu-biu ane sing duga ban ngajang
0: untungan. Oh.
2: Lah bang-bang isi bang-bang ke musuh pian biu maksudnya.
0: Oh, kenten. Nika membusuk dadosne kompos ton kenten Kak Angku nggih.
2: Canang depen malune cecep pangkatine sur kuningan.
0: Nggih. Pang toh ya canange telur bunga ya, kan bunga pacah inggalan bera.
2: Nah, uling di anun ge uling ditumpak buboh.
0: Oh, tumpak udoha. Wih, berarti pun lewat niki slik slikur. Iya 21 hari tan ge dadas nang ge kirang ge.
2: Ya tuh ampun nang yang canang sampun bakar kan bah habu.
0: Sampun bakar.
2: Babu lungguang di bang-bang.
0: Geng.
2: Padahal yang canang yang mesti semat jepret gitu ge.
0: Heeh.
2: Bah, boleh cuma bakar dari abu kan sampai tangke bang-bang.
0: Biar. Nggih, yen mun ring tukat sapun api ka angku kondisi.
2: Iya, tukat nak jo tukat ka.
0: Oh, ten nampak ring pekubon ka angku.
2: Ya, yen di jalan, yen di dindingan iki nak sing ado panak utang lulu ke got ge.
0: Kang got, nggih, sengkara berarti nggih kabar baik berarti
2: nggih. Iya, di margi nggih.
0: Nggih, pun api ring margi.
2: Bersih. Ngapunan iki anuna. Kebersihan.
0: Abulan cepok.
2: PKK.
0: PKK nika. Ini lanang-lanang ten.
2: Ah, lanang-lanang. Sampun wenten ane tukang abat ali aburuh ngabat
0: gitu. Oke, ten.
2: Jadi semon sitro nge. Ini dia dari apa kena urunan 5000.
0: Bang
2: abat anu ngabat di mesin.
0: Nge, karena kan setra cepat kenten nge menjadi semak-semak kenten nge ke angkung nge.
2: Iya, ini akeh lulu-lulu anu to nak anu nak.
0: Oh, nak memunjung kenten ke angkung nge.
2: Iya, anu ini nak wenten nge pinggir gede cuma cepatin nang Pak Biko ngapa bantam nge sege.
0: Oh, kenten
2: nge. Pokok banyak nge. Khusus uang dusun iki pitu pinggir yang gede-gede bakso angkung bantam.
0: Oh, kenten nge nge ke angkung.
2: Pempatan, itu gede, balik banyak ulun desa. Iki ring purum kalpasar wastan enten.
0: Tapi biasanya Kak Angko niki sedurung nyengger galungan kuningan sarang pemangkusane liana niki segera Kak Angko. Ton menton mereresek niki ke gotong royong ring pura kayangan Rika Kak Angko.
2: Kayangan tiga wentan.
0: Wentan.
2: Dan sampun tugas niki kayangan tiga.
0: Nggih.
2: Ke pejuru, budi peraman lah tanggung jawab.
0: Oh, nggih.
2: Kayak ini usus aduang dusun. Jadi sepelaman jak petang dusun
0: kan
2: bayangan tiga jak petang dusun.
0: Petang dusun kentan empat berarti.
2: Di sepelaman
0: inggih inggih.
2: Pada Kajo, Bali Agung, pada Kelot, dusun Banjar Babakan.
0: Inggih siap Kak Angkung. Nggih rahajang yang gergalungan kuningan.
2: Yang bidan nih, nggih.
0: Tiang.
2: Tonen ada nang lah kamar mandi rame bersih itu kan.
0: Yang mangkin?
2: Makin bersih ya masih ada
0: kayak gitu kan ya. Ya biasanya nak kaya nak momoman kantan kangkung nge.
2: Nak cari enggak ono ge.
0: Nggih, pato pasti kan ukat nak pengin cari nge.
2: Nanti enggak ada kayak nah, sekitar ada 800 meter tuh kayak kaju kelon
0: cari.
2: Bersih kan tukar nge.
0: Yang dumun-dumunan Kak Angku pasti keserahinnya ke tukat niki mas kiram nge.
2: Pasti kok sampun.
0: Karena resik ning tasa toya nika. Yang mungkin pun api situasi tukat ring tabanan selamadek niki toya ning napi sampun agak-agak mencoklat niki Kak Angku. Karena minap hujan wau kentan pun api.
2: Yang biasa lah bersih. Karena yang berkelos mungkin yang kak suka ada bolo. Bolo kudutur pitung tiban kak nyimpan tukar.
0: Bui. Lami saja niki.
2: Yang tidak anak saya sih biar ngelah kamar mandi ketukar
0: Nggih, nak mula kentan kangku meliang-liangan nggih sarang sewitra dumunan. Nggih,
2: mancing ada nang ketukar kan di kamar mandi.
0: Oh iya, nak dumun-dumunan kentan nggih. Karena nak manting dumun-dumunan nak nganggen tapi wesnya sabun alami nih ke ngajak atan cemar nggih karena minap niki angin buah napi wenten kan
2: benano bensikat
0: nggih tan sekali mangkin angin bahan kimia keh kenten nggih
2: elana ya pidan tuh yang ngang sopak anu gosok gigi ngangon biar
0: nah nika pun contohnya kan tidak mencemari lingkungan ya nampun melakukan nggih bersih-bersih ring tukar
2: ane paling rame nggih. Di malam minggu sore atau kali minggu tolong mudah-mudahan mancing mendadak rame.
0: Sepi kenten nggih. Nggih Kak Angko. Suk semua Kak Angko sampun informasian.
2: Ben ibi kasubung anu ngai kaya.
0: Ngai napi?
2: Ngai kaya.
0: Napi nika?
2: Sugih.
0: Oh, ngai kaya nggih karang mesugian Jawa ta mangkin lebih kaya niki mesugian Bali Kak Angko.
2: Nggih Bali niki ada pulau Bali ring Bali Banjar khusus Bali Agung.
0: Oke enten nggih dures
2: dures. Ini mahnya sebuah anu apa ada apa gaya itu tebu ke mana ke?
0: Tebu.
2: Kalau kak busan tisih nanti ke Jumuhan.
0: Nggih, saling wantu-wantu niki merangkul-rangkul Kak Angku. Salam nak emang jeng mahangku niki nggih sana yang metaki-taki galungan.
2: Bon, kadek bersih mantu libur boleh galung.
0: Nyo, tan poli perai patah kuningan kok nggak tan poli perai minap niki ya?
2: Alah, sat. Salam aja anu aja ibu.
0: Nggih, suk semua Kak Angku salam wali. Pasti monitor niki tentang perai ragane.
2: Nggih,
0: Kak Angku.
2: Salam wali yang peka. Om Santi, Santi Om.
0: Suk semua Kak Angku sudah nih luar biasa niki nggih wonten kegiatan gotong royong nggih dari PKK nggih sane lanang-lanang. Pasti kenyarangin kentan nge dan juga napi wasnanya puniki melihat situasi lan kondisi tukat kentan nge ring widangan selamadek tabanan juga aman niki terpantau resik kentan nge. Nah memang pidan dumun-dumunan biasanya palingan mandi manting ten kenapi karena tidak tercemar ngangin bahan-bahan yang tidak mengandung kimia sekali mangkin kentan nge bahan-bahan yang merusak lingkungan berbanding terbalik dengan mangkin minap nikes nih ngajain semeton mulai sadar bahayanya kentan nge mencuci pakaian minap niki mencuci piring nge anggen sabun-sabun mengandung bahan kimia merusak ekosistem minap niki ring tukat kentan nge pastika wenten B kentan nge rakalan rai tidak sebanyak di laut tapi ke wenten pastika BB sane alit-alit kentan nge napi ya wastane nika nge gongga ataler agak arang kentan nge ketukat nge palingan manggihin mantan dan ngentasin mantan tapi pidan-pidan memang tukat nika menjadi tempat perkumpulan nge rakalan rai sarang Sang Sewitra Gong ya. Nikelah nggih raklandre perbedaan napi wastane situasi kondisi tukat dumunan sareng jaman mangkin nggih. Mali jebos kunge lontra male ring acara Rahajeng Bali tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem, dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari, yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar, sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri, dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya, dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton Nyarengin Gongga, Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, niki sampun telah segalanyane. Suksuma Rakelan Rai, sana sampun prasida berbagi, enik sapun napi, kantan nge, kegiatan Rakelan Rai, nyage pelemahan ring pekubon, utawi tukat, atau pasir, lan laut nge. Rakelan Rai, semalam titik yang sereng sami, nah, niki kan jagi nyangger galungan lan kudingan, aga wenten, pasti ke sampah, yang dihasilkan berupa sampah organik. Nah, salah satunya niki informasi cara terbaik untuk memanfaatkan sisa janur utawi busung sane wonten ring rumah kentan nggih. Dengan diolah menjadi makanan, minap niki Rakelan Rai sane jagi wenten maturan sodan angin keben kantannya, agar tidak terbuang sisa-sisa janur yang tidak digunakan kembali, mungkin bisa di napi wasane diolah menjadi makanan untuk dibungkus kantannya. Rakelan Rai menjadi pembungkus makanan tradisional sekali wetan ketupat, lontong, lepet kantannya. Nah, niki kan berasal dari anyaman janur untuk merebus beras atau ketan. Wentan telur wadah tradisional buat wadah keranjang kecil atau sengkok kentan ge untuk menyajikan jajanan pasar atau buah di rumah. Minap niki sane madolan, ajeng-ajengan utawi sanganan khas Bali nggih bisa memanfaatkan sisa janur. Dan ingatkan untuk mencuci bersih nggih. Talor wentan kreasi kerajinan lan hiasan nggih, rekomendasi ngarianin anyaman hias dekorasi ruangan. Dan niki didaur ulang menjadi kompos. Nah, untuk janur yang sudah kering atau layu, niki potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan masukkan ke dalam wadah pengomposan. Jadi daun kelapa niki akan terurai menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman di pekarangan Rakelan Rai. Jadi beberapa niki Rakelan Rai wenton taler di sisi seninya kentan nge. Memang Bali tidak lepas dari seni, jadinya bisalah para ibu-ibu niki nge untuk mengkreasikan secantik mungkin sisa-sisa dari busung ataupun janur yang tidak terpakai kembali. Kanten nge pasti ke akeh rakelan rai nge minap niki sanima adolan sampian. Kanten nge rakelan rai akeh sisa-sisa janur, sisa-sisa selepan atau sanilianan, diolahlah kembali agar tidak merugikan atau merusak lingkungan. Minap niki dumun rakelan rai informasi tur mablik bak sarang sematan samiring ambare suksema sanin sampun nyereng yang terkelan telpon ring whatsapp pro 4 telering facebook niki wenton Pak Ian Darmi suksema Pak Ian nge rakelan rai melaju bawah selanturang malih wenton pabli bagan kesarangin KPAD Provinsi Bali. Topiknya niki akan menyambut Galungan Kuningan, jadi seputaran bersama KPAD Provinsi Bali bersama melindungi anak dari perilaku adharma, jadi pengimplementasian kemenangan dharma atas adharma. Kesarangin Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali lan pengawasan sekolah kentangnya Alhima Dia Menengah Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Mali jebos nge rakelan rai galanyane ringgala jam sia kantos jam dasa samang mali jebos. Ataupun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi Rakadan Rai, Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali bersih sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Rakadan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ingera Kelantrai kantong nyaringin gongnya Sintia puniki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Raka Lantrai sedurung niki nyaringin ring pemlibakan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali niki wenten informasi talor menarik kantan nge dan telah berlangsung ring rahine sukre Roras Junior sekali talina melikur pertandingan Piala Dunia sekali tali 6 likor. Sampunang kelewatan nggih Raka Lantrai. Sampunang lali puniki mirengang siaran langsung kenten nggih ring RRI Denpasar. Niki wonten ring Pro 1 RRI Denpasar kesiaran langsung ring FM 105,2 MHz lan Pro 3 ring FM 88,8 MHz kenten nggih. Ring Reno Sukramangken wonten pertandingan ringgala jam sia waktu Indonesia Barat yang mangkir Indonesia waktu Indonesia Tengah ringgala jam dasa sama Mali Jebos. Nika negara peserta Korea Selatan versus Ceko dengan fase grup A lokasi pertandingan ring stadion Guadalajara ya. Mali apisan gue informasi yang kantannya Raka Lantrai sane nentennya kantannya Raka Lantrai kelewatan ring pertandingan Piala Dunia war sekali tali 6 likur negara peserta Korea Selatan versus Ceko ringgala Sukramangken Roras Juni war sekali tali 6 likur waktu pertandingan ringgala jam dasang sama Mali Jebos waktu Indonesia Tengah niki disiarkan secara langsung tenang kemantan ring Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz lan Pro 3 FM 88,8 MHz nggih. Raka Lantrai niki dumun informasinya ne kanton ake gala tur pastikan negara peserta sane nyaringin ring Piala Dunia warse kali tali 6 likor.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
5: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
4: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Sarang Titiang Gongge Sintia Ring Raina Sukra, Roros Yuniwar sekali tali 6 likor. Mewali nyaringin Ring acara Rahajeng Bali, sekali biasa nyabran Ring Raina Sukra, wenton pabelibakan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali, galahnya ne, puput ringgala jam, nampak ringgala jam dasa sama Mali Jepos. Yang wenton pertanyaan, aju kan langsung niki ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp 04 0878 9882 2420 Malah pisan ring 0361223361 0878 9882 2420

0: yang patut kita implementasikan nggih. Sapa sanggra sampun wonten narawaki drone ring studio perempat. Wonten Ana Agung Made Putra Wirawan SHMH Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
1: Om Swastiastu, rajang semeng sehat selalu sareng sami niki.
0: Astongkara rahajeng wali sehat selalu Horas. Talor puniki ring samping Pak Agung sampun wonten digandeng dari pengawasan Sekolah Ahli Madya Menengah Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Ibu Nigusti Ayu Kadilistiawati SAG. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu.
2: Om Swastiastu, rahajeng semenggungge.
0: Ingge, rahajeng mawali. Ampura Ibu bisa didekatkan sedikit. Ingge, mangda volumenya dan juga artikulasi terengar-engar jelas. Ingge, Ibu pasti kesehat.
2: Astungkara, sehat selalu, mohon doanya.
0: Mohon doanya, Taler. Raga niki, napi wasannya sematon sami merayakan hari suci Sugian Bali. Nge, Pak Agung sarang ya. Bu siapa gue nggak nyebutnya niki nge, manggilnya
2: Bu Gusti.
0: Bu Gusti aja kalau begitu. Niki Sugian Bali, napi Sugian Jawa niki dumo.
2: Mungkin Sugian Bali. Bali. Kemarin oh, Bali. Sugian Jawa.
0: Oke, enten. Tapi maknanya, untuk merayakannya.
2: Dua kali.
0: Oh, dua kali iya. Ternyata niki nggih.
2: Kalau Sugian Jawa niku maknanya pembersihan Buana Agung.
0: Oke, oh, enten. Yang
2: Sugian Bali?
0: Bali
2: pembersihan Buana Alit.
0: Oke, enten. Iya, iya. Sama ya seperti topik kita hari ini masih ke napi wastane masih dari sisi keagamaan kita akan bahas iya. Pak Agung ya. Iya. Mungkin dari Pak Agung Dumun deh karena sampun menggandeng seperti biasa dari pengawasan Sekolah Ahli Madya Menengah Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Ibu Gusti gitu ya Ibu ya. Mungkin dari Pak Agung Dumun, kenapa sih alasan Pak Agung bisa mengangkat topik atau tema yang akan kita bahas juga hari ini dan juga kenapa menggandeng Ibu Gusti pada hari ini? Apakah ada sangkut pautnya dengan ajaran nilai Dharma Nyanggre Galungan Kuningan? Pak Agung silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi dalam hal ini Komisi Penyelenggara Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali ya, mengajak menggandeng dari Kemenag Agama Kabupaten Gianyar ya, dalam hal ini kita ingin membahas bahwasanya tetap kita dalam hal menggaungkan perlindungan terhadap anak niki ya tentunya kita tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual keagamaan ya, di mana dalam hal ini kita mengajak bahwasanya seorang anak ini dalam melakukan perlindungan anak ini tidak bisa kita sendiri-sendiri tapi kita mengajak di sini adalah bagaimana anak itu sendiri kemudian orang tua kemudian lingkungan dan masyarakat semua untuk sama-sama peduli dalam melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Nah, tentunya karena hari ini juga berdekatan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, nah tentunya kita selalu men-tagline adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, inilah harapan kita ini agar tidak sebatas tagline, jadi bagaimana kita mengimplementasikannya di masyarakat, terbaik kepada anak-anak kita, di lingkungan kita, keluarga, dan masyarakat. Harap kita inilah nanti nilai-nilai niki yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak. Nah, jangan sampai anak kita menjadi pelaku maupun menjadi korban dari adharma itu sendiri. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak patut, yang istilahnya melanggar nilai-nilai asusila, norma, dan nilai-nilai hukum seperti ini. Nah, itulah harapan kami kenapa kita menggandeng Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini, kebetulan kami juga ada MOU bersama beliau dalam upaya memberikan pendampingan-pendampingan pencerahan ya dalam memberikan perlindungan anak. Khususnya melalui pendekatan-pendekatan nilai keagamaan dan budi pekerti ya. Jadi hal tersebut yang menjadi kenapa kita hari ini harus membahas ini ya. Karena hari ini seperti tadi udah di awal adalah Sugian kan seperti
0: Sugian,
1: itu. Jadi kita memulai ya Sugian itu kan kita memulai rentet raya ini dengan membersihkan diri nilai-nilai yang positif. Nah, karena katanya nanti kan biar dibahas ini kan kegodaan-godaan mulai ya. Menjelang hari raya Galung ini ada mulai goda-godaan nah, sehingga hal inilah yang perlu kita nanti aplikasikan kemudian juga kita berikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa Galung itu tidak hanya datang ke pura ataupun di Rongklu muspa atau
0: muspa tidak hanya sebatas ya, nikel berarti
1: jadi bagaimana ya? Pemaknaan kemenangan Dharma melawan Adharma ini adalah bagaimana kita satu mulat sarire kepada diri, artinya memahami diri, tahu cara melindungi diri, menjauhkan diri dari nilai-nilai yang disebut dengan Adharma itu sendiri. Jadi biar kita tetap terlindungi. Nah, seperti itu harapan kami dalam sana. Nah, untuk lebih dalam, ayo kita bahas
0: bersama ahlinya. Ibu Gusti gitu ya. Berarti memang harapan dari KPAD tidak menjadi pelaku dan korban. Betul. Apalagi ini kan tadi dikatakan Sugian Bali itu

0: kan pembersihan diri karena kebuahannya alit kentangnya, berarti pembersihan diri dari anak-anak Dumun generasi kita ya, yang dibantu dengan uluran tangan dari orang tua pasti kenyane sebagai role modelnya mereka, Pak Agung dan juga Ibu Gusti ya. Dan juga tadi Pak Agung sempat mengatakan kita gaungkan bersama-sama, jadi salah satu pengimplementasian atau tindakan dari KPAD menggaungkan di Perempat RRI Denpasar pastinya, dan sudah ada MOU bersama dari Kemenag Kabupaten Gianyar. Nah, selain minap nih Pak Agung, apa ya kegiatan menyiarkan informasi ini melalui Perempat RRI Denpasar, untuk kerjasama kegiatan belakangan ini yang dijalankan KPAD bersama Kementerian Kabupaten Gianyar untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak ajaran agama apa saja Pak Agung?
1: Nih, kebetulan di Kemenag Agama ada program Paramita.
0: Paramita.
1: Ya, tentunya program ini kita untuk aplikasikan juga biar bisa diduplikasi atau dikembangkan lagi oleh sekolah-sekolah yang umum, kemudian dengan dinas instansi terkait. Harapan kita juga mendorong bahwasanya peran dari Kemenag ini sendiri ya, dalam hal ini memberikan edukasi secara budi pekerti terhadap anak-anak kita ini, lebih memberikan peluang ke depannya, karena kita berharap untuk melindungi anak sendiri tentunya kan mulai penguatan dari anak itu sendiri. Nah, dalam hal itu inilah pentingnya pendekatan-pendekatan nilai budi pekerti dan spiritual agama lah. Istilahnya biar anak-anak itu memahami apa yang boleh dan yang tidak. Kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga juga harapannya adalah semua bisa menjadi contoh, membentuk anak-anak kita itu menjadi pelopor dan pelapor ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Biar menjadi contoh buat teman-temannya semua, jadi saling mengingatkan satu sama lain. Nah, tentunya program yang kita lakukan selain dengan Kemenag tentunya ya sosialisasi, kemudian juga berdiskusi dengan beberapa dinas instansi terkait dalam upaya-upaya melakukan penguatan-penguatan di kabupaten, misalnya seperti kemarin di Gianyar, kemudian di Jemberane, di daerah lain juga nanti di Denpasar dan juga di Singaraja. Tentunya kita mengajak stakeholder atau pihak-pihak terkait dalam hal ini untuk sama-sama kita melakukan penguatan. Jadi mengambil nilai-nilai filosofi pendekatan budi pekerti ini untuk memperkuat.
0: Ternyata sudah banyak bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari dinas-dinas terkait di daerah Bali, ternyata ya dari KPAD Provinsi Bali, salah satunya dari Kemenag Kabupaten Gianyar yang terus digandeng ya. Gue nggak juga lihat di media sosial, wah ternyata KPAD terus bersama Bu Gusti ini ternyata ya melakukan sosialisasi. Apakah ada termasuk informasi isi sosialisasi itu tentang kerjasamanya berupa Paramita gitu ya namanya Ibu ya. Nah, kalau tadi Pak Agung juga mengharapkan penguatan-penguatan nilai budi pekerti, spiritual gitu ya kepada anak-anak. Nah, kalau kita mengangkat topik hari ini kemenangan Dharma melawan Adharma, sejauh apa sih anak-anak sudah memahami, mengimplementasikan nilai-nilai Dharma? Apakah ada yang masih kurang tepat ya Ibu ya, tindakan-tindakan anak-anak? Terus seperti apa sih solusi dari Ibu Gusti berikan kepada anak-anak secara sederhana deh, simpelnya untuk mendekatkan komunikasi antar anak dan juga seorang ibu gitu ya. Silakan Ibu Gusti.
2: Terima kasih, Gek. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, mari kita tingkatkan serada dan bakti dulu ya, dengan mengaturkan pangestungkaro pangandali umat, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera rahayu untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yang berada di ruang dialog RRI Perempat Denpasar terkait dengan tadi Gung Ek sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana sih filosofi gitu ya, filosofi kemenangan Dharma melawan Adharma dalam rangkaian Hari Raya Galungan, kan gitu Gung Ek? Jadi dalam konteks pemahaman Galungan dan Kuningan, kalau dalam masyarakat luatnya pasti sudah berbicara kemenangan Dharma melawan Adharma
0: selalu gitu ya,
2: pasti gitu ya.
0: Kalau ditanya
2: apa itu ya, ya memang begitu,
0: begitu gitu. Karena diajarin dari SD gitu soalnya ya. Kalimatnya kan.
2: Nah, untuk itu sekarang Ibu menggarisbawahi kesempatan yang baik ini, bahwa bagaimana kita mencerminkan kehidupan kita sebagai umat beragama, khususnya agama Hindu. Jadi Hari Raya Galungan itu sebagian besar masyarakat Hindu khususnya sudah mengetahui bahwa Galungan itu adalah hari raya yang sangat suci dan penting untuk apa? Yang pertama ini adalah mereflekasi diri terkait dengan apa? Nilai-nilai, norma-norma dalam ajaran agama. Dalam konteks kehidupan sekarang ini perkembangan zaman, ya pergeseran yang disebut dengan terjadinya gradasi moral, gitu ya. Jadi di sini kita harus betul-betul mengetahui bahwa kemenangan dharma melawan adharma itu adalah suatu hal yang sangat penting, di mana di sini harus dipahami. Artinya menempatkan dharma kebenaran itu nomor satu. Dharma itu yang mana? Kebenaran. Gitu ya. Terus hal-hal nilai-nilai luhur di atas adharma. Nah, adharma itu yang seperti apa? Kekerasan. Gitu ya. Sabotase, eksploitasi anak. Terkait dengan pergeseran moral yang tersebar di dalam sosial media. Yang tentunya sudah melanggar etika dan tatanan norma-norma yang termuat di dalam ajaran dan susila.
0: Gitu.
2: Untuk lebih mengkhususnya nih, kalau dharma itu secara umum, dharma itu mengarah kemana? Dan jangan lupa di sini di dalam ajaran agama Hindu, untuk betul-betul kita memantapkan terkait dengan nilai-nilai filosofis, ya, dengan terlepas dari kerangka dasar ajaran agama Hindu. Di sana terkait adalah filsafat, tatwa, ya, susila, etika, upakara dan upacara. Dari pelaksanaan itu ini mendasari atas apa? Trikaya parisuda dalam ajaran dharma, kebenaran.
0: Kebenaran. Gitu.
2: Kalau adharma itu tentang kekerasan. Ya, baik itu kekerasan kalau dalam sekarang ini dalam ajaran agama itu kekerasan, kemenangan dharma melawan agama dharma ini tidak memfokuskan pada simbolis upakara, gitu ya, simbolis terkait dengan kekerasan. Yang lebih penting di sini untuk pengendalian perlindungan anak ini pengaruh dari apa? Kekerasan bully, ya, perundungan, eksploitasi anak, terus hal-hal yang mengatasnamakan sesuatu yang ingin untuk melaksanakan keinginannya demi kepentingannya pribadi tanpa mengacu kepada dharma kebenaran tadi.
0: Menghilangkan pedoman dari yang diwariskan leluhur gitu ya, dan ajaran dharma. Dan tadi ibu mengatakan adanya degradasi moral atau penurunan atau hilangnya nilai-nilai ajaran moral, ya etika. Moral gitu, etika zaman sekarang. Apa sih penyebab dibalik Nike, ibu? Kalau boleh tahu ya ibu ya, dari kacamata ibu Gustini, kenapa penyebabnya, bu?
2: Ya, dalam konteks kehidupan masa kini itu ya, tantangan dharma itu ya tidak hanya hadir dalam kekerasan dan pelanggaran hukum yang ibu sebutkan tadi, terkait dengan apa itu bully perbar, psikologi, narkoba, eksploitasi anak, perdagangan anak dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini merupakan suatu generasi penerus bangsa. Nah, bagaimana kita bisa menjaga tumbuh kembang anak di sini?
0: Berarti ini tumbuh kembang, menjaga tumbuh kembang anak itu peran dari orang tua. Jadinya
2: yang pertama itu adalah orang tua,
0: keluarga,
2: lingkungan, masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga agama. Semua itu harus bersinergis dan bekerja sama memberikan apa? Edukasi, pendampingan tentang nilai apa? Dharma tadi. Karena kita paham semuanya namanya masa anak, gitu ya, masa anak itu pasti ada perubahan mental terkait dengan tumbuh kembangnya, baik itu fisikisnya, mentalnya, pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, disinilah perlu adanya pengawasan kepada stakeholder yang disebutkan tadi. Semuanya harus bekerja sama, gitu. Tidak bisa hanya orang tua saja, tidak, gitu ya, karena anak dalam pergaulannya apalagi zaman sekarang ini terkait dengan IT dan teknologi. Nah, ini pengawasan yang penting, bukan terkait dengan yang tadi ibu sampaikan, bahwa bagaimana kalau anak ini dalam perkembangan psikologinya tidak mendapatkan peran edukasi yang tepat, gitu, terkait dengan nilai-nilai moral dalam ajaran agama yang membentuk tatanan perkembangan tumbuh kembangnya menjadi karakter yang baik kan gitu harapan kita.
0: Kalau dari sisi kacamata Bu Gusti kembali, apakah sudah termasuk nih dari kalimat Bu Gusti katakan tumbuh kembang yang baik? Kalau dinilai anak-anak zaman sekarang seperti apa, Ibu? Nah, seperti apa nih? Nah, dari KPAD, aduh, udah gele-gele ini ya. Pasti banyak nih kasus yang muncul dan ditangani seperti apa, Bu Gusti?
2: Ibu tidak menyorotnya itu menyalahkan si A dan si B. Ya.
0: Betul.
2: Ini
0: betul,
2: adalah ya, kewajiban kita bersama dari stakeholder tadi. Nah, gitu
0: kan
2: ya.
0: Ibu sebagai pengawas juga, Ibu Nge.
2: Iya. Jadi anak-anak itu, generasi muda itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau di dalam sastra ajaran agama Hindu, anak sekolah itu mulainya di mana? Kan dari rumah.
0: Dari rumah duluan.
2: Jadi tempat dia sekolah pertama itu dari rumah. Terus ilmu yang mereka dapatkan itu bersumber dari mana? Orang tua. Kalau dalam sastra ajaran agama Hindu, dalam memulai suatu pembentukan kehidupan, nah, dalam sastra ajaran agama Hindu itu disebutkan dengan garbo wadano samskara. Jadi pendidikan karakter itu diberikan mulai dari sejak dini, dari dalam kandungan. Gitu, ya. Itu dicerminkan oleh apa? Orang tua, ibu yang mengandungnya, betul-betul mencerminkan ya sikap, perilaku dari mulai pikiran, perkata dan perbuatan itu.
0: Oh, dari konsep Kikaya Parisuda, Waungnya, Bu Gustinya ya.
2: Harus itu. Kalau sudah ibu mengandung, oh enggak boleh gini, oh enggak boleh gitu, ya bagaimana tidak untuk mewujudkan anak yang menjadi suputra berada pada jalan dharma, kebenaran, kita harus mampu mengendalikan diri sebagai orang tua, ibu. Nah, kalau dalam sastranya itu disebut dengan garbo wadana samskara. Pembersihan mulai dari dalam kandungan. Kalau bahasa kerennya sekarang, bahasa kerennya sekarang itu disebut dengan prenatal education.
0: Iya.
2: Jadi
0: itu bahasa-bahasa zaman kekinian lah ya,
2: untuk Pak lebih mengandungkan ya. Sekarang kan kita paham ya, tidak aja semua anak-anak seperti itu. Ada sih pengalaman ibu 21 tahun jadi guru, tidak sih sebagian besar begitu ya, 1-2 itu ada. Tapi sebagian besar setelah itu diimplementasikan dalam nilai-nilai moral, norma-norma ajaran agama melalui itiasa, baik itu di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, anak-anak kita itu antusias. Apalagi kita tayangan sebuah cerita
0: gitu
2: ya. Ambil apanya, disuruh anak-anak untuk mencermati. Terus dari itu gimana refleksi anak? Baik anak, gitu ya. Dan dari pengalaman ibu perjalanan sekarang ini sampai detik ini, anak-anak alumni murid ibu ya astungkare ya, sesuai harapan
0: tapi, sesuai ajaran dharma berarti ya, ya jalannya ibu.
2: Tapi namanya hidup, tantangan baik dan buruk itu pasti.
0: Coba bineda ada dosennya
2: kan pintar
0: ge sedikit demi sedikit tahu ya bahasa-bahasa dari agama kenten ibu.
2: Semoga gitu. Nah, dalam konteks bersama lindungi anak dari segala bentuk dharma, adharma itulah yang harus kita perkuat dalam apa, kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya sekarang dalam menyambut hari raya Galungan dan Kuningan ya, mengatasdharmakan kemenangan dharma kita utamakan, kita fokuskan dalam pembentukan karakter yang baik. Itu ada rangkaiannya dari hari raya Galungan Kuningan.
0: Tapi
2: tidak hari raya Galungan, rangkaian hari raya Galungan terkait untuk kita betul-betul memahami tentang dharma di atas adharma itu ada tiga hal ya. Yang pertama itu mulai namanya penyajian galungan
0: Mika, hari Senin ya ibu ya.
2: Iya. Udah pintar itu.
0: Penampan galungan ya. Manis galungan ya, itu
2: penampan galungan
0: nah,
2: sekarang untuk lebih memahami sekarang di sanalah kita sekarang kita ambil maknanya, filosofisnya. Kenapa kok hari raya galungan, kok tidak hari raya galungan aja, kok prosepnya ada? Terus di dalam sastra juga sebelum adanya penyajian penampan galungan ini ada namanya tumpek pengarah.
0: Tumpek pengarah.
2: Ibu tidak bahas ini karena kita mau bahas tentang perlindungan anak dalam jalan dharma kan gitu. 25 hari galungan ini tumpek pengarah. Di sana semua umat Hindu melaksanakan upacara persembahyangan kepada siapa? Tumbuh-tumbuhan gitu. Mantranya apa? Gini, kaki-kaki, bin selai lemeng galung ne, mau buah nyen pang ngad. Jadi dari 25 hari menyongsong kemenangan Dharma melawan Dharma yang merupakan hari yang sangat suci bagi umat Hindu sudah mempersiapkan dari sana. Sampailah sekarang di penyajian Galungan. Penyajian Galungan ini maknanya di sana adalah bagaimana mental menata niat dan persiapan melindungi anak. Mental ini menata di sini terkait dengan apa, mempersiapkan mental anak. Penyajian ini berarti kita sudah menyiapkan sarana prasarana untuk menyambut Hari Raya Galungan. Baik itu mempersiapkan tentang terkait dengan pembersihan lingkungan, terutama tempat suci, kan gitu. Kita sudah ngelingina ya dari apa itu yang akan kita buatkan sarana upacara di sana harus mengadakan pembersihan dulu, gitu ya. Makanya sudahlah memulai sebelum hari Senin ini kan sudah namanya Sugian Jawa dan Sugian Bali sebelum penyajian ini. Pembersihan apa itu di Sugian Jawa, pembersihan Buana Agung, ya alam semesta,
0: gitu, makrokosmos. Ya.
2: Kalau di Sugian Balinya sekarang ini enggak Sugian Bali tepatnya Kajeng Kliwon gitu ya.
0: Kajeng Kliwon mangkin
2: Sugian Bali pembersihan Banu Alit gitu ya. Mohon segala apapun itu nilai-nilai negatif yang ada pada diri kita ya supaya bisa dinetralisir dan perilaku-perilaku negatif dalam ajaran agama itu disebut dengan perilaku kalo gitu ya supaya bisa ternetralisir supaya tidak diganggu gitu ya.
0: Mangde ical kan supaya
2: kalau icalnya itu ndak gongge. Itu hidup kan pasti terbekas dalam dalam jiwa manusia, dalam pikiran. Jadi bisa kita menghilangkan itu.
0: Betul.
2: Nanti itu bahas, kita bahas nanti akhirnya. Kenapa itu? Karena apa? Adharma, kejahatan itu karenanya dalam konteks hidup kita sebagai manusia adanya ahamkara dalam diri itu tidak bisa hilang itu Gongge. Ya, pasti membekas, cuman sekarang prosentasenya mengurang dengan kita memantapkan diri dalam melaksanakan ajaran Dharma kebenaran.
0: Oke, berarti dengan ajaran Dharma itu bisalah mengurangi sifat-sifat yang buruk gitu ya dalam diri ya Ibu Gusti ya.
2: Nah, makna yang dapat diambil dalam upacara perlindungan anak dalam penyajian ini adalah mempersiapkan lingkungan yang sehat.
0: Nah, mempersiapkan lingkungan sehat. Berarti Nika termasuk di skalanya, berarti contohnya seperti apa Ibu?
2: Skalanya. Sehat ini apa? Salah satunya apa? Jelas untuk mensehatkan badan. Ini kan harus kita kondisikan pikiran ya. Terus pola makan, pola hidup kita. Di sini apa persiapan diri untuk menjadi lingkungan sehat, aman dan penuh kasih sayang. Nah, kan gitu dalam konteks program Paramita kan pelayanan ramah mentalitas anak. Ya, bagaimana menjaga kesehatan mental anak kalau lingkungan jorok gitu umpamanya ya. Kebiasaan di rumah tidak care dengan lingkungan, Terus kasih sayang dari orang tua dan masyarakat itu tidak maksimal. Nah, bagaimana kita bisa menyongsong sesuatu hal, apalagi kita berbicara tentang dharma. Kebenaran. Kalau itu tidak disokong dan didukung, dipondasi oleh perilaku yang positif, gitu ya, tidak mungkin kita bisa sesuatu itu akan terjadi. Tapi kalau sudah itu didasarkan atas sehat mental, sehat rohani, lingkungan mendukung, orang tua memberikan kasih sayang yang penuh, masyarakat, lintas dan semuanya bekerja sama bersinergi, astungkara itulah sebagai pondasi yang kuat.
0: Pondasi yang kuat ya. Semua apa? Memperharapkan seperti ini ke sebenarnya Ibu ya. Mungkin masih ada kurang-kurangnya sedikit demi sedikit ya kita perbaikilah kan.
2: Namanya proses
0: betul. Makanya ada sosialisasi langsung dari KPAD dan juga Kemenag Kabupaten Gianyar. Ibu Gusti dan juga Pak Agung, kita jeda sejenak. Di sesi kedua kita akan kembali sapa ruang dengar Anda, Raka dan Rai. Siapa tahu Anda ada ingin mengajukan pertanyaan, mempersiapkan diri sebagai role model ya, menyambut Galungan dan Kuningan seperti apa. Karena maknanya sudah dibahas banyak sekali oleh Ibu Gusti sampai penyajian Galungan. Sisanya nanti kita akan bahas Pak Agung dan juga Ibu Gusti ya. Raka dan Rai tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Kak, Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingat kalian terima wali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz. Sapa Sanggra, rekalan Rai, sana ingin mengajukan pertanyaan. Ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Ibu Eka, Sangi Widangan Batu Bulan, Durus Ibu, Pitaken, Majang Ring Narasumber.
1: Om Swastiastu, Majang Ring Bapak, Ibu Narasumber, Nikinge.
2: Iya, Ibu.
1: Titiang, Ibu Eka, Saking Batu Bulan, termasuk Kabupaten Gianyar, nge.
2: Iya.
1: Niki, Ibu Narasumber, Saking Gianyar, nge.
3: Iya, Titiang, Saking Ubud, Bu.
1: Oh, Saking Ubud. Iya. Ampun piragi wau becik san iki kodar ring udara niki nggih
3: ampuro kirang langkung
1: ngeneng niki ngemarnya arenan Sugian Jawa Sugian Bali Sugian Jawa sampun lintang niki nggih mangkin mata kita ki nyangre reren jagat galungan iki wau kebawasan kemenangan dharma melawan adharma saler kebawasan wau mulat sarire enten nggih. Nanging titiang piragi akeh naik niki Ibu narasumber ring masyarakat mulat sarira tapi kan nuning ngemargiang
2: genten.
1: Titiang akeh panggih genten. Napi artine mulat sarira niku kan genten nggih. Yen nak ngemargiang mulat sarira mengawit saking sugihan niku sampun. Piraga introspeksi diri menahan awan nafsu. Sampun dah ngambil karyo dengkak dengkek, nengenten ye.
2: Angi meraki-raki.
1: Kebawasan mulat sarire. Jangan saling menyalahkan kan, kenten ye. En bagi Siti anga sampun niker atau ibu ye.
3: Ye pas niko bunga di atas meja niko ibu.
1: Karo niki
3: ye. Ye pas.
1: Ibu, akeh nak piragi Siti ang pangaros bisa mulat sarire. Tapi ya sebelah aja nge banten nge pedes.
2: Ngemig-mig mau yutan gitu ya.
1: Pas bertanding mau yutan. Bila perlu nge ditiang miragi niki ring dharma wacana. Pas raga meja jahitan. Utawi nanding canang. Bila perlu amun nyida ngambil kita kidungan warga sari. Nah niko kocap pecek pisan. Jadi yang sampun mau jajahin kan jenuh nih kok melingeh nih. Kenyal. Ambil kan sampun napi sana undingan warga sari kenten Purwokani. Tidak ratu sakeng luar. Mikir dong man nyarang sakeng adlah durung. Mika yang menurut titiang anak mosan mulat.
2: Sari.
1: Nih ritap kalau raga ngomambil mau jajahin tengah teteh upokaro jagi angin nyangre. Sugian lan galungan dike piling paling pecek menurut tiang jangan rago punya pikiran negatif harus berpikir yang positif napi just sido antuk nah yang niko kan yang galungan kan niko kan tidak harus wah-wah nge diatun ceni nanging tetep ulah palih nih tetanding niko tetep niko bagi di tiang apen jo gede teman daging canang kan kan puput puasane nggih. Diaken kene manampun lengkap mendaging canang iko sene kebosan sampun puput kenten
3: sampun sampun senior titiang niki.
1: Kan niki Ibu titiang boyo jo senior kantun melajah niki duanen titiang sering monitor ring radio Perumpat RRI Denpasar
3: nggih Ibu.
1: Akeh wenten niki kalau kita ambil wenten kekalih Ibu nggih mau ngambil yang positif banyak sekali yang kita dapat. Mau ambil yang negatif jangan kenten nggih. Ampun
3: tetep
1: ambil kenten. Kenten menurut titiang yang mulat sarire niku nggih jagi wastane wau kemenangan dharma melawan adharma niku harus kita dengan dibarengi dengan Tri itu Krana niku nggih. Niku becik seratan kaitane. Kenten menurut titiang Ibu.
0: Nggih, sok sama Ibu.
1: Niki pikenoh neng nggih. Ibu.
0: Nggih, wenten pitaken minap niki Bu Eka.
1: Napi titiang pitaken titiang nenten wenten
0: melengkapi minap niki nggih Pak Agung dan juga Bu Gusti.
1: Titiang sampun manut niku.
3: Tapi sampun padat niki Bu, napi yang titiang sampaikan Bu, senior ampura niki.
1: Sampun senior niki. Astung karo niki sampun padat. Nangi nika sampun titiang wawah malik ide kenalit-alit te anom-anom gumanti biasanya aja medanding nak ngedesam ngedesam
2: nih kau pun ya medangke kadang-kadang
3: niki yang pun peran orang tua di tiang nas kinten
1: ngedesam ngedesam ampun orang nyemak kene nyemak jaga kene ampun nampro gampro nah niko menawi niko patah nge kangen kau kajak keluar niki patah menawi nge aman dan cocok aman kenah nih kinten ampun anak-anak mungkin nge tapi kita harus maaras harus maklum nih kau nge kandung anak-anak mana bagian ya tua ngerti ya
3: jangan lama nanti
1: ibu nge semua
0: ibu semua ibu inge ibu Eka
1: om santi
0: inge suksema ibu Eka sampun nyaringin melengkapi pembelibakan kita hari ini gitu ya. Nah itulah apa ya tantangan sebagai orang tua, pekerjaan rumah harus diselesaikan tapi tanpa meninggalkan perannya sebagai orang tua untuk memperhatikan anak gitu. Apalagi kan anak sudah libur sekolah ya. Kalau sudah galungan kuningan, masa baru metanding akeh diabaikan, ampun dengkak dengkik kantengnya. Dengkak dengkik maksudnya kalau nih skala nikah kan ngapung ya bu Gusti ya. Ya ngapung kan
3: jadinya.
0: Iya betul nilai-nilai atau maknanya tertinggal kan tani bung ya, terus anak pun diabaikan. Kalau dari Pak Agung, nah mengabaikan anak gitu ya Pak Agung ya, ini kan udah keluar dari konsep ajaran nilai dharma dari peran orang tua gitu ya. Kalau dari kesiapan orang tua seperti apa sih Pak Agung yang harus dilakukan di rumah? Mungkin kalau tadi salah satu contoh gitu ya, mempersiapkan ibu dari dalam kandungan gitu ya. Apa namanya Bu dari sastranya tadi?
3: Garbawadana samskara.
0: Garbawardana samskara. Pendidikan dari sejak kandungan. Berarti sang ibu tidak boleh berpikiran terlalu keras gitu ya, tidak berlebihan.
3: Harus lembut.
0: Betul. Nah, itu salah satu contoh dari untuk diri sendiri gitu ya. Untuk anak-anak peran orang tua apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Agung.
2: Jadi dalam hal ini inilah kita memaknai bahwasanya seperti ibu juga tadi mulat sarire sebenarnya kita menguatkan adalah nilai kesadaran dan cinta kasih ini. Nah jadi hal inilah yang kita harapkan semua baik dari anaknya, orang tuanya, lingkungannya, kita dalam hal mengambil filosofi dari ajaran ini adalah itu bagaimana istilahnya mulai menahan diri, kemudian ketika misalnya matanding nih ke contoh nih nyatanya mak kepel panapak itu mudah masuk kekerasan.
0: Udah kekerasan
2: sudah kekerasan fisik, kemudian juga ngomelin anak-anak juga ajak magenap nyemak kayak ada salah anak-anak ajak nang nih tulung. Nah kata-kata ini sebenarnya kan istilahnya ketika kita mempersiapkan, jadi kita menghindari jangan sampai adanya kekerasan di sini. Nah kitalah yang sebagai contoh sebagai orang tuanya, harapannya adalah memberi contoh anak-anaknya mengajak anak-anak untuk berpartisipasi, karena hak anak-anak untuk berpartisipasi. Ketika berpartisipasi ayak bersama-sama, kemudian tanpa adanya kekerasan, cinta kasih mengajari anak, nah inilah harapannya adalah mereka melihat dari contoh orang tuanya sehingga anak ini merasa terlindungi, merasa nyaman di rumah dan terpenuhi hak-haknya. Nah jangan sampai itu dalam fenomena ini keras ini misalnya terjadi di rumah tangga ada kita bilang dan apalagi yang di luar nanti ketika anak-anak kita di luar dia sudah melihat seperti itu kondisinya biar tidak meniru dan lain sebagainya, jangan sampai anak menjadi pelaku maupun juga anak menjadi korban ya di sana karena melihat situasi, apalagi nanti rentetannya sampai upacara hari raya, nah orang tuanya inilah menjadi contoh dan lingkungannya, misalnya galungan nanti menjadi ajang silaturahmi kan gitu istilahnya, bertemu dengan sanak keluarga. Nah terkadang jangan sampai lah hal-hal semacam ini dinodai dengan misalnya minum-minuman, mabuk, penebasan seperti kejadian yang Nyepi kemarin kan, peringatan hari raya dipakai hal-hal semacam itu sehingga terjadilah peristiwa. Nah kalau ini dilihat oleh anak-anak kemudian diikuti oleh anak-anak, apa jadinya kemudian hari? Nah jadi kan ini harapan kita secara bersama-sama yang ibu tadi juga pengalaman mulat saat itu adalah penyadaran itu. Jadi masalah perlindungan anak ini tidak hanya rentet anak raya ini, maka kemenangan dharma lawan dharma tidak hanya digalungin ini aja. Dari step sehari-hari kita inilah kehidupan dalam hal kita memberikan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, mengurangi kekerasan fisik, psikis, apalagi seksual, penelantaran dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai juga perilaku-perilaku kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang tua sendiri. Kan banyak sekarang kita menangani kasus-kasus pelakunya adalah incest, pelakunya adalah orang tua, paman dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah sangat jauh sekali menyimpang dari ajaran dharma. Nah itulah kenapa kita mengangkat topik ini bersama melindungi anak dari tindakan adharma. Adharma ini bisa dilakukan oleh anak sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Itu yang kita maksud dalam hak melindungi anak dari adharma ini. Nah, jadi bagaimana kita melindungi anak biar dia tidak melakukan hal-hal negatif, bagaimana juga anak ini agar tidak menjadi korban bagi orang-orang yang berperilaku negatif. Nah, ini tujuan kita bersama-sama memaknai kemenangan dharma melawan adharma ini. Kita memulai perlindungan secara khusus terhadap anak-anak kita, mulai dari seperti tadi rentetnya, mulai sejak lahir, hak-hak anak, kemudian tumbuh kembangnya, lingkungannya, sehingga anak mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan secara spiritual maupun pendidikan secara pendidikan secara ilmu gini niki, ilmu kesehariannya niki, ya secara misalnya kecerdasan
3: emosional.
2: Ya emosional, kecerdasan spiritual. Ini kok sangat penting buat anak-anak kita untuk menjaga dan melindungi dirinya.
0: Iya, ya, betul. Sangat setuju ya Pak Agung ya, dari orang tua betul ya, paling mendasar dulu. Dari contoh yang Pak Agung udah ngasih contoh bahwa itu juga tindakan kekerasan ya. Kalau sudah memarahi anak secara verbal berarti betul. Pak Agung ya. Nah, untuk mengendalikan ke Bu Gusti niki, pengendalian orang tua dari ajaran nilai dharma itu seperti apa Bu Agung, agar tanding pangten ngemel-mel, pangten tiba-tiba karena buah menek harganya ya. Mungkin ya bisa menyebabkan
2: ngemik-mik.
0: Iya, ngemik-mik mungkin ya. Ataupun juga nih ki Bu Gusti Malisiki. Nah, kan dari pembekalan pengendalian orang tua agar tidak ngemik-mik, tidak menjututkan anak di saat pekerjaan masih banyak nih, yang pertama. Yang kedua nih kan belum usai ya kita bahas tadi penyajian galungan. Mungkin kan orang tua masih banyak juga tantangan berikutnya gitu ya, entah mempersiapkan banten atau mengurus anak gitu ya. Nah, godaan pasti akan datang kembali ya, rangkaian hari raya niki ada penampan galungan belum selesai, galungan apalagi kuningan. Nah, godaan itu seperti apa aja dan solusinya juga seperti apa? Silakan Bu Gusti.
3: Baik Geng, apa yang disampaikan tadi sebenarnya itu sudah dirangkum oleh Pak Agung tadi. Sekarang Ibu simpulkan apa yang disampaikan
0: boleh.
3: Tadi oleh
0: Silakan.
3: Pak Agungnya
0: Ibu Gusti.
3: Efektifkan waktu
0: betul, supaya nanti, waktu kita
3: ya, supaya nanti sastranya bisa Ibu up nanti ya, supaya
0: juga
3: ada,
0: ingin
3: ada berdasar sastranya. Apa yang kita bicarakan tadi pasti orang tadi keto nak mulok keto
0: ya, oh,
3: benar
0: ya,
3: gitu
0: betul,
3: ya
0: betul.
3: Jadi kita lanjut di penampanan galungan ini. Ibu simpulkan adalah pengendalian sifat asuri sampat. Sifat asuri sampat itu adalah sifat yang tidak benar gitu ya. Salah satunya mengacu kepada kekerasan. Nah, di dalam penampan galungan ini sudah lumrah kita sebagai gumar tindu adalah mengadakan apa? Menampah kenten nggih, menyembelih gitu kan.
0: Menyembelih.
3: Ya, baik itu nampah celeng,
0: ulam bawi.
3: Makna penyembelih menampahan ini adalah memotong. Ya, memotong apa? Perilaku, kalau tumbuh-tumbuhan itu kan perilakunya apa? Tidak baik gitu kan, keras gitu kan. Ya, selalu sedikit keseimbangan itu goyah, bertengkar kan gitu.
0: Nah,
3: itu dah tadi ya secara keseluruhan. Tadi kene adik kita apalagi tadi gue enggak sampaikan buah kene,
0: gayu
3: dan lain sebagainya.
0: Iya, semua
3: dari dalam konteks kita meyaknya itu juga ini rentetannya sudah tidak akan bermakna apa-apa kalau sudah kita begitu. Ya makanya tadi saya salut dengan ibu yang tadi itu
0: Bu
3: sudah betul-betul gitu ya.
0: Paham ya, Bu Gusti.
3: Paham sekali ya. Paham sekali sudah itu ya. Sekarang artinya bagaimana paham ini kita tunjukkan dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang disampaikan Pak Agung tadi bahwa kemenangan dharma ini bukan di hari raya galungannya saja. Tetapi yang terpenting di sini adalah implementasi dalam
0: kehidupan sehari-hari.
3: Ya. Dan mulak saliro itu bukan di hari raya galungan aja. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam dan setiap terus setiap waktu gitu ya. Kita harus merefleksi diri.
2: Kesadaran cinta kasih.
3: Kesadaran terbendung cinta kasih kan itu salah satunya untuk apa? Menjaga mental. Siapa anak kita? Kita bicara di sini kan ada untuk perlindungan kepada anak dalam bagaimana anak itu mampu memahami tentang konteks kemenangan dharma melawan adharma. Itu tidak dalam tulisan aja gitu ya. Nah, maka dari itu caranya adalah bagaimana orang tua itu mampu mengedukasi dengan cara yang humanis kepada anaknya. Ya, dalam kegiatan apapun itu apalagi sekarang menjelang hari raya, libatkan anak-anak.
2: Partisipasi.
3: Ya, khususnya kita umat Hindu di Bali, jadi kan beli yuneng, beli canang gitu ya, apa-apa bedek-bedek beli, apa bedek-bedek beli, oh yang lapis kan terus sing dasang gitu ya. Sebenarnya nilai-nilai moral dari dulu itu leluhur kita sudah mendidik, mengedukasi sudah seperti itu ya, caranya apa, cara ngai banten
0: apa ngai banten hal kecil dah menanam canang seperti apa
3: si malu pasti ya. Aja apa ngai porosan apa misi porosan masih
0: ya, celemi kan, yang kecil-kecil pamor, lah dulu
3: kan, gitu. Pamor, masih pamor, gambir ngai porosan itu loh itu sudah menanamkan nilai-nilai religius terkait dengan kemahakuasaan Tuhan Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa gitu ya. Udah bagus juga di sana diimplementasikan, ambil yang ya ajak nyait, ajak yang menggendeng. Menggendeng apa? Yang mudah-mudah aja, jangan yang sulit-sulit. Pamane pasti yang ngajak bertanding tuh pasti anak perempuan biasanya ya di sana ngendeng nang apa nang cening putri ayu
0: putri gitu ya. Cening ayu
3: gitu ya. Saking tuhu manah guru salah satunya orang saking tuhu manah guru minuturene cening jani
0: Bu Gusti memang ahlinya nih Pak.

0: itu yang sudah mendalam. Maknanya itu sudah dalam sekali gitu ya. Umpamanya ajak nini-nini yang pendek nih SD, TK gitu, ajak menggendeng miong-miong tapi jadi nikeng eh. Saya kira itu ibu-ibu, nenek-nenek itu saya yakin sudah betul-betul paham tentang
1: paham.
0: Itu.
1: Sekaligus tujuannya kan melestarikan gending-gending betul. Bali yang berpunah minap niki Pak Agung
0: Gusti ya. Niki bawa kan ibu ngorang sambil manu ajak menggending. Yang mekidung, yang mekidung masih sedikit minapnya.
1: Ya, kenapa? Terlalu berat juga.
0: Dari pengalaman ibu jadi guru, asal bajak mekidung, sing badenya.
1: Oh.
0: Asal ajak menggending cara maro, angon sekarare, sekaralet, ya sedikit tidaknya memotivasi, memancing keinginannya. Dengan apa? Dengan lantunan suara yang humanis, yang baik, sedikit ngerayu, ajom-ajom
1: anak kita. Ya, gending-gending yang mereka kenal.
0: Sing jomaronya kene kan sing bisa anu. Nah, mana tidak gangguan mental anak ukuh yang ngopong melayan dia.
1: Bebang bunyi maluan kan tadi Bu Gusti Pak Agung
0: gitu. Nah, mengawali itu untuk fisik kesehatan mental konen kelajak yang mogae patutnya bang apa malu. Yuk kita makan dulu gitu. Namanya anak harus bang upah malu gitu.
1: Oh, udah apresiasi duluan ya daripada tindakan
0: karena
1: yang dilakukan
0: kan
1: ya Pak
0: Agung. Anak-anak kan harus gitu.
1: Iya betul
0: tapi
1: betul
0: aja. Tapi memang kita tidak boleh seperti itu, tapi namanya untuk mengedukasi, merangsang namanya anak, ya memang harus tekniknya seperti itu. Bisa kita mengamati anak-anak TK PAUD itu gimana? Wih, luar biasa guru PAUD TK itu. Saya salut ibu. Jadi perilaku asuri sampat itulah yang harus kita hindari gitu. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak ini, penampan galungan mengingatkan setiap orang dewasa untuk terlebih dahulu menyembelih, memotong sifat-sifat asuri sampat, kekerasan, dekak dengki, gitu ya.
1: Semua apa sifat-sifat dari Adharma ibu ya. Ibu Gusti dan juga Pak Agung, karena waktunya lagi 1 menit gitu ya. Mungkin langsung ke sastra ya, ingin saya tahu gitu ya. Nah, galungan deh sedikit ibu sedikit langsung
0: sekarang
1: ke sastra.
0: Sekarang dari galungan ini meneguhkan kemenangan Dharma di sini. Ya, meneguhkan kemenangan Dharma pada saat ini. Galungan mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya kemenangan atas musuh yang ada di luar diri. Yang tadi Niko. Terus apa? Tetapi kemenangan atas sifat-sifat negatif yang dapat merusak masa depan generasi muda.
1: Baik, dikaitkan dengan sastra, ada buktinya, faktanya apa?
0: Sastranya ibu, sekarang perang keluarga perlu ibu jelaskan. Tadi kan ada permintaan keluarga, apa yang harus dilakukan orang tua ya untuk bisa memberikan prenatal education dari sejak dini. Salah satunya ibu singgung dikit aja.
1: Iya, boleh langsung ke sastra ibu ya.
0: Jadi perang keluarga menanamkan dharma kepada anak itu. Yang pertama itu tadi ibu sudah dari awal itu mengajarkan tentang ajaran Trikaya Prasuddha, perilaku yang harus kita sucikan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua itu menanamkan sikap hormat kepada orang tua, guru, dan sesama. Disebutkan di sini adalah catur guru, itu ya ibu singgung ini. Terus yang selanjutnya itu adalah membiasakan sembahyang dalam kegiatan keagamaan. Ya, kijojo ngudiang kijoto, ingat nak pamit aja sembatone.
1: Sebelum kegiatan pasti kemeraja.
0: Hanya 1 menit 2 menit itu tidak akan rugi. Gitu ya.
1: Baik.
0: Terus mesti mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini yang perlu diedukasi secara terus menerus dan berkelanjutan.
1: Betul. Kalau untuk sastranya bagaimana ibu? Karena juga sudah.
0: Kalau untuk sastranya di sini diturunkan dalam kutipan sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 7-8. Langsung aja di sini. Yada yadahi dharmansyah glanir bawati barata. Abhyutanam adharmansyah tatmanam syariyaham. Pratabhya sadhya vinasya cadutam. Dharma sama tanam sabawani yuge.
1: Artinya secara singkat 30 detik ibu.
0: Artinya di sini adalah setiap kali dharma mengalami kemerosotan dan adharma berkembang dengan kuat, wahai Bharata, pada saat itulah aku menjelma diriku.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak
0: artinya,
1: ibu.
0: Artinya sekarang untuk melindungi orang-orang yang berbudi luhur, membinasakan para pelaku kejahatan serta menegakkan kembali dharma, aku hadir dari zaman ke zaman. Yuge itu dari zaman ke zaman. Gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi maknanya sloka ini menjelaskan bahwa dharma harus selalu dijaga dan ditegakkan dalam setiap saat, zaman
2: setiap saat
0: ya, dalam saat, konteks ya. Perlindungan anak setiap mm-hmm. orang memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari upaya menegakkan dharma dengan menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan, perundungan, bully, eksploitasi, narkoba,
1: dan lain sebagainya. Terima kasih, harapannya luar biasa. Langsung ya kita tutup di obrolan KPAD Provinsi Bali karena sudah waktu. Semoga kita akan bahas di waktu berikutnya Ibu ya, dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Jam dah sore.

Sahabat Budaya Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan tujuan partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisude dan melibatkan 20.929 seniman dari 67 seke seni se-Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Dek, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
2: Gitu dong.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara Pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: Om Swastiastu, Rajang Semeng, Ratu Dedanen Ditiang. Eh, sane kandun Mas Sikian Riki Ring Perumpat Budaya RRI dan Pasar Ditiang di KP yang mewali niki. Ngiring Ratu Dedane Risa Jeron acara Druine acara dagang gandal. Pasti kenyane rekalan makin presido ke banggu Ratu Dedane sedado kena rajeng rahayu sareng keluarga sareng pasuoi terus sareng sami nggih umat Hindu Sedharma sane makin ngemargang sane mewasdo sugian Bali nggih para Nabi Wastane sugian Bali kocap ke bawah nyuciang sering sejeronan buana alit niki angge sarira niraga genten nggih para istri-istri ibu-ibu pasti ke sampun sibuk mangkin dadong wewe niki utama nene sampun wujud yang semengen wau ngirayu. Hai nggih Ratu Dedane Ditiang sangat begalah semangkin semeton selat segare nggih dumugi nenten wenten kapi ambeng risejeronin acara duwene nggih saya goyang cakep-cakepan duwene menawi itu boleh jebas presiden ngeranjing nggih mangde wenten nenten kelabakan iki sepanan sire mantan dikiring surat negara wenten nggih wenten Pak Mangku Prajapati nggih rayu durus angin kala duwene sire balik niku nggih Bu Jero Cite, Bu Jero Chandra, Dalar Ngi, Rahayu, Rahayu, Om Swastiastu. Niki sabun wentan ranjing, mugi-mugi nenten wentan halang niki. Ngi, Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Swastiastu, Om mewali niki.
1: Pak Made.
0: Iti tiang, sama sirah niki ring.
1: Made perorangan niki ade.
0: Nge wenten beli made dede kaki niki bondes paling laris mangke niki.
1: Enten.
0: Nge.
1: Yang jenenge niki Pak
0: ade. Ceng jenenge sapa sira niki ring?
1: Dawuh jembatan kuning tiang.
0: Dawuh jembatan kuning Kak sira niki nge.
1: Bapak Dewi.
0: Pak Dewi ya. Jangan sap-sap ye. Rayu Pak Dewi punapi gatre cuaca ring ceningan iki.
1: Ngerimis iki Pak Ade.
0: Oh ngerimis padar iki anu rem-rem gede kerjaannya.
1: Enten jagate niki geriam-geriam niki driki.
0: Oke enten. Inge durus Pak Dewi. Si Pak
1: Ade enak. Pun api nak jagat ke pun apian.
0: Inge patut niki.

0: Adik.
1: Yang.
0: Kan dia menggendring di sini, Kang Yang. Enggak terlalu kan di sini.
1: Oke, entah nih. Dulu terus.
0: Ringanu niki.
1: Sira-sira gatro niki. Tiang.
0: Yang megatro dumun gede.
1: Durus nah, durus nah. Mumpung becek cuaca nah.
0: Wisting ora.
1: Wisting ora leng sompang niki.
0: Sompang nggih nggih. Matangi sing ora munggah niki kalah duwene ambil dumun sing ora.
1: Nggih.
0: Iki ring bekak peras.
1: Bekak peras.
0: Nggih, ring batu kandik.
1: Batu kandik, nggih.
0: Nggih, ring Banjarnyo. Bekak Mangkupina.
1: Nggih, Mangkupina.
0: Mungkin tiang mulai kelembongan iki, Pak Ade.
1: Nggih.
0: Bekak Mangkupi Praja. Mangkupi Praja.
1: Praja, Lembongan.
0: Silaga-silaga mau jahit, Bu Jero, Jero Mangku. Makin rasanya dan aku nampak lagi kandungan kuningan. Baik. Pak Wayan Suendra, Pak Yuli, Jero Mangku Segara. Riki
1: katakan. Rayu, rayu. Inggi, Pak Dewi. Aduh, menawi temeg lembung niki Pak Dewi dia niki. Hai, inggi sane ukuran niki durus sangen kalah duwine, nggih Gusti Ngurah niki. Kak Pras aler nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi, sapa sira iring?
2: Jangan kita kelemoan. Mangkul ki si Praja.
1: Kemangku di Praja Lemongan nggih.
2: Kang Yaro niki Pak Made, Pak Oman iki nggih.
1: Diang Pak Made niki Made.
2: Oh, Pak Made nggih semua Pak. Nggih. Iki men antuk patah tenan. Nggih. Pak Dewi mali wawan mangkin.
1: Nggih Pak Dewi diang mlebuk niki minap.
2: Nggih kapi ambong minap kenten api cuaca. Rinci jeroning catur warga niki Pak.
1: Catur warga, durus catur warga.
2: Om Swastiastu.

Inggih, bawa semakin kewenten nane, nesa ke bawa catur warga napi luwiran ikah.

0: Swasti Rahayu naniko katah kalor ke bawos Rahayu ring sejeronin pemargine.
1: Ente patut alih seni
0: nah tu kemulane sesuatu yang ada tujuan hidup tuh dunia tujuh jenis.

0: Salwirin daging sastra agamo mau tamo tu nyen patut angon cening sulih sesuluh rikalaren nu mau rip dini di jagat.
1: Sulomaring merce pada
0: angon dewa sesuluh risajeruanan ngererah pengupo jiwa ngererah mertene dini dijagate.

Iya ning subur cening lah ane madana sasuluh paling nah tuh bakal gigisan yang tepuk cening.

0: Nah, sengsara ne mugi bisa doh nyencing ketepuk cening-cening pati kapluk nyencing yan kepedangan eri sejeronin pemargi.
1: Ini semua ade. Nah, ini ada cuma ninggal lah. Mungkin tu nasi tianggal lah malik ini.
0: Nih,
1: nau sebentar lah ade ring nusau peniki. Nih, kape ngajang peniki. Tingkat peras ini sering batukan deh, jadi aji kalau ada yang sompang, di manjarnya, memang kupina, dengan Pak Dewi merarian lumun, malih awan yang malih jebos, Kak Ani, Guru Tueka, kalau ada mobil rajong, Pak Luswartini, yang lembong meniki, Pak Yulis meniki,
0: kalau
1: meniki Pak Yulis, orang Pak Agus meniki.
0: Pak Agus
1: meniki. Sudah hajong. Aje. Niki ring darat alih kita niki. Jero sandat. Niki Jero Chandra mulir hajong. Mengku redana dan aisy kemudian hajong. Niki Pak Andes. Niki mungkin wali yang kita yang galah. Atur Pak Made untuk titiang untuk orang santi. Om santi, santi, santi. Om.
0: Inggi suksema niki Pak Mangku Praja niki sampe nyarengin. Inggi semeton sana makarya ring widangan canggu munggu niki rayu sarang sami kena setade. Terus ane ukuran terus ngeranjing kalah semeton selat sekare nusa penide nusa ceningan nusa gedi taler lemongan terus om swastiastu.
2: Om swastiastu
0: Aji. Inggih om swastiastu sapa sira iring? Bu Jero Chandra. Ring dijen iki Bu Jero.
2: Yang dering jeroan panci niku.
0: Ring
2: jeruan panci, ring panci.
0: Nih.
2: Pengen
0: kan
2: semua
0: sekarang di rumah
2: aku Merjo Pati lalu.
0: Nggih,
2: padut. Rumah. Cuma dia yang jadi mata tegang sih.
0: Lurus. Niki panoceng niki ring bangli kerang kering niki panoceng layu balik jebos bunga. Nggih.
2: Selamat sekarang. Niki yang jantan pesan.
0: Yang
2: Sugian Bali mungkin.
0: Nih. Sugian Bali mungkin, ya rahina sukre.
2: Itu yang kita tengok. Hari ini siang.

Rakin none mangkin ke bawah sukre kliwon sungsang. Nah, niko kata ring rakino sugian mangkin.

Rahine sugian Bali ke bawah, sana makin ring jagat Bali ne nyangro galungan pacang rawu. Sampun mabantan iki no. Bawu di tiai.

Nabi sayuwadene patut kekaryan ri rahinane sugihan baline ampura pegat-pegat niki.

Eri sejeruanan bersihkan anggo pau kuda ni ragone nah mau bersih patut margiang mau keramas mamuh kasar natur nanti tiang.

Udengnyane wantah mersihin anggedruine sedurung ngaturan yadnya. Pegat-pegat niki ampure.

0: Nunas uang suh pada nidet lur maning landes melukat angge ne duwine sami. Iye wano alit angge sarire ne. Inge, niki wendan salam niki saking Pak Yan Lodre, Bu Lodre cantik rayu Bu Lodre, Pak Yan.
1: Pak Yan, ajang semua pun sering muling titiangin.
0: Inge.
1: Niki, kan ada sedang kali ini.
0: Kang Yan, siki malah jebos sementuan kelas galanya. Inge. Hei ngesuk semua Rahayu niki salam saking Mek Tati niki ring munggu canggu dale Rahayu sehat selalu Rica Jeronin ngemargan saudarmu Mekaryo nggih Om Swastiastu Om Swastiastu
2: Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Nggih Madi.
0: Inggih Rajang Semang Saler.
2: Palaga niki.
0: Nggih ditiang dewe niki sapa sira riki ring.
2: Tiang Haji Ngurah niki.
0: Haji Ngurah ring.
2: Lah segareun.
0: Selat segareun api niki no.
2: Ring Sompang.
0: Ring Sompang wau tiang pun nyamat.
2: Nggih.
0: Ini rayu jeung urang
2: pun.
0: Pak Man kantos ngereroh obat rambut ragana.
2: Oh, terus kantos ngereroh obat rambut
0: tetap ini. Inggih.
2: Pak Man.
0: Inggih.
2: Pak Dewi mesandu dulu Pak Dewi.
0: Munggah
2: bos. Wawu ki Praja.
0: Ki Praja Bu Jeru.
2: Ya Juru Chandra, semua sandutnya dulu Juru Chandra.
0: Inggi, niki nenek belok, niki kerang kering, niki nenek belok.
2: Gimana bos yang ke ambil kalah rebutan.
0: Inggi.

Sakit maun kawin kena ni dah sang bimo. Beh, dia kukuh cara uyong, cara besi. Kekah.

0: Sang sana ngerejak ngerebut ide sang Bimo. Kinalah kolik ide mako sami jak megaburan ipun.
1: Rari sahur.

0: Beh, jaga cepuk ke tenang niki.
1: Nggih.
0: Oleh kira sang Bima Sena.
1: Runtuh. Nah, kaya.

0: Mutu saking keras nih tenang itu Sang Bimo. Beja gulung runtuk hidun kayak menggeledak min abdur nih.
1: Tinggi sesemua dimadih.
0: Suksemu.
1: Nyanggre rahina sugam bali mantin ge.
0: Tinggi.
1: Oh, jagi nyanggre rahina galungan melintikun penampok. Galah walang titia iki mantu ring kenten jero mangku praja Pak Dewi mangku saudara Kak Fina enggak enggak ambil galah ini walah walang titia 5D untuk titia ngerti pramu santi om santi santi santi om
0: suk semua tuh Gusti Ngurah titia ring sompang iki rahayu semeton sompang sarang sami.

0: iya sering kurang dulu seranjing ngangin kalah duitnya kantor niki ingi sampunan ngunap niki ingi dulu. Ingi Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng kantun niki.
1: Ngi Rajang Semeng.
0: Ingi.
1: Yang raine jagat niki mimadengi.
0: Atur sapa sirian niki Bu Jero sanah niki jebu jero cita dia.
1: Atur mimadi bagus.
0: Bi ampun daging bagus nak eh.
1: Ingi nak lanang kan bagus
0: niki. Oh nak lanang jakti jakti jakti.
1: Yang istri juga aja nih kau lima
0: deh. Hahaha, stong kareng ye.
1: Angin yang nyaring gede nih.
0: Durus durus, bujuru.
1: Dawak niki meglebuk kentan nika sindom tiang mali niki mali wawan di tiang
0: nih. Iya lo alon, nak pernah meglebuk nak blek blek mungkin.
1: Angin mesan di andumun bujuru Chandra. Om Swastiastu. Reng jagat Bali, aduh puno,
0: ingin bawasan makin kewentenan jagat Bali ne doking uni dalu kuno niki sampun.

0: Wing purin idone Rike ring jagat pan raja ke baos.
1: Wija kasana ngantara gumi.
0: Ari cajeruana nih deng ngetangan jagat beh lintang wijaksana pisan. Cantik.

0: bahwa semakin kocap wenten anak Cina rauh meniki medagang minabipun.
1: Tatuak ipun madolan.
0: Dudududududuane saya wakti wantah madolan medagang ipun i encik punike pipe.
1: Sareng oke istri sisi
0: pengrauhipun encik kesarengan antuk okane pihanak ne luh kesiki.

0: Ringgi Om Swastiastu, Rajeng Semeng.
1: Om Swastiastu.
0: Ringgi Om Swastiastu.
1: Aduh, tuban malah nemuning rahina suci niki. Wau meresida yang ngeranjing.
0: Siapa si Ring niki?
1: Itu yang gadungan.
0: Gadungan?
1: Nge, gadungan buk wayan kompiang.
0: Gadungan ini kan ring tabanan.
1: Nge, selamat dek tibur.
0: Ampura bu wayan. Bu kompiang niki.
1: Nggih,
0: iki semeton serat segaro medui galah mangkin.
1: Oh, tuntan nggih, malah jebah ring rebutan nggih.
0: Padut, padut nggih, ampura nggih. Eling ingat ditiaring kena KKN dumun ring gadungan niki rayu para semeton ring gadungan niki. Inggih, sementara selasa sekarang kan kalah kelirin dumun.

0: ご紹介。
1: Nah, tolak subuh wakil sake walau tuseng bakal bungenyai bakal pari koso wakilnya tanang-tanang larang tuh.
0: Kantin gak lain niki, Pak De?
1: Yang?
0: Gak lain kantin niki?
1: Kantin malah gede niki.
0: Ya malah niki, boleh niki, Pak De?
1: Ngapi niki, gina dong ya?
0: Durmo, durmo.
1: Oh, durmo ya. Ini ada cara meresiki kelas bang pas kelas salah.

0: Riwawu asapuniko wenten bawas ide sang Prabu beh ide dia tantri nenten merasa jerih nenten takut ide raris medalan pawacana.
1: Jantan ratu elah gati.
0: Sampun pasti kodruanin ratu meduwi puri ini bahelah elah sampun jantan niki.
1: Mari koso titiang.
0: Jangin mari koso pauku dan titiang ratu.
1: Ratu jantan anana mirang.
0: Pasti kenyane ratu nonen miragi mireng.
1: Ini sangra wanoye.
0: Mungguing cerita ramo ya none kawentenan ido sangra wano nguni.
1: Makjo dia cinta. Kurir ido.
0: Kewentanan ide sang rawana. Nah melaiban ide sang Dewi Sinto. Napine dados tumal wantah urip ide ne mang masin.
1: Inggih semua di. Inggih segera wacan sinar bagi rasa dan gelombang penting. Inggih. Ya, kita jangan untuk Bramu Santi, Pak De.
0: Hingga.
1: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Juk semua. Nah, lalu sekali cikin ke galah duit dulu. Nah, ini kandung dengan widangan selat segara ini dulu. Sangin galah duitnya. Ini kandung galah duitnya malah cikin ke. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bli Made.
0: Titiang.
2: Sementan mungan iki tiang male dados.
0: Ah, nyang mungkin kadur tiang iki ling kadungan iki.
2: Ten jero sandar iki.
0: Oh, jero sandar kadentane. Kadent tiang sementan kadung no wau. Ye durus durus durus durus angin kalah duit male.
2: Nanti Bli Made nggih.
0: Nggih, bawa-bawa durus nae.
2: Angge Om Swastiastu.

0: Nah, sana makin wentan pitengat ide sang bagawan tepurini.
1: Ini jaya pangos gusti.
0: Sugera-sugera titiang ratu, ratu duagung gusti agung jaya pangos si ratu.
1: Ampura titiang iawarda.
0: Ampura titiang ituo niki purun matur.
1: Matur pakileng renge gusti.
0: Lu geroyang titiang jagi wenten atur kidek ering ratu gusti agung.
1: Suksema beli madeng.
0: Inge suksema.
1: Nge ente wau kak Pina kak Ani nge.
0: Nge.
1: Nge suksema kak Ani kuling kuling Ani kan tanda anu mun wedang wedang. Nge cutek sarang sam yang galah pun telang nge beli madeng nge.
0: Atur.
1: Nge galah waliang hukutan antuk pramu santi om santi santi santi om.
0: Ya inge suksema niki jurusan nanti yang mau menuin niki boleh ngeranjing ini. Angin ratu idarane pamirsa sarang sami sangat lebih galah semeton selat segaro utamanya ini ampuro niki galah duitnya sampun telas ini dari sejeronan rakino sukro sana makin ini malah jebos lagi ring titiang malah ring galah rebutan ring mesanakan jebos.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Sahabat Budaya Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi, hingga komunitas seniman dan musisi di Bali. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak Petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Hai pemirsa sareng sami kantun iki ring program 4 budaya RRI dan pasar nggih. Sane mangkin galah rebutan duwene ring acara duwe acara gagang kandal sane wawu sabun sebeton saking widangan selat segare mendui galah nggih. Terus ngerane nggih. Om Swastiastu.
1: Satu lima debitnya nih bagus.
0: Om Swastiastu. Aduh.

0: Mie, rencang kilung duit ni.
1: Salam sarang Haji Orson, sarang Ida Batari di Puri Bitlong. Sarang Giro Mangku Desa, kalau.
0: Ingat Haji.
1: Om, awi kena mastu nama si dia. Raja Taman maka punya
0: nah, bawah semakin kewentanan Raja Tamas maka punya niki. Ini punya napi niki no.
1: Pangtanan ngobah kentan menawi. Raja Tamas kentan ngobah dengan Rosario kan bingung pak deh.
0: Ingi.
1: Ya niki nandu niki man nganunya. Liu pasan sedang kau
0: buat. Niki mana katnya berat gaya ini niki.
1: Dasar inria nema murti.
0: Napi male dasar inria ni macam memurti ring pekayun di ragun ni baliu sajan niki bakal kegodaan rau.
1: Anjane patutku radang
0: punapi carane punapi antuk mang depreside ngigis-ngigisan kewentenan dasa indriyone punike
1: kaca pragawe dagogan ni
0: ngangen ngijalan daging-daging regwedo sering sejeronin ajaran agama iragene niku patut angen sunu
1: niki angen sulu mangtan ngenah telak si kayun
0: kan tanda iya asung karum bersidang ji.

0: Pang persiade antuk di sejeruanin ngelaksanang napi je ke karyane dan mekilan pamrih pekayune.
1: Sewana mia adnyone dolo.
0: Sekancan ngemargiang yadnyo mang do preside tulus ikhlas ring sejeruanin pekayun.
1: Ampun nengau-nengau
0: dah kan tak? Inge, tendados nuwo paru niki.

0: Nah, Mang de Preside serahino ngemargi angsane mawasto bakti nulus inriyone pang de benyahipun pecahanipun.
1: Tuk semua pade.
0: Iya, Kang ya.
1: Rajang mesti ngejaga nyangra selainan jaga galung lan kuning pade.
0: Iya, ring dijo mau patung aja.
1: Sarang keluarga ring dianya.
0: Iya, ring dijo jagi mau patung niki.
1: Santi.
0: Oh. Hehehe, suk semua jadi diri dia, jadi diri yang cilung. Alor gue ngaji, duh, semoga bisa gue ngaji. Om Swastiastu Rajeng Semeng Ilang Siang Niki.
2: Om Swastiastu Rajeng Semeng Pak De.
0: Hehehe.
2: Yang
0: pakai
2: kelungkung, Pak
0: D. Yang kelungkung, niki nini Abi, niki kerang kering munga nih Abi.
2: Yang melajah niki Pak D.
0: Terus kelungkung bakas.
2: Nih tangkas.
0: Nih tangkas nih.

Wenten wakil, nah sana ke bos. Munguh risa jeronan daging-daging sastra ajine nike patut patut irago setate pak cal sedinutin

Risa jeruan ini rago ngemargi yang dana punione yang presiden antuk sampunan yang memilih sini cien kelak bang dan aturan dana punio sana tenten dados kenten.

Pang presiden tuk irago ngemargiang dano punyo ne patuh ben ngerasa yang sane tanda dos berat sebelah niki.

Dohan pisan pikayun pilih kasih ke punike nenten padut pemargini asa punike.

Pang presiden ling talar ring paru tumu buke nah napi luwire na hidup punika entik-entikan talar polih talar.

Cingakan thaler ne kian patut ijen bang danu ne pangten nyen dan patut bang danu ni ke bang danu kawon thaler pemargina sapun ni ke.

0: beh mapi-mapi tuareng idang ipunuk mini bayu ni yang nyaru-nyaru.
1: Ya din ada mangu yakin.
0: Iya di Aston wenten anaknya nyailan kewentenan ipune.

0: Dia beratu bandot ni mina bilang leng telaga ni be masa ke sami bina mempunuh ngerubuk berkumpul lah dia.
1: Demen hati ni cangak ni.
0: Ingi alu pada nyotot kalau ngana ni cangak tu.
1: Ada bani mana tase.
0: Wirih berpercaya ipun kini cari. Ada talar sana bani menaku kan mau-mau kan.

0: Sade be dewa ratu jak ngesori pun ibe nunasi sip ringi canga.
1: Kadai pedanda tekerau.
0: Iya nak meketu doh.

0: Sugro titiang ratu perane menawi teledang arse ngepirengan iki wenten pinunas titiang jagi pacang katu.
1: Inge benyang tunas.
0: Inge susumu.
1: Kangyang rawiki dumun mangda pole sami switro nenge.
0: Inge Bu ya.
1: Inge matur suksumu banget Pak De. Inge. Antu artos lan galah nge. Titiang magatre cutet titiang sarang sami ring sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing.
0: Iye.
1: Salam semeton manten nggih. Nggih suksema kira langkung Nas Ampura Pak De. Galah katur tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema Bu Yan Sari merdu niki ring semebaung. Enten nyaman tiang reken niki ring banyar sanding babakan rayu beli reken. Kenyam-kenyam dek beli reken cuma. Hai, ini sana ukuran dulu ngeranjing niki kantun gua kalah dulu ini. Ini Om Swastiastu Birais dagang titian niki mungkin. Om Swastiastu Rajeng Siang niki sampun.
2: Om Swastiastu Rajeng Siang Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Perlu kak orang om kasih nyambung.
0: Makin sampun nyambung ki.
2: Ngampun. Selamadak Pak De.
0: Selamadak Tabanan.
2: Mangkus Dani.
0: Pak Mangkus Dani.
2: Hehe, itu ni mana asun ke? Selamadak Timur di bawah kompiang gadunga.
0: Inge,
2: oh, ini macam bos. Cari kan belajar Pak De.
0: Terus Pak Mangku.
2: Suati acu aturang titiara.
0: Ini lu groyang titiang aturan pujo pangan jali niki Om Swastiastu.
2: Titiang mangkin menyarengi
0: lu groyang liga rasane becek titiang metegar pacang nyarengin kewentanan
2: asar ang melajar maga kita
0: melat manah titiang jagi pacang nyarengan dari sejeruan acara duwine acara dagang gantal ngaturan gegitan nih kia kidek

0: Angernya Luhan iki na kekidungan na turun di tiang Taler Sekar Aliti niki.
1: Ngajegang seni abu Dayo Bali.
0: Mogi-mogi mawit pisareng titiang sane makin presiden nyarengin ngewardiang tur ngajegan senilan budaya duwi nering Bali.
1: Matemang melaja mamupo.
0: Nah, di sejeruanin mat aturan tembang, mugi-mugi pupuk sana katur nenten lempas di sejeruanin awi.
1: Handeli kiring, dagang ganda.
0: Al pegat niki kak dengan cara dagang ganda.
1: Halo, Dali.
0: Inggih.
1: Hilang sinyal deh.
0: Hilang ya mungkin malah. Ngadu ngadu.
1: Gemoy.

0: Menjalaran maturan gitu, presiden titiang lunas pas wecan itu yang kawi.
1: Akirang langko. Pekak lunas gang. Sinampura
0: Kelungkung Semarau Pura Kirang Lantung Nunas Ampura Niki Pekak Saking Selo Madeg
1: Suk semua Galah Nenato Sesampun Pakde
0: Suk semua
1: Tiang Niki Nakari Jukut Kekaro Medadah
0: Koro Kekaro Medadah Mara-mara
1: Melajah
0: Eh Kekaro
1: Ini Niki Pekak Tiang Nyaringin Pakde Pekak Arwin dan Nenra Saking Sambian Unagi Timpak Tabana
0: Oh Timpak Ini
1: Timpak itu. Ibu kompian awalnya munga. Kala waliang pas ade.
0: Terus.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua kak mangku sedani niki ring selemadeg.

0: biasanya durung boleh ngeranjing niki durus nah dan panoceng ring bangli budaya madioke ring bitre niki gung biang Sri Agung siki kali rayu aji orse tale durus nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak De.
0: Rajang Siang, Mawali.
1: Siapa napi katre, Pak De?
0: Astung kare, kena niki.
1: Siapa Sira Tiang niki.
0: Nah, niki, Sira Tiang niki, Siro, bon, tentawan.
1: Batanta, niki, Pak De.
0: Nini Bela napi, Nini Anu niki.
1: Nge, Nini Bela.
0: Niki, oh, Nini Bela, Bela jak kene, banak jaga-jaga, yang sab, Tiang, tuh.
1: Pak De, ben pidan, masuk bian, mangken.
0: Ampun, sampun,
1: dibi. Oh, nge, Rajang, nyangra kalungan, Pak De, sarang kuningan. Kami suami kena nge
0: padut ini
1: mikirin cakapan kalau gara rupa pupuh pangkur niki Pak De
0: pangkur bah nembi wintan pangkur
1: nge lagi kawet yang wau apa nikah tidak ada semerika lakonnya makin makin dumun
0: alon alon alon alon.

0: Rikala punika desang mani angkeran matur maduluran tangis sida berdekah nih kini nenek
1: bela. Betul batuk jamban nenek.

Sampun deh, salen liwat-liwat. Patri laksana di tiangnya setateng uluran sana mewasto inriyunnya.

Mugi-mugi wenten paswe cani desang yang widiwaso tenten malih titiang kaliput dening kemomoane.

0: Pang ten enten kasep durus, durus memarga Ratu Aji kenten aturide. Nandang adeng ijen iki Nenek Bella. Ical ampun di Nenek Bella diang di. Nah ini seni ukuran durus rancang iki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tinggi, Om Swastiastu.
1: Ring bitra, wau, enten ngeranjing.
0: Eh, Gung Biang Sri Agung kali niki ring banyar semua.
1: Ainge, patut, Pak De.
0: Dulu satu.
1: Wau, sama Banten, Pak De.
0: Be, sampun wusan.
1: Sabah, mungkin Riki sabah, Pak De.
0: Sabah, ring ganyar, bitra niki.
1: Iya, sabah, mungkin sabah.
0: Beh, ditiang inap, Riki bisa niki.
1: Melebuat
0: tenang,
1: Pak De.
0: Iya, gitu.
1: Ini Bella
0: melebuat wawanan malih. Iya, ini Bella, nah, ini Ugo kan ini melebuat.
1: Jom lajak ini, Pak De.
0: Durus satu, durus.
1: Om Swastiastu.

Nana pirang-pirang dingeken yen ade nek pelengsan tutur memene tutur gong biang niki.

0: Yan cingakan ring jelek ring yusyo cening nak suba gede adanan nyen cening
1: magi cening dados anak maguna
0: pengabdin memene presiden yang cening dadis anak suputra maguna risa jeronan urip yang cening

acuh. Apa buin yang cening bakal gedeg tekian yang anak aneh singelah anak lacur desing yang tadi cening.

0: Sepatut ngane mapi tulung yang dewa tekenan anak ane tuare ngelah anak ane susu sengsara anak tane ketunan tu patut tulung ane dewa.
1: Jangan nutur ngelokan dia ni tak deh.
0: Ingih.
1: Ambur apa deh kerang langkung apa deh?
0: Suk semua tuh.
1: Yang megatron yang sudah bagatan sinar bagi rasa dan lomba pelacing salam ne menyamo dogen. Galak wal yang sang pamit om santis santis santis om.
0: Suk semua tu yang biang siago banyak semua banyak semua itu. Hai om swastiastu rajang semua.
2: Om swastiastu, rajang semeng pade.
0: Om swastiastu.
2: Yes.
0: Pandepi niki pandepi. Idiang.
2: Durmo pade.
0: Durmo.
2: Sugihan aja, sugihan Bali. Ring sukro. Kliyon sungsang
0: ngih rakino sane mangkin ke bawah sugihan Bali nepek rakino suka kliyon sungsang.

0: galah pacang lemargiang penyucian eri sejeronan buana alit dera kinone mangki
1: suk semanedar tayang
0: lu gereyang titiang jagi metegar midarte yang ini suk seman sugihan Bali ini pun ke
1: sugihan Bali nyuciang rago
0: wantaring rahino sane mangkin nyuciang rago ne anggone patut margiang
1: iya.

0: Wenden ke bawah iadnya sana katuran wantah merebu merebu
1: merebu nyuci yang rago yang rago.

0: Uang tanyung ciang angge raga ne jagi nyangra kewentanan rakino galungan ne sane pacang rawu.
1: Ingin mugi je orang samir serah ayu singgara ya
0: pak. Patut, patut.
1: Segar ogar senarang samir nyangra dengan jagat. Wow, yang belajar dalam tanakan.
0: Siapa sih kerang kering ni tu?
1: Ingin semua ni mangi dalar mangku masih dari bau ni.
0: Ingin.
1: Minta dalar aja ni jero epa nanya bangkang made.
0: Sira jero epa.
1: Sarang sami ni.
0: Atur munga mari.
1: Yang rezana jagat, tapi kapian sehingga kemuliaan labdo karya kita pade. Ingin semua galah eh wali yang titiang gumbiang seri om santi santi santi ho.
0: Ingin sukses semua wali. Nah ini kan dun kalah duit ini dulu om swastiastu. Ini om swastiastu rajang siang niki sampun.
2: Om swastiastu rajang siang.
0: Oh dawe ini
2: siang pade.
0: Ini rayu.
2: Ini pade kenak pade.
0: Ampun wendan muridnya kari dike.
2: Kari kelas 6 mungkin pade nak latihan perpisahan.
0: Oh kenten ini.
2: Abah ini pade.
0: Bah pade ini rem-rem tejani ro.
2: Ya udun sabah ampun. Ini nyarangin. Jiro Chandra sarang Jiro Sanat. Nusana kan ini sarang mangku ini. Mangku tajang ini. Iya
0: kak deh. Tinggi.
2: Apa kan colek-colek ni?
0: Bah, jek colek-colek gini ke? Neng
2: colek-colek apa deh?
0: Tinggi.
2: Pancang-pancang
0: apa ni?

Wantah pengerauh kesampun kocap ring tepin desa muncar ring jawi kanginan iki.

Rikalanan nyingak kewentenan toyan segarone beh deuratu ledang ledang pekayune deuneuh.

0: Kelangan pakayun idone nyinga kawentanan girine ring jagat Bali duwi pe inggih suk semua
1: Pakde
0: inggih ampura kalah titiang wah telas niki
1: inggih kangge
0: ampura banget tidak mau pamit Pakde inggih om santi inggih suk semua daya niki Ayo radio udah dan ini dia ampuro niki duanin ke Bandung anu kalah rawuh dikit yang presidennya ada acara duwene acara dagang kandar raino mangkin menawi itu tidak nas pengampuro sana durung presiden ranjing durung pisrone titiang eh benjangan mah dijagi giring eh pina ke penguntat lu gereja titiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: swastiastu. Rahajang atur diri yang majang ring para pemirsa sami senekan dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang sata kena. Dede Mahendra senemangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galah siang. Ring rahina sukre roras juniwar sekali tali 6 likur. Ring di tiang rakulan rai ring siaran teras UMKM. Kasarangin naro wakil sane sampun saya gering studio giring titiang meblik bak mulai jebos iyan punike ni made ayu Krishna Dewi om swastiastu Krishna Dewi ya,
1: om swastiastu bapak dede
0: beli dede aja ya,
1: dede.
0: Sehat
1: Peci astungkara penapi gatra bap beli
0: kena raglan rai para pemirsa. Dede bakal berbincang-bincang kena dikinge kurang lebih 1 jam ke depan kesarengin Mima De Ayu Krishna Dewi. Beliau niki adalah owner Mami Time. Nah, seperti ini kak. Nah, untuk topik pinakangin bantang ring sironi pemargi pebeli bagan ring galah siang mangkin ngian punike eksistensi usaha F&B Mami Time. Nah, sampun napi antuk beli jebos sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM taler dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Talar meli jebos sanggeu titiang sapangaruh pamirsa ring line telepon 223361. Ingat langsung ke mantan titiang sapa malih niki Dede panggil Krishna Dewi aja nge. Supaya lebih gampang niki. Ada Dewi.
1: Krishna.
0: Krishna nge. Krishna, kabar sehat, Dek?
1: Sehat.
0: Pasti.
1: Luar biasa.
0: Nih, ton sehat berarti kan ton bisa on air kesarangan beli Dede. Niki usahanya napi niki Mami Time niki apa produknya niki?
1: Oke. Mami Time niki sebenarnya warung mie Indomie yang yang branding kembali dengan nama usaha Mami Time. Ma saya mie dan time niki waktu. Jadi waktunya saya makan mie nih kurang lebih filosofinya.
0: Keren simpel sekali niki filosofinya nih. Oke, Krishna memang fokus di usaha niki apa selain usaha niki napi usaha Mami Time-nya niki hanya sampingan mantan.
1: Nggih, hanya sampingan karena fokus utama ini kan sebenarnya bekerja dan sebenarnya kenapa buka usaha Mami Time karena ingin belajar mengelola dan membuka usaha. Kebetulan orang tua medue usaha, jadi sebelum nanti tiang terjun ke usaha orang tua, tiang ingin persiapkan diri tiang dulu

0: Makannya juga dikenal dengan Warmindo, warung mie Indomie. Jadi Indomie nike kita kemas kembali, kita berikan topping berupa bakso, sosis, sayur, telur, dan juga pangsit, atau ada kornet, ada kejunya juga. Nah, nike kita bukanya di event, hanya di event.
1: Hanya di event aja?
0: Betul.
1: Kenapa?
0: Karena tadi yang pertama Nike yang masih bekerja. Jadi kalau misalnya di event, Nike bisa menyesuaikan waktu, mengambil liburnya, atau ketika libur ikut di event. Biasanya event konser yang paling sering, ataupun nanti rencana juga di food stall wedding.
1: Oke, seperti ini kayaknya. Kalau boleh tahu, usaha Niki berdiri sejak kapan? Kapan merintis usaha Niki?
0: Sangat-sangat baru, kebaru kemarin sore, udah kemarin sorenya lagi. Jadi sangat-sangat baru, Niki baru berjalan 2 bulan usahanya.
1: 2 bulan ya. Keren sekali Niki, Reklan Rai, para pemirsa. Sani medui anak alit, kenden Niki, utamanya nih bapak-bapak, ibu-ibu. Ngeh. Sani nyarang ngering sekiranya pemargi siarannya pun Niki. Nah, seni makin jadi sangra di tiang kalah. Dulu ini ring line telepon 223361. Dados, nak kenang seputar usaha Mami Time. Gitu. Nge, usaha F&B Mami Time. Oke. Okay. Untuk saat niki, gimana antusias pembeli ya, atau pelanggan dengan keberadaan apa ya, Mami Time Niki, usaha mie yang adalah toppingnya ya kan. Untuk saat Niki, kalau zamannya beli dede dulu kan, kalau kita beli mie ya mie itu aja. Kalau sekarang kan ada apa ya, ML-ML-nya lagi. Nah, terus kalau boleh tahu harganya berapa per porsi ya hitungannya?
0: Siap, kita karena ada dua pertanyaan nih, yang jawab dulu dari pertanyaan yang pertama.
1: Nyambung aja.
0: Bagaimana pendapat pembeli? Jujur, mie Niki sebenarnya kan sangat dekat dengan kita semua.
1: Familiar. Ya.
0: Semua orang makan mie, dari bahkan kaya sampai miskin, konglomerat pasti suka mie, terutamanya juga Indomie. Nah, kemarin dari event-event yang sudah berjalan, Astungkare antusiasnya Nike sangat antusias, apalagi di konser ataupun event-event lainnya. Nike kan kebanyakan Nike anak muda. Nah, anak muda Nike paling suka sekali makan mie, termasuk Tiang juga. Kenapa buka usahanya itu, kenapa idenya buka mie, karena Tiang sangat suka sekali makan mie. Kan Tiang ngopak ibunya bapak setiap hari makan mie.
1: Oke. Sebenarnya banyak sekali ya, apa ya, pelaku UMKM kada Niki, pengusaha muda Niki, yang terinspirasi dari kebiasaannya.
0: Betul.
1: Nah, contoh ada pernah pelaku UMKM yang jualan sandal. Kenapa memilih jualan sandal? Karena Tiang memang suka fashion. Niki keren juga. Nih, berarti berawal dari seneng ngajang mie.
0: Betul. Ibu sempat masak ayam, sayur lengkap, tetap Tiang ngemi. Akhirnya ibu marah.
1: Maaf ya. Kalau keseringan makan mie kan tidak baik.
0: Betul, makanya orang tua marah jadinya. Oh. Nah, makin Tiang buka aja usaha mie-nya nih.
1: Nggak takut dimarahin sama orang tua pelanggannya.
0: Nggak sih, Astungkare ya. Okay. Selain karena kebiasaan, balik lagi kita melihat peluang. Nah,
1: artinya antusias dari pembeli ini kan luar biasa.
0: Sangat antusias. Bahkan Niki sedikit cerita tanpa menjatuhkan brand manapun. Eventnya Tiang kemarin Niki di From Night, anak SMA 5 Amoksa kalau tidak salah namanya. Niki, kita buka usahanya Niki. Terus di samping kita juga ada bakmi. Mungkin kalau orang tua mungkin akan prefer lebih milih bakmi kali ya, kalau beli dede gitu, antara Indomie dengan bakmi, kayaknya lebih milih bakmi. Nah, saya udah ada kepikiran bareng medagang mie, tapi Tiang tetap fokus karena masing-masing orang punya rezekinya sendiri.
1: Betul.
0: Dan ternyata yang buat Tiang kaget malah ramean Tiang, karena anak muda ternyata tetap lebih suka Indomie walaupun ada bakmi yang mungkin kelihatannya lebih spesial ya, karena

0: pakai mie telur, nikel, iya, dan dimasak dengan bumbunya sendiri. Mm-hmm. Tapi enggak, dia tetap milih Indomie dan mm-hmm. mungkin juga Indomie ini kan aromanya sangat kuat sekali. Ketika teman di sampingnya bawa Indomie, ragane mencium aroma-aroma itu, terpengaruh. Akhirnya belinya Indomie.
1: Oke. Terus bisa dong info berapa biasanya harga jualnya per porsi?
0: Kalau harganya nih kembali ke event, karena masing-masing event punya harganya sendiri untuk open tenant. Tapi kalau rata-ratanya sih yang jual 25.000 udah free es teh jumbo sama Indomie dengan full topping nih ke tadi.
1: Oke. Nggih, artinya luar biasa sekali. Oke, kembali menawi to Wenda niki semendong ditiang seni jagi bergabung, yuk kita bersapa-sapa ria ring 223361 sampunang malu-malu genda niki untuk bertanya-tanya. Napi ki mantan dados nah niki Made Ayu Krisna Dewi berasal dari Tabanan Penebel. Nggih, tepatnya ini ring desa Bah-Bahan ring Bolangan. Pecik. Nah, niki luar biasa sekali, terutama apa ya, pola pikirnya sangat maju sekali, terutama di bisnis. Nah, padahal masih muda sekali niki semeton, bisa dilihat secara langsung ke niki di Facebook Pro Grema 4 Budaya RRI Denpasar. Oke, kembali untuk saat niki, apa sih kira-kira tantangannya kalau berjualan?
0: Kalau tantangan Nike karena sangat baru kemarin sore usahanya Nike, jadi tiang masih belum punya banyak relasi untuk event-eventnya itu. Nah, terus juga tantangan yang kedua terkait event, kadang kita harus benar-benar memilih Nike, apakah misalnya dia janji-janjiin nanti pada saat acara Nike akan ada 1.300 masa atau 3.000.
1: Tahu-taunya
0: enggak sesuai dengan harga event yang ditawarkan, cukup relatif mahal. Nika sih harus kembali dipikir-pikirkan. Selanjutnya juga membagi-bagi antara keuntungan dengan pengeluaran pribadi. Karena Niki kan yang masih sangat baru, karima taki-taki lah untuk belajarnya, benar-benar baru. Belum ada pengalaman, jadi kadang suka rekeningnya juga masih suka masuk nyampur. Nah, Nika jadi pengalaman untuk tiang pribadi bahwa nextnya bakal tiang rubah sendiri-sendiri. Gitu, biar ngenah jelas. One usaha, one hasil pribadi, one hasil gaji kerja. Karena selain bekerja, tiang juga aktif di beberapa set job freelance Nika. Nyambung lah di sana uangnya jadinya.
1: Jadi satu jadinya.
0: Iya, betul.
1: Oke, rekan rai para pemirsa semudah ditiang sani kantun musikian ring pro 4 suara budaya Bali. Senawu ditiang sudah apa ya, bercerita tentunya seputaran kita sudah mendengarkan kan ya, tapi sani sampun ke wedar wawu oleh narawakil Nimade Ayu Krisna Dewi ring seputaran usahanya nih ngian punike Mami Time kena niki. Nah, produknya sudah jelas tadi dari Mie Indofood. Nah, niki basicnya ya.
0: Betul.
1: Untuk saat niki di mana rencana wenten event malih?
0: Terdekat niki di Juli besok di Astaria Instiki tanggal 11 Juli.
1: Berarti kenapa enggak jualan setiap hari? Kalau jualan setiap hari walaupun di Ayu ini kan ada kesibukan lain ya. Sebenarnya kan bisa kita membuka warung, terus cari karyawan. Kenapa enggak seperti ini, Kak?
0: Karena sumber modalnya 100% dari tiang pribadi. Jadi kalau buka setiap hari dengan bayar tenaga kerja, tiang ngerasa belum mampu sejauh sana dan belum siaplah untuk nerima kalau misalnya gagal nih ke uangnya, kayaknya belum oke. Karena ini benar-benar 100% uang pribadi, berhasil atau tidaknya nanti tanggung jawab pribadi juga. Jadi pelan-pelan.
1: Tapi kan restu dari orang tua kan?
0: Restu dari orang tua sangat merestui, cuman balik lagi untuk modalnya nikah sendiri, kelola sendiri, atur sendiri. Okay. Jadi pelan-pelan kalau udah lumayan kekumpul, karena kan juga baru 2 bulan Pak Nge. Pas tungkar nanti kalau lancar kekumpul, ada rencana sih.
1: Oke. Untuk saat Niki kan di bulan apa? Juli. Oke, Niki di daerah mana?
0: Di Renon.
1: Yeah. Oke. Biasanya kalau event Niki berapa hari? Satu hari. Satu hari aja. Yeah. Oke. Tapi dari pagi sampai sore ya?
0: Dari pagi.
1: Jualannya sendiri?
0: Jualannya berdua sama kakak.
1: Kakak ada juga. Kakak ikut membantu ya. Oke, rekan-rekan ini sahabat budaya Semedon di Tiang, Seni Kadun Musikan Ring 4 Suara Budaya Bali. Sabundang pindah frekuensi Meli Jebos Muwali Jagi Sangra di Tiang Galah Duwini Ring 223361. Seni Mangkin Durus Dumun Piar Sayang Seni Pacang Lintang.
2: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Hayo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

0: Paing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Semendoni diarak lan rai para pemirsa sane kandun musikian ring perempat suara budaya Bali kandun kasarangin Dede Mahendra talar wentan Krishna Dewi kandun iki nggih sanawu kita sudah berbincang kandun iki secara panjang lebar ngomong ini usaha Mami Time kandun yang dikelola oleh Nima De Ayu Krishna Dewi. Nah, pasti ke sampun Made Krishna kada niki sudah banyak sekali nggih bercerita pengalamannya dari event ke event untuk berjualan kenten nggih. Nah, pun api antu sane mangkin jagi sangra di tiang kalah dulu ni ring line telepon 223361 Mang Dene apa ya bertanya seputaran usaha dari Krishna Dewi niki. Nah, sira uning langkah yang dilakukan oleh Krishna Dewi bisa menginspirasi. Nah, semeton sarang sami nggih utamanya ni adik-adik titiang sane wau tamat minta pun titiang niki. Sira uning ya tamat pingin membuka usaha. Nah, seperti napi yang dikatakan Krishna Dewi wau niki, oh ternyata kalau membuka usaha nih kan enggak jauh-jauh dari hobi, dari kebiasaan yang dilakukan. Nah, kebetulan Krishna Dewi niki hobinya ngajang mie ya, dia buka usaha mie. Walaupun niki ada pertentangan ya dulunya karena sering ngajang mie tidak dikasih sama orang tua dan dengan tekad yang kuat Krishna Dewi ternyata membuka. Berarti tipu anak bandel niki. Oke. Krishna sambil menunggu niki semeton sane jagi bergabung di 223361 mungkin bisa dong diinfokan untuk rekalan rai sahabat budaya seandainya. Nah, kalau Krishna membuka apa ya? Membuka standnya di event-event nike hanya menginformasikan melalui stand acara nike kemantan apa sebelumnya ini kan punya media sosial kan ya, dan pasti betul. Punya penggemar ya kan punya apa dana nike pengikut ya kan. Nah, apakah ada info-info terkini mungkin dari media sosialnya atau Mimic Time nike ada medsosnya?
1: Ada medsosnya juga.
0: Mungkin bisa biasanya, dong diinfokan.
1: Biasanya kalau mau ada event nih, tiang buatkan pamfletnya, yang share di sosial media sendiri. Mami Time punya Mami Time Bali. Maaf, Mami Time _. Selanjutnya tiang juga bantu share pribadi di Instagram pribadi dan kebetulan juga Estungkara medue timpal-timpal yang sangat mendukung sekali usaha temennya dibantu. Di-share dengan mereka juga dengan senang hati.
0: Seperti nikah ya. Artinya untuk saat ini usahanya berjalan.
1: Betul. Biasanya juga tiang sediakan promo sih ketika misalnya harganya 25.000, potongan 5.000 ketika pembeli nikah mau memfollow ataupun membuat story posting di Instagram.
0: Nah, selain nikah apa lagi trik-trik saat berjualan selain potongan harga?
1: Di kemana sih kenyam yang manis tentunya.
0: Apakah apa ya 10 dari pembeli pertama mendapatkan potongan ya kan mungkin bisa seperti ini kayak untuk menarik perhatian pelanggan. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Dede.
0: Yang
2: bagus Niki Krishna Dewi yang anjungin jempol.
0: Jempolnya berapa Niki Bu Vera?
2: Ya bisa 100 jempol.
0: Aduh, dijual banyak. Yang jempol.
2: Milih tuh Dede.
0: Kuang.
2: Bener. Harus kita murah senyum.
1: Betul. Bisa ya, ya buang mau belanja ninggalin lagangnya jegek payu dan dia mau belanja nih ke Bu.
2: Dari suaranya nanti yang denger udah bagus. Ya, benar gak kalau jualan makanan nih seperti tabanan, kalau makanan tuh ya berjalan lancar. adalah kemasukan. Kalau bagian tekstil sekarang agak menurun.
0: Oh, kentan.
1: Semangatnya ibu.
2: Nih, mak di depan ini nggak ada kopi-kopi, ada nasi-nasi itu sekarang.
0: Kopi sop nih kan nih.
2: Nih, dede laris. Benar dede bagian tekstil pakaian sekarang agak menurun dede.
0: Bu Vera. Bu Vera kan apa ya, ada usaha juga nih, artinya sama-sama apa ya, seorang wirausaha dan walaupun produknya berbeda, mungkin bisa dong saling sharing di sini dengan Krisna Dewi, bagaimana trik-trik mungkin kalau kita membuka suatu usaha nih kan.
2: Benar, mudah-mudahan bisa kesini nanti ke Tabanan buka usaha Krisna Dewi.
1: Ya,
2: apalagi di kota, taman kota ini ramai, sampai satu minggu ada ramai-ramai.
0: Oh, siap-siap. Kan?
2: Ya, kalau kalau makanan tuh dede di mana-mana sih yang lihat tuh berjalan.
0: Iya.
2: Ya karena sudah seperti yang ahli jarit soalnya. Mau ke makanan tidak bisa dede, sulit rasanya. Mudah-mudahan nanti cucu-cucu dia ngajak kerja sama kek.
1: Siap.
0: Ada pertanyaan spesial Niki untuk Krisna Dewi, Bu.
2: Dan yang mendukung bagus. Mudah-mudahan generasi penerus nanti kan banyak tamat, dede. Ya bisa bekerja gini seperti Krisna Dewi gitu, mandiri lah. Didukung oleh orang tuanya, tapi tidak dikasih modal.
1: Dikasih doa mantan.
2: Iya.
0: Semoga orang tuanya monitor Niki. Punapi Niki Pak, Ibu.
1: Iya Pak. Kode Niki kode.
2: Tiang ini jempol nih.
1: Dikasih telur sih Bu juga.
2: Pinjam uang untuk berusaha itu bagus. Iya, nanti kalau sudah apa namanya udah kawin gitu kan bisa bertanggung jawab gitu. Itu modalnya ya. Berani berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu lah. Bagus gak? Mudah-mudahan gak bisa ke Tabanan nih, pasar Tabanan nanti.
1: Siap, sukses ya. Bu. Benjang mampir Bu nih kalau tiang mau buka di Tabanan.
2: Iya, aslinya mana gak?
1: Yang penebal babahan Bolangan.
2: Berat tuh.
1: Kayaknya kan
2: dikemalat nih. Nih, terus mau bukanya kayak di mana?
1: Yang mau bukanya sekarang sih sekitaran Denpasar masih karena Denpasar. Tinggalnya di Bandung.
2: Ya, buka di kota besar tuh kan bagus. Ya, kalau kita rasanya di penebal tuh kan enggak ada kemasukan nanti enggak. Enggak bisa mengembalikan uangnya pinjaman nanti. Iya, kalau udah di kota besar ya semoga agak maju ya.
0: Oke.
2: Ya, dia yang dukung enggak keberanian enggak tuh menjadi pengusaha dari kecil ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketamanan bisa bukan usaha di Nita cariin tempat nanti gitu.
0: Ada pajaknya nih.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Vera.
2: Makasih Dede, selamat juga. Krisna, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini loh di support langsung oleh Bu Vera. Beliau Niki seorang penjahit di Pasar Tabanan. Nge. Nah, kembali rekalan Rai Titiang Sapa ring 223361 menoito wenten sane jagi nyarangin durus. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Dede Bagus.
0: Siang.
3: Iki Titiang Rumiang Yoga.
0: Biang, pun api sehat.
3: Titiang kena sampun usan mau atur-atur keliling nasane Dibi sampun sugian Dede.
0: Mungkin nyugian ge.
3: Atan sampun Dibi mangkin kacang klion, margi caler. Tinggal sadosna. Siro niki narasumber
0: Niki Nimade Ayu Krisna Dewi.
3: Ade Ayu Krisna Dewi rajang kenal Lumun.
1: Salam kenal Biang.
3: Niang salut pisan kanton mudo sampun ngemargi yang bisnis niang juga dumun bisnis niang makario ring catering ring masakan kanton sampai mangkin dumun anin sedurung almarhum Rabin tiang ring dalung tiang ngontrak warung adol masakan segala masakan kayu nih rahang mandu sarang na alit kewantan nentan kayun mereka padahal tetap boga tamatannya sami. Ini yang tidak sekolah, sekewantan melet pisan, ingin maju, pantan makario sarang anak, pantan tapi. Dan boleh yang bau 8 bulan, sampun sakit rabi, terus ngerawat rabi, pantun kontrakannya mari 4 bulan, tinggalin.
0: Oke, ini ke perjalanannya nih, Angih. Mungkin wentan pertanyaan yang ditanya kada niki oleh Krisna Dewi.
3: Nggih, amang lu sukses ke depan e.
0: Oke. Support niki dukungan ya.
3: Miliuner niko, aduh, kalau rago ampun tekun nggih. Ada dikit demi sedikit polis pisan tiang sampun nyalanin sampun ngalamin.
0: Oke, terima kasih Nia.
3: Semoga lantur ke depan malu sukses.
0: Nggih.
3: Kata Dewi nggih.
0: Nggih.
3: Nggih. Nah, ajang yang ro galungan sareng sami niki. Heeh. Ketemu ping banget mali jebos budal sareng sami bos wadur yang margi. Ampun medal itu sang yang Suryo.
0: Nggih, sik semua sik semua. Nggih.
3: Sama pamit
0: sama
3: Om Santi.
0: Nah, artinya sudah dua penelpon Niki yang mensupport ya, artinya harus tekun.
1: Siap.
0: Apapun Nika, segala sesuatu yang memang harus kita lakukan harus dilandasi dengan ketekunan. Nah, seperti ini Kang. Oke, Krisna Dewi, kalau boleh beli Dede tahu dari mana sih inspirasinya membuka usaha niki? Apakah wenten temen yang membuka usaha selain hobi ngajang mie ya? Selain hobi ngajang mie, mungkin saja oh temen si A membuka usaha seperti niki, ikuti aja deh. Apakah seperti niki?
1: Kalau inspirasi spesifiknya nggak ada sih kayaknya beli Dede dari tiang manten sih, karena juga punya usaha.
0: Tapi banyak kan ada usaha-usaha semodel niki.
1: Kalau yang sejauh tiang cari tahu dulu sebelum tiang buka, Niki yang bentuk event Niki cuma ada satu aja yang tipenya event sarang tiang. Jadi tiang yang kedua.
0: Oke.
1: Yang pertama Niki ada Warmindo Miliarder kalau nggak salah namanya. Nah kalau yang kebanyakan Niki dia bukanya di warung, emang Warmindo warung mie Indomie.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi yang buka-buka di event atau food stall wedding itu belum ada sih, cuman baru dua.
0: Artinya Warmindo Niki memang ada ya.
1: Memang ada banyak kalau yang tidak di event. Nah,
0: tetapi ada bentuk sajiannya sama juga apa?
1: Sama.
0: Oh sama.
1: Sama.
0: Oke, artinya Krisna Dewi niki mendapat inspirasi juga berarti nggih.
1: Betul.
0: Oke, tapi enggak apa-apa. Seperti Napi yang dikatakan tadi, rezeki niki kan setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing ya. Oke, nah niki patut dicontoh niki semeton rakalan rai sahabat budaya ya. Artinya jangan takut untuk mencoba suatu usaha nika ya. Artinya jatuh lagi tetap berusaha, jatuh lagi tetap, suatu saat pasti bakal menemui hasil.
1: Kalau ya kan? Enggak jatuh-jatuh berarti enggak mencoba.
0: Iya. Artinya tetap berusaha karena usaha Nike akan pasti akan mendapatkan hasil kalau kita dasari dengan ketekunan. Nggih. Oke, kembali Niki ring 223361. Jangan malu-malu kenten Niki semeton untuk bertanya nggih. Aha, seputaran kiat-kiat dari bagaimana dia membuka usahanya, kenten nggih, bagaimana teknik pemasarannya sudah dipaparkan tadi nggih melalui media sosial juga.
1: Iya.
0: Event-event juga. Seperti Nika berarti bekerja dia dapat. Seumpamanya kalau ada event di hari-hari kerja, gimana cara mensiasati?
1: Astungkarenya karena di tempat kerja jabatannya sudah lumayan, jadi head area, jadi bisa koordinasi ke timnya sih. Yang penting pada saat itu aman dan terhandle, dan tetap handphone nih ke standby karena kan yang kerja di patah tulang nih ke, jadi kita nggak tahu kalau ada pasien tiba-tiba tabrakan operasi nih ke handphonenya standby
0: harus. Oke, kembali disapa, selamat siang
4: Li Didi.
0: Selamat siang
4: sarang narasumber
0: Sira Niki.
4: Siang Putri Manggi.
0: Bu Putri sehat Ibu
4: Manggi Ringgianya.
0: Silakan.
4: Salam kenal Lumun.
1: Salam kenal juga Ibu Putri.
4: Siti yang sempat mengikuti sudah tadi apa yang telah disampaikan, kan? tadi sudah support, sudah dengan semangat karena jiwa muda sudah berani dengan buka usaha. Mm-hmm. Cuman yang sedikit mantan Niki, masukan saran barangkali. Mm-hmm. Tapi istilahnya gini, kadang kalau yang sudah laris Niki, mulai ininya menurun, kinten.
0: Ininya napi.
4: Apa namanya nih, ke kualitas.
0: Oh, kualitas.
4: Apa namanya istilahnya, kurang yang tenun.
0: Oke, sudah paham. Terus?
4: Keseringan begitu, yang juga sering ikut-ikut acara napi, rasanya. Yeah. Kakak dan segala macam. Di sana, dulunya apakah karena kenal pertama rasanya enak, terus ikut kedua, kok berkurang rasanya? Nih aja saran dari yang pribadi.
0: Okay.
4: Ini semoga bisa mempertahankan kualitas rasa. Dan selamat siang, semoga sukses selalu.
0: Okay.
1: Semua remindernya Ibu.
0: Okay, terima kasih Bu Putri Manggis Anwenter Ringgianyar. Nah, mungkin langsung bisa dijawab Niki Krisna. Kalau masalah rasa gimana kan gitu nih, karena apakah ada takarannya ya, yang namanya Indomie kan sudah pasti ya. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung aja Krisna yang menjawab. Bagaimana sih caranya untuk menjaga rasa dari produknya Niki agar tidak berubah ganda Niki?
1: Kalau Indominya Niki kebetulan kita tambahin minyak bawang sarang kemiri. Jadi ada rasa nyangluhnya menak baling orang, Pak. Nah, Nika sih kadang juga sekarang ini masih pakai perasaan ngaturnya, mone kayak nejen bawang nih, mone kayak nejen kemiri nih, kayak gitu. Ya. Nah, mungkin itu, terima kasih remindernya Ibu Putri. Kedepannya mungkin harus sesuai takaran, misalnya lengis nih mone, berarti bawangnya segini dan sesuai pakem mungkin kedepannya.
0: Oke. Nah, ya sebenarnya kan harus sesuai pakem ya. Artinya kalau sudah ada pakem, seandainya usaha Niki besar kan, dan kita hanya meminit aja kan, dan enggak langsung turun ya kan. Kalau pakai rasa kan kita harus turun langsung ya kan. Kalau sudah ada pakemnya, hey, isiin minyak segini, isiin dengan bawang segini. Nah, oke, udah tinggal karyawannya yang mengerjakan seperti Nika. Luar biasa sekali Niki, pertanyaannya dari Putri Manggis ya, memang langsung dijawab. Ada tambahan dari bumbu ya, dari bumbu spesial dari Krisna Niki, artinya tidak hanya sebatas bumbu yang siap saji dari Indomie Nika. Seperti ini, karena kalian rai menemukan wentan malih sani jagi metaken di tiang, persilahkan dan sapa malih ring lentel pun 223361 malih siki penelpun kemantan.

0: Oke, ledangan pisan niki rek lan rai titiang blok kemanten telepon yang eh rian tukan sampun mepet pisan niki galah druine. Mungkin Dede mewakili nggih semeton ring ambare untuk metaken kenda niki pisanan taler menutup resjroning pemargi perjumpaan kita di kesempatan siang hari niki. Kita ke Krishna. Krishna. Nah, saat ini ada enggak pesan-pesan untuk generasi muda?
1: Mungkin pesannya ayo memulai, jangan menunggu apa yang ada, tapi mulai dari apa yang ada saat ini. Itu aja sih, jadi supaya teman-teman semua di luar itu berani mulai berwirausaha. Karena kan sepengetahuan Tiang, koreksi kalau salah, bahkan di Indonesia ini untuk mencapai batas minimal wirausahanya nih ke belum kita mencapai minimal sebagai pengusahanya. Kan ada rasionya nih ke kita belum mencapai di angka minimal tersebut. Berarti di Indonesia masih sangat kurang sekali pengusaha-pengusahanya. Jadi dimulai dari kita dulu, karena kedepannya kita yang akan melanjutkan bangsa niki. Jadi gak usah tunggu mapan, tunggu udah berhasil, tapi mulai dari apa yang ada saat ini.
0: Oke, keren sekali. Harapan kedepannya Suri Napi?
1: Harapannya semoga ke depan banyak ada anak muda yang berani menjadi pengusaha dan tidak hanya selalu melihat dari keuntungannya, dari keuntungan dari hasil berusaha tersebut, tapi bagaimana dia bisa memperdayakan banyak orang dari usaha yang dia buat.
0: Luar biasa sekali. Rakan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung tentunya niki nggih di kesempatan siang hari niki sarangin narasumber titiang yang sangat luar biasa nggih Made Ayu Krishna Dewi niki napi jenisannya sampun kuwedar wau langkah-langkah yang dilakukan. Semoga tentunya menginspirasi tamanyane kaula muda. Sane wentan ring sejebagan jagat Bali. Sane monitor ring 106,4 FM per 4 suara budaya Bali. Krishna Dewi, terima kasih.
1: Sama beli Dede Nasampura.
0: Semoga sukses niki ke depannya. Semoga lebih banyak lagi muncul Krishna Dewi yang berikutnya. Raglan Rai sembrang di tiang nentukan galah durin niki sampun telah sepisana di tiang lusur mepamit sarang sami suk semua antuk uratian yane menawi tewen dan iwang risironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lusur geng rene pangampura bina kawasananing atur acara puniki puputang di tiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, Pekan Olahraga Pelajar Forjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngatur Dulur Titiang Majang Ring Para Pamirsa Sami Sani Kandun Mesikan Ring Perempat Suara Budaya Bali Kandun Dede Mahendra Sani Mangkin Jagi Nyarangin Para Pamirsa Ring Rahina Sukre Loras Juni Warsa Kali Tali Nem Likur Wali Ring Titiang Ring Siaran Ngelilau Langun Antuk Ngaturang Teman-teman Pak Bali Kandus Puput Galah Dulu Ini Jam Kali Mali Jebos Sangra Titiang Galah Dulu Ini Ring Len Telepon 223361 Galer Ring Via WhatsApp di 087-89-88-22-420 Tembang dumun jagi atur di tiang saking sana rasa ragu terus biar sayang.

Semoga di daerah kalian rai para pemirsa sedang ada nyaringin Dedi Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Senwawu Sampun Atau Rindi Tiang eh saking sana rasa ragu untuk Temang Senwawu Sampun Katur Wawu Dumugi Jaya Presiden menghibur kalian rai sahabat budaya Rindi Tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali Ring Galas Siang Mangkin Sangra Rindi Tiang Ring 223361 Om Swastiastu Rahajang.

0: Rai SV.
1: Mungkin numun masih dicari. Nggih. Dereng masuk, dereng masuk senetiosan numun.
0: Senetiosan kendan jangkrik ngandupin saking Jaya Pangus nggih.
1: Jangkrik ngandupin. Oke. Senetiosan male.
0: Yang kendan yat beri nggih. Temang lawat saler. Lalak gerita nggih. La gerita Yan Ferry
1: Sanetiosan male.
0: Yan Kenten Temang Lawas Sri Danawati Sekadi Arjuna.
1: Sekadi Arjuna. Waduh.
0: Tapi ini Yan Kenten ya. Saking Tripuspa mantan ulat bulu Yan Wendan.
1: Ulat bulu.
0: Tripuspa.
1: Oke, ledangnya nyarang kemandan rumun tembangnya nih, nge?
0: Iya, ayam jantan, ternyantan, iya. Megatnya tigang diri, iya, mantan.
1: Terus.
0: Iya, wentan, agonia yoga, wentan, siraya male niki, jerumangku sudani, mahindera, nge, cutat mekesami, demen.
1: Ngiring, sik semua.
0: Ajam di dede, rajang tugas, jam pamit. Om, santi, om.
1: Eh, niki minap tembangnya terlalu lama, nggih. Oke, semoga malih niki bisa ditemui tembangnya. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Bli Dede. Akhirnya bisa on air.
1: Akhirnya bisa on air.
2: Abli Dede, tiang nembang mungkin wau ten boleh tembang regane nge. Tiang nembang mungkin nembang.
1: Sira niki.
2: Bu tu sekarian.
1: Unggah anak arane ibu.
2: Bu tu sekarian nih Abli Dede. Nge, nuna sembang Abli Dede nge. Nge, nuna sembang nih Rudi Awan bungan hati Abli Dede.
1: Nah, yang ini kan gampang dicari.
2: Bentan.
1: pasti gampang komputernya melacak. Oke, terima kasih.
2: Santi
1: Om Bu Sekaryani senang dari seputaran Kubu Iwu senang wawu sampun bergabung. Eh, melepisan rahajang niki sementara rakalan rai nyangre rahina suci galungan sani jagi rau talar rahajang rahina suci sugian Bali mangkin niki nge. Kebersihan Buano Alit kemarin Buano Agung, nah pacang mempersiapkan diri nyangre rahina suci jagat galungan. Om Swastiastu mewali sangre di tiang ring 223361. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang Dede Nini pejaten Dede.
1: Nita.
3: Nih patut.
1: Punapi persiapannya niki.
3: Ampun nih nyabu nih Dede. Ampun, makanya sabun campur.
1: Sibuk mungkin nih kini.
3: Nah sibuk aja sibuk angkat santai kan.
1: Nih nikmati jalani puput pun.
3: Benah naon air benah naon apa aja pokoknya.
1: Margiang.
3: Nih Dede kena nih.
1: Inge pasti kena.
3: Nini emang kata Dede.
1: Terus nak.
3: Cuma lebih wai si monitor apa ini ada nak ngantian ada nak berapa gitu Dede.
1: Ini penampian.
3: Ini macam misalnya wau Pak Dania butuh rah yang misalnya ang Pak Enago tuh mancung. Dan kak pedas nyalain nasi semua kak. Dan kak Ciatop, dan Mahindira, Bok Merah, dan ini Ayuna, Mah Tunindi, untuk kena Rahajeng. Boleh kak Bebe, boleh kak Sempidi, boleh kak Pengembungan, yang Kiranan, yang Ketawa, Pak Deplak, Pak Pandi, Wayan Kamu, ini nyari itu semua. Ini kakak itu semua nih. Ya, abu salam dok nak raja. Mereka pelagoi ke mama, Pak Irko, Pak Mudayum, dok nak. Sudah terang sami deh deh.
1: Iring.
3: Mang dok terang sami kena yang rendah yang gagal ni. Kau yang niki nyarengin. Kau niki Pak Yan, abu nyareng semua Pak Yan.
1: Yeah.
3: Abu Epa nyareng saking penebal.
1: Salam salam.
3: Semua jero, semua dedean tu kalah.
1: Niki peka gaul alias Wayan.

0: sumo niki nyalamin.
1: Iya, sumo.
0: Ring Kramas.
1: Dingin niki bolodro dereng muha ya.
0: Turun.
1: Muha bolodro. Wong rame ya di udara. Inge sing semua dede ento kalang. Mau pamit Om Santi Om.
0: Inge sing semua sane wau sampun bergabung. Rakalan rai sembadan di tiang sembadan di TikTok mali pisan selamat siang eh. Wenten Jero Dewi Gita kenten. Jero Dewi, oh Jero Dewi Gita. Oke, sing semua selamat siang, safe love. Sing semua lesbi teler niki mau bergabung. Rakalan rai sambut nampi na frekuensi ring 106,4 FM. Sering mungkin terus dimun PR siang sana pacang lintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semudah di daerah kalian rai, para pemirsa, sana kandun mesikian ring, perumpat suara budaya Bali, sana wawu sampun naturin di tiang tembak. Ngeh nyarengin, sementor ring ambare, spesial niki, majang ring, rakalan rai, semudah di tiang, sana wawu bergabung, ring TikTok, dede kaki. Sana mungkin muali sang radit yang ring 223361, majang ring semeton, rakalan rai, sahabat budaya, sana jagi nyarengin, om swastiastu, selamat siang.
1: Om swastiastu, selamat siang. Dede.
0: Nggih, yes, selamat siang.
1: Niniang Riki ping Tegalalang.
0: Punapi Niang.
1: Niki Sabang ripis Dede
0: waktu Den Pasar tadi pagi, subuh nih ke Sabah.
1: Nggih. Riki wau Sabah.
0: Nggih, punapi yang mana cuaca. Memang harus Sabah ya, harus turun.
1: Nggih, male jebosan Riki artine kendan api asane bekaro kal.
0: Jagi lunga.
1: Ye lunga kentang.
0: Ingeh Niang durus jagi ngarsang tembang napi megatre.
1: Niang nunas tembang Dede.
0: Tembang napi.
1: Tembang ne ring napi akan niko do sap benyang.
0: Do.
1: Ado ring rika ring danu buyaran.
0: Napi?
1: Danu Buyan.
0: Oh, Danu Buyan.
1: Nge, Niko ampun.
0: Aha, ditunggu nge.
1: Nge.
0: Aha.
1: Majang Dede rajang tugas nge. Yang re raino suci galungang mana kenak sarang sami semetone.
0: Nge.
1: Nge, niang mupami.
0: Ngiring.
1: Santi, om.
0: Inge om, santi, om. Yoga, niki sebenarnya di tiang ring seputaran keramitan Tabana. Mugatra kocap niki majang ring semeton sekubu. Sekubu sarang sami selalu bergetar di udara, di darat dan di laut kendan nggih semua sampun bergabung wentan yoga bagus mekeplug san wentan ring keramitan Tabanan moali rakalan rai selamat siang om swastiastu
2: Dede
0: ya
2: nembet yang boleh dua kali niki
0: mongga nggih sira niki
2: iki yang iki mangga
0: oh Bu Putri.
2: Nunas tembang mantan di Dede.
0: Nggih, tembang napi.
2: Nika gonggale kau-kau.
0: Nggih, ditunggu nggih. Oke, terima kasih kau-kau. Dumugi je kantun wentan. Oh, wentan. Gonggale niki ditunggu male jebos Ibu Putri. Tembang ru ini sampun kecumawisa nggih. Rakalan rai para pemirsa sedulur ngelantur niki titik informasikan dumun nggih situasi terkini di seputaran Kota Denpasar niki terpantau rem-rem ring dalam studio nggih terlihat jelas bisa niki nah majang ring para pemirsa sementara di tiang sane jagi menuju ke seputaran Denpasar minapang di tiang elingan piranti druine ritat kalau berkendara mantel jaket niki harus selalu ada nggih. Nah, niki wentan Pak Wahono suksema punapi gadre. Ada Rahajang Sugian niki Pak Wahono. Niki penggemar setia Pro 4. Ada salam sarang keluarga Pak Wahono nggih, pokoknya selalu sehat wentan galah mriki nah ke RRI. Napi wasane kawit dan Riki Dumun. Ada Pak Wanda, semua sampun nyarangin. Rekalan Rai, sana mangkin tembang Dumun jagi atur di tiang saking pompi pahlawan pengganti durus viar sayang.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Sebelum ini rekan-rekan Rai para pemirsa Seni Kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Tembang seni wau sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa sami saking gunggale kau-kau niki tembang lawas sampun aturin di tiang dumugi jaya presiden terhibur nge. Nah niki spesial majang ring blin di tiang beli dealot sana wenten ring seputaran Imam Bonyol kocap mangkin niki sedang wenten ring klinik. Nah, klinik pijat tunanetra gemar sehat. Nah, semoga sukses selalu niki beli denge. Salam sareng keluarga sami. Salam. Nah, wenten putu sampun nge. Ade saking suwi ini nenten nang kecunduk. Pokoknya semoga panjang umur ada kesempatan kita berjumpa. Ledangan dumun semeton rekelan rai titiang lusur ma pamit suk semua sarang sami antuk uratian nyane menawita wendan iwang risiruaning pemargi titiang inter acara puniki banget lungsur agung pangampura mleje bos perumpat budaya RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perumpat RRI Jakarta puputang titiang om santi santi santi om.

Abang Po, penataan kawasan sepanjang Jalan Masjid Fatailah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prasetya, menjelaskan jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini, cerah Bang. Kalau ya. Orang Minang bilang ange badangkang.
1: Ange badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih, Uni. Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo, iya. Baik. Selamat siang, Abang Empo dan pendengar atau dunusana padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang. Iya, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo
3: gimana siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
2: Oke. Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke. Kita

0: Masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Okay. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13. Perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
1: Okay.
0: Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
1: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
0: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu sholat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja.
1: Okay.
0: Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
1: Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya nih, Bang Noel. Karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya, Bunda. Ya,
0: ya, keseharian.
1: Iya, keseharian ya, Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya, Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih, Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda?
0: Ya,
1: silakan, Bunda.
0: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita. Tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
1: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
0: Indonesianya sedikit tidak rapi ya.
2: Oh, tidak rapi.
0: Iya, gariboh-tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
1: rapi.
0: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah hanya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Okay. Ya, tapi tampilannya sama.
1: Sama ya,
0: lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya

0: baju ini longgar. Sesuai dengan Sari, orang Minang yang punya filosofi, mm-hmm. Adik pesan di Sara, Sara pesan di kita pula. Begitu
1: Bang Noel ya. Ya mendengar ya. Benar harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Oke. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
2: Kebetulan belum ini kayaknya ya.
1: Belum ya.
2: Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latiti.
0: Oke, silakan. Dua-dua juga boleh.
2: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
1: Satu aja.
2: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
0: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Mm-hmm. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Mm-hmm. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Yeah. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian sari, mm-hmm. jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya. Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Mm-hmm. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, mm-hmm. dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen.
1: Okay.
0: Ya ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Selingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar.
1: Okay.
0: Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua
1: dulu.
0: Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawa. Nah, sarung jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Okay.
0: Nah,
1: jadi kalau di bahasa Minangkan jauh.
0: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih, mm-hmm. dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang.
1: Baik.
0: Ketika mereka memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekuluak. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO, menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat.
1: Okay.
0: Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Oh, nggak apa-apa, tepuk tangan aja.
0: Bangga.
2: Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya,
2: Noel
1: ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
0: Iya,
2: benar.
0: Dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh.
2: Oh, ya, melihat
0: aurat. Iya. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Oke, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basi Badi Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
2: Benar.
1: Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi. Oke. Okay.
1: Silakan saja ya.
2: Iya.
1: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
0: pemahamannya
1: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
2: Oke, siap, silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
1: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni, siapa ya?
1: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini temanya apa nih Uni?
1: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ya, apa Uni?
1: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
1: Iya, di Padang dan Sumatera
3: saya
1: Barat.
3: Saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Iya.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Selamat siang Bang. Iya.
1: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
1: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
3: ya,
1: ini.
3: Oke, ini aja lah.
1: Oke.
3: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu. Apa namanya itu asal pada kalau di Padang Uni gitu. Dan dipakai hajat-hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
1: Oke, pakai
3: yang ada di pantauan gitu Uni.
1: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Ini tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Bang Noel? Kita kurang jelas.
2: Kurang jelas ya.
1: Terima.
2: Oke.
1: Iya.
2: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
1: sudah
2: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
4: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bundo ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang Anadaro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringkan itu Bundo. Ada Bundo kecil
11: Pasumandan. Yang mengiring Anadaro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya
11: gitu
10: ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
4: Oke. Uni Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
4: Oke, sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
4: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
4: Oke, Kak Ayu.
10: Iya.
4: Iya,
10: Kak
12: Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
4: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
10: Iya,
12: Maluku Tengah. Iya. Kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentukkan ruang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak
4: tadi.
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
4: Iya. Oke. Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang.
4: Iya.
10: Oke, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali, Bunda. Uni.
10: Kecil, Bunda.
2: Rancak Bana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
4: Halo, Cikgu.
2: Saya dilewati nanti saya. Nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
4: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
4: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
4: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa, Cikgu? Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada acara Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
10: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
10: Iya.
2: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
10: Iya saya
2: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
10: Boleh,
4: silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
10: Iya,
2: ya, Mbak Uni Riri.
10: Oke, nggak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak si bah. Cakep, itu bilang cakep.
10: Cakep.
2: Dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun Cikgu.
10: Uni Riri
2: juga Bang Oe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
4: pertanyaan
10: sama
4: pertama
10: Kak Ayu
4: Maluku. Benar, sama, ya sama.
10: Gambarannya. Ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada enggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada enggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini? Itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang. Mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahamin dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
4: Okay.
11: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggil ya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan di sulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
10: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
11: semuanya dasarnya sama.
10: Oke.
11: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang. Nah, tak ada batasan-batasan itu. Kesederhanaan lah.
10: Kesederhanaan
11: ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
10: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
11: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
10: secara modern.
11: Secara modern.
10: Bagaimana,
11: nah,
10: Bunda?
11: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong-gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
10: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
11: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
10: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
11: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kandoang, betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
10: Oke.
11: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa, nggak boleh memakainya ya?
10: Itu salah satu melestarikan.
11: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
10: UNESCO.
11: Jadi sudah milik dunia juga ya.
4: Iya.
10: Benar-benar. Oke. Seperti itu. Ini udah lengkap ya Bang Noel?
4: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
11: Tinggal sedikit.
4: Oh, masih ada. Oke.
11: Kami menghimbau. Iya. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
4: insyaallah ya.
10: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
4: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
10: Oke.
4: Iya, baik. Baru banget.
10: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
4: Oke, siap.
10: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
11: Ya,
10: silakan.
11: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
10: parade ya,
11: ya parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
4: Iya, ini.
11: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya, salah satu aja lah, enggak usah banyak-banyak.
10: Contoh ya Bunda. Iya.
11: Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba ini juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, pakai masipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipus memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju masipa. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, keluarga kita,
10: kapan lagi
11: tetangga,
10: nih, gitu ya, Bunda?
11: Grup kita, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
4: banyak biasanya tuh.
11: Iya. Pak Noel dibantu juga ya.
4: Siap.
10: Oke. Bantu ikut
4: gabung
10: ya ke grupnya ya.
4: Oke, Bunda. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
10: Basiba, Nah, Bunda, ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan, Bunda.
11: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
10: Baik, simple nih Bang.
4: Tapi pesannya kena gitu ya.
10: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
4: Betul.
11: Ya, motonya basiba rancak bana.
4: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
10: Baik, terima kasih Bang Noel.
4: Terima kasih banyak.
11: Semoga ketemu lagi ya.
4: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Reke dan Rai, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini Reke dan Rai, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Rake dan Rai Putri akan menemani ruang dengar Rake dan Rai selama 2 jam ke depan. Pastinya di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita ya. Ditemani dengan suasana mendung ya yang cukup tebal meskipun mendungnya tanpa hujan gitu ya. Nah tapi cukup membuat mata ini ikutan pengen merem gitu ya. Karena memang cuacanya lagi sendu-sendu melo gitu ya. Tapi semoga di hari ini ya yang masih ada suasana hari rayanya juga. Karena hari ini bertepatan dengan Rahinan Sugihan Bali ya dan juga Kajeng Kliwon. Nah mungkin semeton juga ada yang masih bersibuk-sibuk nih ya atau masih mempersiapkan juga gitu ya, melaksanakan berbagai rangkaian upacara hari ini. Semoga tetap bisa terlaksana dengan baik meskipun di sekitaran studio ya. Dan dari rumah pun tadi Putri berangkat ke sini itu memang cuacanya lagi mendung gitu ya. Nanti boleh sekalian rakyat dan rakyat yang bergabung ya, update cuaca juga di wilayahnya masing-masing seperti apa ya. Nanti tentunya bisa untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam di nomor 0361223361. Nah, Rake dan Rai untuk memulai perjumpaan kita ya di sore hari ini sesuai dengan suasana hari ini ya. Jadi lagu pembukanya dari Belista, Mendung Tanpa Udan.

0: Satu lagu dari Belista ya, Mendung Tanpa Udan ya. Kalau dilihat dari judulnya gitu kan ya, memang mirip banget sama suasana hari ini gitu ya, yang mendung-mendung tapi belum ada hujannya gitu kan ya. Nah tapi kalau kita dengarkan lagi ya Reke dan Rai, dan kita simak lebih jauh lagi lagunya ya, lagu yang bernuansa dangdut koplo ini merupakan ciptaan dari Kukuh Prasetya ya, yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang sempat dekat dan memiliki harapan namun akhirnya harus berpisah karena perbedaan prinsip ya. Kayak liriknya tadi, jadi aku kiri kue kanan gitu ya, jadi udah gak bisa bareng-bareng lagi ya, ada yang ke kiri ada yang ke kanan gitu kan ya. Oke. Jadi memang istilah mendung tanpa udan itu hanya sekedar istilah gitu ya, maksudnya metamorfosa aja gitu ya, bukan benar-benar dalam arti yang sesungguhnya. Oke. Masih banyak banget lagu dangdut yang siap menemani Rakyat dan Rai ya. Untuk sematong Rakyat dan Rai yang ingin bergabung silahkan ya, langsung saja bergabung di 0361223361. Ikut sama Putri hari ini untuk berdendang dan bergoyang nih King. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari ini kalau enggak Pak Ian.
1: Ya,
0: Om Swastiastu, Kak Mangku.
1: Ayo jalan Bagus Mantro.
0: Iya, bypass. Punapi niki cuaca ring selemadek, apakah mendung tanpa udan? Oh sampun tedun, berarti sing patuh cara lagu nggih Pak Mangku nggih. Kalau tadi kan lagunya Putri mendung tanpa udan, soalnya di Denpasar enggak ada hujan.
1: Tedun sampun dituni balesan.
0: Oh bales? Oh, berarti sudah mendahului tabanan niki nggih.
1: Nggih, usus di selemadek kalau ni tentang kesin pasir kau cakap.
0: Oh, kenten. Tapi sudah selesai yang ini, Kak Mangku mau Banten.
1: Gigi nak tolong punya wali kiring banyak.
0: Oh, kenten. Astung kara ya, jadi bisa tetap berjalan dengan lancar ya, Kak Mangku.
1: Tidak berapi, kena.
0: Astung kara sedikit.

0: Per sarang toy bungkanya ye.
1: Apa cair wau ajeng.
0: Geng siap siap. Paling jebos tiang coba balik ye.
1: Kau dah selu kau nelang ngelang anu ngelang bungka.
0: Ye karena keras itu kemarin kayak Cynthia ye sampai hilang suaranya.
1: Ye. Kak seborain menengke putri
0: gitu ya. Ye yang bilang ditanyain sama Kak Mangku gitu.
1: Ah lagu nih Kak Bang.
0: Boleh lagu apa Kak hari ini?
1: Ula nandung-andung.
0: Ula nandung-andung.
1: Yang lumun macam dua. Yang lumun makanya apa dibarui kan.
0: Oke entan. Coba nge cari dulu.
1: Ulan andung-andung ono padang ono meluk alamat.
0: Aduh ternyata Kak Mangku apa.
1: Kasilu padang menam gedung temenan warung kecelan ke jadi yang pun dibarui
0: tapi tidak keluar niki lagunya Kak
1: bilang dong ada maksudnya
0: nggak ada loh
1: patut banyak nalmo bilang muter wencan putar
0: atau ada ininya ya judul terbarunya ya setelah diperbaharui ya.
1: Iya.
0: Coba tiang rereh ya. Numun ya nanti kalau ada langsung dah diputarkan ya. Kan lagu ini ya lagu Banyuwangi ya.
1: Nih Banyuwangi.
0: Nggih. Nanti bisa
1: kan kenalan ya tahun 69 tadi.
0: Waduh. 69 tiang belum lahir tiang Kak.
1: Salam Ding.
0: Iya, silakan.
1: Tante Jerman, BKBB, BKSMPD, Buku Tuku Boyo, Kumang Pandu. Ika Mama Leka Belago, Buku Ayah Suartini, Buku Teka Satung, Buku Nidakum, Buku Wayan Galu, Buku Nidro.
0: Inge.
1: Hilwari Kak Awin dan Indra, Buku Kompiang di Sumatera Timur. Ya ini Bu Ana Bang Iyo dari Tatang, Bang Indira, baik Sadana, Sira dan Sa, Bang Iyo dari Kalpok, Bu Pera.
0: Oh Bu, Bu Pera yang dah sengsapan nih.
1: Nih, Mini Ayuna, Sirwali, Kapan Bepi, Nini Ika, Kati Acap, Kapedas, Mahangi, Bangadi Polos Jayo, Buk Sinta, Ring Penati, Bungai Payet, Kemang Ayu Mara, penyanyi. Terakhir ini sih,
0: tiang, sira niki.
1: Gongge Cynthia Dewi, Arya Dewi.
0: Inge.
1: Mungkin sampai monitor mirip ada nih aja nggak ibu ya.
0: Inge, setengkarang ya selalu monitor.
1: BKBB bunga, siapa bunga ya?
0: Durung, Kak Mangku pertama niki.
1: Oke, dan wah kemarin Kak Yuk level tekan gitu.
0: Dapat karcis nomor 1 ternyata ini ya.
1: Nih, Payan Arbo, Patun Mancung, Gung Biang Seri Kekeran, Pak Egi, Sarana, Bu Noni, Bu Kemang Buduk, ini Ika Sampun, wau, Sarakan Lumun. Cutat bungkus, semangat ini Sampun. Cutat bungkus, sedang Siki, ke.
0: Oke, siap, Kak Mangku.
1: Lentar lagunya.
0: Masih belum ketemu nih, ke lagunya. Kalau nggak ketemu, tiang izin putar yang lain, yeh. Tapi kalau ketemu, nanti langsung diputerin, yeh.
1: Yansing, paman bakat.
0: Mau ganti lagu yang lain.
1: Jangan maaf, putar lagu ini satu minggu, putar.
0: Coba temen tiang rarah nih. Siapa ya, tahu judulnya diganti. Oh,
1: yang gitu ya. Langwang, aneh lawas.
0: Apa itu?
1: Ida Lela bersama Mus Mulyadi. Setelah jumpa pertama.
0: Oh iya iya, nanti dicari dumun ya Kak ya, biar dapat ulah dan dumun.
1: Ke dumun ini mantengi.
0: Inge siap.
1: Semua untuk gala. Salam sarang si kecil, mau okay. Selamat rahayu, nangro, rainan, suci, galungan.
0: Inge, setengkare.
1: Masih bos ibu dah luas pada. Cirunding yang pengen pandung lekas di bojong.
0: Terus Pak Mang Pandunya kena ini ya, kena tuduh ya.
1: Galawal yang peka, Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Kak Mangku Sudani di seputaran Slomadeg yang ternyata sudah diguyur hujan ini ya Slomadegnya. Semoga habis ini nggak turun hujan lagi ya Kak ya. Jadi

0: bisa beraktivitas lagi, apalagi ada puja wali katanya ya. Semoga berjalan dengan lancar. Lagu Bulan Andung-Andungnya masih saya berusaha cari ya, karena katanya sudah sempat diputar, berarti harusnya lagunya ada ya, cuma belum ketemu. Nanti coba sekalian yang tanya-tanya juga ya sama MD-nya ya. Kemudian nah mungkin satu penelpon lagi ya sebelum didendangkan, supaya sekalian saya memutarkannya dua lagu nanti ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Om Sastiastu.
0: Om Sastiastu, Pro Dangdut.
1: Niki Dayuari.
0: Putri Niki yang bertugas. Ini siapa nih ya yang sedang bergabung?
1: Yang Mbah Mangku, Radio Pati.
0: Oh, Mbah Mangku. Wah, tadi Kak Mangku, sekarang Mbah Mangku ya.
1: Belum ada, Mangku pemenang.
0: Iya, sudah selesai Niki mau banten.
1: Ampun, durung sama ganjaran.
0: Oh, durung. Wenten puja wali juga.
1: Jangan wenten.
0: Nggih, karena sugian juga bertepatan Kajang Klion, nggih.
1: Niki wenten mesti nak sang ulap ambil, niko sang margi ambil jebos.
0: Oke, enten. Ya, banyak juga sekarang ini. Tadi beberapa pura-pura di jalan tak lihat ada puja wali, Niko. Nggih,
1: dan wenten puja wali.
0: Nggih.
1: Putri.
0: Tiang.
1: Kena.
0: Astung kare, kena sedikit sakit kolongan niki tapi masih aman.
1: Kan meloloh nih ke atu putri.
0: Ya?
1: Meloloh.
0: Kenten wenten obat yang sering minum nih ke sudah dikonsumsi taler apa namanya bungka. Wow.
1: Bungka ladang eh.
0: Ye, Kak Mangku juga menyarankan. Astung kare sudah membaik. Kemarin nih ke sakit nih ke Mbah Mangku cara luka kenten rasanya.
1: Ya, Astung Karo, tiang nggak kencan mesin kebuka ladang.
0: Iya, Astung Karo cocok, berarti sudah minum satu, udah mendingan, kentan.
1: Iya, Astung Karo,
0: iya. Cuaca pun api di ke, Mbah?
1: Yang, nggak sembangnya.
0: Iya, cuacanya gimana di, kentan, sekitaran Jero?
1: Hujan, iki.
0: Oh, hujan juga patah, iya.
1: Iya.
0: Nggak sembang, Mbah, wow, tembang napi.
1: Dangdut, iki.
0: Iya.
1: Dangdut. Piring berdua nge.
0: Oh, sepiring berdua biar lo mantis ya. Oke. Salam-salam nge.
1: Nge, sarang Tunini rencana lo. Ayuna, ternyata Ibu Guru tiang Mbah Ayuna nih kagak putri.
0: Hah, Bu Guru berarti
1: Riki aja di pemenang Bun.
0: Oh.
1: Mungkin satu kelurahan aja yang nyeranyar.
0: Oh gitu, awet muda ya berarti ya. Sekarang Maruk. Bertemu lagi.
1: Tuan yang nawang ragaan di penyaranya ngoyong.
0: Oh, gitu. Oh berarti pensiunan guru kenten ya?
1: Buka rindam gitu.
0: Oh gitu. Wah kecunduknya di radio.
1: Kenten di kendiri kan nih karagana. Tuan bencet yang nak orang. Ternyata bu guru di sini tuh.
0: Oh.
1: Mahayuna ternyata pun tiang ke Mahayuna.
0: Semoga boleh munggah ya Mbak Hayunanya ya.
1: Menyang bisa ketemu di Purong eh.
0: Astung kare.
1: Jika sekarang mau menyari
0: itu. Oh kentan.
1: Semoga kecunduk ya.
0: Astung kare.
1: Mani Ica. Rumah Hadira.
0: Ya.
1: Jeru Bangku Sedani. Pengunggah Kanda Anun. Aji Tata. Mahayuna. Kira Malik.
0: Ayo siapa lagi?
1: Bisa. Ini boleh buat yang Bu Vera munggah.
0: Iya, Bu Vera rajin munggah Bu Vera.
1: Salah dagang ke?
0: Dagang kan? Oh, kenten di UMKM.
1: Iya. Boleh kalau Bu Vera memiliki peno pun melalui kiang.
0: Oh, kenten ya kan menambah sawitra menambah teman ye.
1: Dua kali yang pernah gan kil melunglungo lali. Dia pelajarin tiang. Sik semua Mira. Ia nikah kan umur kan putri.
0: Iya, sik semua Mbah Mangku.
1: Yang saya nggak lah.
0: Iya.
1: Om Santi Santi Om.
0: Ada Kak Mangku Sudani di Slamadek dan juga Mbah Mangku Prajapati pemenang ya. Dua-duanya ini Mbah sama Nini Mangku sepertinya sudah selesai nih urusan kenten nggih bebantenannya dan mungkin nanti mau memulai lagi tapi sekarang lagi renggang jadi bisa bergabung di Perdangdut. Terima kasih banyak ya. Lagunya karena tadi Bulan Andung-Andungnya masih dicari ya. Jadi kita dendangkan dulu yang sepiring berdua ya. Kita dendangkan dari Ida Laila.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ini.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Wah, ada makanan nih.
5: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
4: Ya, mau dong, Ma.
5: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
4: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
5: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
4: Oke, siap, Ma.
5: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
6: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Ya, Rakyat Rai sesuai dengan yang tadi sudah di-request oleh Kak Mangku ya. Ternyata baru ketemu lagunya Kak, disimpannya dengan judul Andung saja ya. Jadi tadi agak lama nyarinya, mohon maaf, tapi syukurnya sudah bertemu ya. Itu tadi yang didendangkan versinya Nini Carlina yang dirilis pada sekitaran tahun 1997 ya, Rakyat dan Rai. Dimana lagu Ulan Andung-Andung atau Bulan Andung-Andung ini ya adalah salah satu lagu daerah bernuansa dangdut modern dengan menggunakan bahasa Using khas Banyuwangi ya. Dan yang tadi memang dipopulerkan oleh Nini Carlina gitu, dimana lagu ini sendiri diciptakan oleh musisi legendaris Banyuwangi Andrew Willis ya pada tahun 1964 ya. Jadi memang ada beberapa versi dari beberapa penyanyi gitu ya dari Bulan Andung-Andung ini. Dan ternyata ya yang unik, lagu tadi itu terinspirasi dari kisah cinta tragis yang dialami sang penciptanya bersama kekasihnya terdahulu gitu ya. Jadi ini berdasarkan kisah nyata, Rakyat dan Rai. Oke, selain dua lagu tadi ya, ada Bulan Andung-Andung dan juga sebelumnya ada Sepiring Berdua dari Ida Laila sudah didendangkan. Lagu dan lain mungkin masih ada lagu lain yang ingin didengarkan ya. Selain itu, silakan langsung bergabung di 0361-223361. Silakan Rakyat dan Lain, teleponnya sudah dibuka. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya Putri Cantik Jelita. Pak Tujeng.
0: Oh, ke Pak Tujeng isi gitu ya sekarang ya. Nambah berarti itu. Nambah lagi berapa persen cantiknya kalau isi ke Pak Tujeng?
1: Nambah ben 2 senti.
0: Aduh 2 senti. Nanti maju-maju nanti terus.
1: Terus maju gak putih.
0: Iya, cantik. Maju tak genda, tak kentar ya Nini ya. Iya, cuaca.
1: Apa kabar gak putri di sini hujannya?
0: Oh. Kok semua bilang hujan ya daerah situ ya, ya daerah-daerah Pauh ya?
1: Baru hujan.
0: Kalau di Denpasar belum hujan tapi udah mendung banget kayaknya sih, bentar lagi hujan ini.
1: Ya.
0: Sudah sebentar lagi akan turun hujan sepertinya. Tapi sampun ini sudah selesai rangkaian upacara hari ini.
1: Ampun tiang rain ibi ya putri.
0: Oh ibi di Sugian Jawa berarti ya?
1: Iya,
0: kalau sekarang Kajang Klionnya saja ya.
1: Di Patampulan.
0: Oh sama berarti kayak di rumahnya Putri. Jadi memang lebih banyak bantennya di Sugian Jawa.
1: Banyak ampun ibu yang pun kepeteng.
0: Oh duduh ada yang nyolek, ada yang nyolek.
1: Kira kadang sih. Iya apa?
0: Kirain lagi pegang HP suaranya kedengeran.
1: Kan?
0: Oh ini ada Pak Putu Widyo juga ikut nyolek. Pak Putu Widyo terima kasih. Nanti ikut naik. Nah lo.
1: Bang Yang pun gak.
0: Nini kehilangan HP. Siapapun yang nyolek itu ya.
1: Aduh bangun Nini nih.
0: Oh iya beneran.
1: Aduh payah ini saya yang kepetan.
0: Oh iya ya, ya kecapean pasti ya. Tiang juga gitu tadi sebelum ke studio menyempatkan diri untuk tidur. Pang seger Bayu siaran
1: lagu
0: gitu.
1: Lagu dulu gak?
0: Boleh. Mau lagu apa Nini hari
1: lagunya
0: ini?
1: Lagunya. Nah, apa deh?
0: Nah, yo lagu dangdut, aduh, dangdut.
1: Bisik-bisik di tetangga aja ya.
0: Ah, bisik-bisik.
1: Kalau gampang kayak putri cari ya.
0: Oke.
1: Okay. Pusing cari ini itu gitu.
0: Oke, okay, siap. Salam-salam. Salam-salam dulu.
1: Ya, sengol sedikit.
0: Silakan.
1: Ada Bu Cinta. naik Bu Cinta. Bu Wayan. Lodre naik. Hujan suut dengan lagunya.
0: Loh justru karena hujan harus dihalap dulu bunganya. Nanti misi yes lagunya kan.
1: Hujanan.
0: Bahaya itu.
1: Pecahnya gak bisa dipetik.
0: Udah mau galungan harus banyak panennya ya.
1: Ya putu kebayuwe naik. Ada Bu Ayan Suatini ring sedang, ada Nini Tuade naik Nini Tuade, Niang Kirana, Niang Kisawa naik, ada Ibu Janura ring Bangri, ring Lu Sekar, Lu Satung naik. Ning Bayang
0: Ya, Satung. Satung Bayang.
1: Satung. Ya, Mira ring Bayangan.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi? Ada Mak Tunini. Naik Mak Tunini. Ada Nini Ayuna. Niang Sri ring Kekaran.
2: Mas Yogi.
0: Okay.
2: Ada udah das Desia Katrangan naik Pak D Polos Jaya. Kak Cerangan. Kak Pedas. Kak Tiatop.
0: Okay.
2: Rangmangku Braban. Jaya Mali. Ini Ita naik ni Ita.
0: Okey.
2: Ita sekarang ngoling-ngoling ni. Ini Ita. Beli kupluk. Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamal, okay. Pak Yan Arba. Pak Tut Mancung, bagus mau kepluk.
0: Oh, kalau juga ke Pak Tujeng, bagusnya mau kepluk gitu ya.
2: Kita misi Pak Tujeng.
0: Kalau mau kepluk, bagus
2: bagusnya nih. Mau kepluk. Hilang tanying sungguh nih.
0: Karena mau kepluk.
2: Karena ampun mau kepluk, dan hilang ya bagusnya.
0: Aduh.
2: Eh, Pak. Pandai wayang sama jikut paku.
0: Okay.
2: Di rumah aku nyaman asih. Dari pecatu. Pandai start mo. Biman pandu. Naik-naik Biman.
0: Nini ada yang nyolek niki di WA. Ada Pak Made Gunawan.
2: Nggak Pak De.
0: Nge, monitor katanya salam buat Nini Agus dagang jukut roroban. Matur sukseme.
2: Ya orang-orang dagang jukut roro. Yang nak kereng orang api aja nih jukut merorong.
0: Langsung dari dagang jukut roroban.
2: Nggak codeman Nini ya jukut merorong. Nggak si selo, peskelengi, gitu. Terus ini tadi dagang jukut
0: merorong. Nggak Pak Made Gunawan nih kering ganyar.
2: Cuma Pak De naik-naik Pak De.
0: Nggak.
2: Acira ya male, nah. Eh kupluk. Jadi kita mandi. Acira ya ma, acira dana di Badung ke neni, ibu ani kapal. Acira, acira dana.
0: Acira male.
2: Meli.
0: Maelin.
2: Nggih Maelin, salam kenal sareng Agus.
0: Nggih.
2: Sira ya male cicit teh sareng sami pun nggih.
0: Oke, okay, dibungkus samian ini nggih.
2: Nggih, dibungkus. Kerat-kerat pangset melecat.
0: Siap, Pang Aman nggih.
2: Pulangnya hati-hati ya di jalan ini hujan-hujan.
0: Iya, sepertinya mau hujan.
2: Yang si kecil sudah bisa jalan.
0: Oh, sudah senggoyong-goyong.
2: Senggoyong-goyong.
0: Iya.
2: Aduh, niniknya bawa bungker ngempuk. Bidan, dedan, ya?
0: Iya, tapi kalau ini emang tak suruh lepasin aja, nggak apa-apa.
2: Cucu nini, bidan, paling leh putu dikit. Aduh, si rajok ngapa montor rumah.
0: Yeah, gitu dah, gitu dah.
2: Aduh.
0: Sedang ada umurnya mungkin ya.
2: Klik-klik mungkin nampuk pun ini ngempuk.
0: Ya, sekarang udah ngerti.
2: Pacang cuno mungkin.
0: Oh, mungkin mau balik.
2: Ini kelas cucu ya.
0: Kuda kutus.
2: Kutus.
0: Oh, enggak apa-apa. Banyak yang sayang.
2: Ini papa.
0: Oh, dem dua lah. Ampun adil, ampun.
2: Ampun adil tuh yang papat-papat loras.
0: Kewah nyerang ingat ngesap ya ada cucunya. Terlalu banyak. Ya, yang penting sehat semua.
2: Sudah nak lah rumah, ada lah mobil, ada nak kentrek, sudah lah cucu, nak kentrek. Sudah lah nak cendi.
0: Eh, disuruh turun sama Bu Vera.
2: Menek-menek Bu Vera.
0: Bu Vera kalau menek, kok nek?
2: Menek-menek Bu Vera, ini turun ya, ini Bu Vera.
0: Oke, terima kasih.
2: Bu Vera yang ngancuk, sandet. Di Jokada Nafe, Bu Vera.
0: Tidak terima, Bu Vera.
2: Dadah bebe, dek putri.
0: Inge, dadah bye-bye. Nini Agus sering mengui ya. Bu Vera sabar, Bu Vera. Sudah nyolek-nyolek di WA ini ya. Katanya disuruh nih, sampun nih. Sudah jam ya Bu Vera mau ini ya, mau pulang kantor dari Pasar Tabanan ya. Ada juga nih ring WA ya. Ada Bu Putu ke Bo Iwe. Rahajeng sore perdangdut gek putri. Bu Putu ke Bo Iwe kedetin. Tantain boleh Bu Tu sarang gak putri. Aduh, moga-moga sekarang boleh ya Bu Tu ya, biar gabung di Pro Dangdut. Ada juga Ibu Agung Guang di seputaran Sukawati hadir. Yeh, sambil menjahitan cuaca remrem. Makasih putri, salam kompak selalu. Astungkara kompak selalu ya Bu Agung. Terima kasih sudah bergabung. Dan cuacanya memang tadi di Singapadu pun remrem kok ya, tapi ternyata belum turun hujan juga ya. Ada juga yang gak mau kalah gercep ini, ternyata Kak Ciatop ikutan hadir. Pasti lagi monitor sama Mbah ya. Selamat sore Kak Ciatop, semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdutnya ya. Oke, kita dendangkan dulu satu lagu yang tadi sudah ada request ya, ada Bisik Tetangga. Kalau misalnya nanti waktunya mepet, kita gabung di sesi kedua ya, Raka dan Rai. Tenang saja karena masih akan berlanjut pro dangdutnya sampai di jam 5 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
4: Buang aja di situ, nanti juga.

Selamat sore Rakyat dan Rai, Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda dan melibatkan 20.929 seniman dari 673 sekeseni se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni tradisi dan klasik Bali. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Masa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Raka dan Rai masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Putri masih menemani Raka dan Rai ya, tentunya sampai usai nanti Pro Dangdutnya di jam 5 sore. Dan selepas itu Putri akan melanjutkan kebersamaan kita di program Lingsir Sanja ya. Jadi hari ini Putri akan menemani Raka dan Rai sampai tuntas nanti di jam 7 malam. Pastikan Raka dan Rai selalu monitor ya. Dan untuk program Pro Dangdut tadi buka seluas-luasnya kesempatan untuk Raka dan Rai bergabung ya. Jadi silahkan nanti untuk bergabung bersama Putri di line telepon ya di 0361-223361 untuk request lagu dan juga berkirim salam ya. Ataupun kalau misalnya belum sempat menelpon ya, bisa langsung bergabung di WhatsApp juga. Silahkan dicolek-colek WhatsAppnya di 0878-9882-2420 ya. Ini sudah ada yang bergabung tadi colek-colek di WhatsApp ya. Ada Bu Ayu di seputaran Silungan ya. Monitor Gek Putri, salam kenal. Gek Putri Singapa di mana? Kebetulan Bu Ayu asalnya dari Belaluan Singapa di Tengah. Wah, sama Ibu yang Singapa di Tengah juga ya. Sama Bu Eka juga kita sama nih Singapa di Tengah ya. Kalau saya dari Abasan nama banjarnya Bu ya. Nanti semoga kapan-kapan bisa ketemu sama Bu Ayu. Nah yang lain jangan mau kalah gercep ya, tadi sudah banyak sekali yang bergabung ya. Sudah ada yang ditelepon, ada yang di WhatsApp juga untuk sesi pertama. Nah sesi kedua ini selama 1 jam ke depan jam 4 sampai jam 5 juga akan dibuka kembali kesempatannya. Jadi yang masih penasaran nanti untuk request lagu dangdut favoritnya langsung saja bergabung ya. Jangan lupa nomornya di 0361-223361.

0: Ayo, siapa ini Raky dan Rainya yang sudah tidak sabar untuk bergabung sama Putri ya? Mungkin tadi kayak Bu Vera sudah menanti-nanti gitu ya di sesi pertama. Tapi karena memang terbatas waktu ya, jadi tadi diakhiri dulu sesi pertamanya. Nah, sekarang boleh ikut bergabung ya. Yang tadi di WhatsApp juga banyak yang colek-colek, silahkan bergabung sekarang ya. Dan tadi ada yang minta ditarik, ada Bu Putu ke Bu Iwa ya. Semoga dapat naik ya Bu tuh ya sekarang. Putri akan buka line teleponnya di 0361-223361. Silahkan, siapakah yang akan memulai sesi kedua ini? Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodra.
1: Iya, Putri, Bu Lodra, sarangang dan Putri cantik gelita.
0: Iya, Bu Lodra juga cantik. Gimana kabarnya, Bu Lodra?
1: Jadi kakak Putri.
0: Astun karo. Oh gitu, nggih.
1: Abah niki Kak Putri.
0: Iya, di mana-mana sekarang hujan kayaknya Bu Lodra ya.
1: Iya, Kak Putri. Saya mau nunggu Kak Putri di kubur ini.
0: Oke, kan. Lagi panen pacah ya, Ibu ya?
1: Ya, murah Kak, makin pacah Kak Putri.
0: Oh gitu, tahan ya Ibu ya, murahnya sampai galungan ya. Tahan ya, biar gak mahal-mahal nanti bunganya.
1: Kak Putri mau kasih minta bunga pacar warna-warni Kak Putri.
0: Iya, boleh gak minta ke Sibang?
1: Iya.
0: Ya, setengkara nanti main-main ke sawahnya Bu Lodra ya.
1: Iya, Mariki lancang-lancang ke sawah Bu Lodra Kak Putri.
0: Iya, nanti main-main ke sana sama Beli Dede sama Gede Duta juga ya.
1: Iya, sama Dede Duta ganteng banget, sama Pak Dede ganteng
0: ngeselat. Nanti kapan-kapan main ya Bu Lodra ya, ke Sibang ya.
1: Iya, kadang-kadang ke Sibang ya Bu Agak Putri ya.
0: Inge, setengkara nanti boleh waktu ya.
1: Iya, sama anak buah.
0: Siap.
1: Lanjutin juga Agak Putri.
0: Iya, mau lagu apa Bu Lodra?

0: Aduh, Inge siap. Dari Mus Mulyadi ya, nanti diputarkan.
1: Ya.
0: Salam-salam dulu Bu Lodre.
1: Ya, salam-salam dulu sedikit. Ya. Naga Putri.
0: Silahkan.
1: Sama Naga Putri, nanti pulang mesti besar dengan Margi Naga Putri.
0: Inge Ibu.
1: Sama Pak Dede Main Raya.
0: Iya.
1: Gede Juta Pak Tupani Setiawan.
0: Oke.
1: Semua penyiarnya aja Putri.
0: Iya Ibu.
1: Tidak bagus Haji Bawa Cuna ya tuh. Bu Pak Tut Mancung naik pasu, suaranya merdu sekali.
0: Iya, ayo bergabung.
1: Ya Pak Depi, jangan kerja di sawah aja.
0: Iya.
1: Naik semangat Pak Depi. Pak Dejapo, naik Pak Komang Pandu, naik Pak Mas.

0: Jadi anak gemilang. Jadi channel naik. Bu lo sekar naik. Bu perak. Ini Nek Ita. Mahanira. Mah Tunini naik mah. Ma Ayuna, Bu De Kardiasi, naik Bu Kade, Bu Swartini, naik Nini Agus, Reng Mengui naik Nini Agus.
1: Sudah, tadi sudah naik Nini Agusnya?
0: Iya.
1: Inge.
0: Iya, istirahat dulu.
1: Inge, Bu Loda, terima kasih.
0: Ini santai naik nih, sarang kakek.
1: Ini ring sanur.
0: Ini Hegi naik mah Hegi. Ini yang ke sawah naik. Ini yang tuseri naik nih.
1: Ini.
0: Ini tibin. Lupa dulu. Ini Dania, sarang kakek naik nih Dania.
1: Inge.
0: Maelin, maelin sikit nge naik.
1: Ayah, Maelin, ayo ikut naik.
0: Nge, mana kajak? Gak putri.
1: Inge, Bu Lodra, terima kasih sudah bergabung.
0: Belum, sana belum disalami sama Ibu Lodra. Dibungkus, tata sam sikit nge.
1: Inge, Ibu siap.
0: Nge,
1: dadah bebe. Dadah bye-bye Bu Lodra. Masih di sawah Bu Lodra ini ya. Katanya pacahnya lagi murah astungkar. Tetap bertahan sampai galungan ya Bu ya. Biar gak pusing-pusing Niki semetonnya mau megalungan ya. Tapi apapun itu tetap pasti semoga semua murah rezeki ya. Bu Lodranya juga dapat untung banyak. Kitanya juga dapat harga murah ya. Sebelum dilanjut, ada yang sudah nyolek-nyolek dari tadi nih di WhatsApp ya. Ada Mbah Indira. Selamat sore, Gek Putri. Mbah ikut bergoyang ya. Salam semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih Mbah Indira. Kemudian ada juga yang baru bergabung ya. Om Swastiastu, selamat sore, Gek Putri. Antasura Peguyangan Kangin hadir seksama. Wah, siapa Niki? Pak Loh Dewinda ternyata ya. Terima kasih Niki Bapak sudah bergabung ring seputaran Antasura Peguyangan ya. Dan tentunya pasti banyak sekali rakyat raya yang juga bergabung ya dari wilayah masing-masing. Jangan lupa untuk colek-colek putri juga ya. Kalau belum sempat bergabung di telepon, gak apa-apa, gabungnya di WhatsApp aja ya di 0878-9882-2420. Jadi nanti Putri bisa sapa-sapa semeton juga ya yang sedang monitor, supaya lebih kenal dan tentunya lebih akrab lagi ya. Oke, satu lagu dari Mus Mulia di Hitam Manis Kita Dendangkan.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara,

0: Eh, Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prudengdut adalah kita. Lagu tadi requestan dari Bu Lodre ya. Sudah didendangkan lagu Hitam Manis dari Mus Mulyadi ya. Nah, sekarang dibuka kembali Rakyat dan Raya untuk kesempatannya. Silakan bergabung di 0361-223361 ya. Silakan langsung bergabung. Oke, baru aja mau baca WhatsApp, ternyata ada yang bergabung ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri cantik.
0: Iya, dengan siapa di mana ya ini ya?
1: Kak Ciata di Tanah Gelap.
0: Oh, ya ampun, sudah lama sekali tidak mendengarkan langsung suaranya. Ternyata harus colek dulu di WA ya kak ya, baru bisa naik ya. Harus minta karcis dulu ternyata.
1: Ya, saya punya utang sama Mahindiranya.
0: Oh gitu, utang iya. Apa itu?
1: Utang apa itu? Utang lomba.
0: Lomba? Lomba cepet-cepetan lomba.
1: Siapa yang bisa naik on airnya kerja Putri.
0: Oh gitu. Berarti
1: cepat dia dapet gitu loh.
0: Berarti Kak Ciatop nih yang memenangkan lombanya nih. Wah, ternyata hari ini ya keberuntungannya ya.
1: Sinyalnya Mbak Indira udah tak pegang nih dia.
0: Langsung dipatahkan sinyalnya ya.
1: Ini juga. Ini siapa namanya? Ya Donald juga.
0: Tunindi. Yang Mbah Tunindi, itu juga tanah lotnya ini, diambil ini, sinyalnya.
1: Dia kalah cepat dia. Tadi kalah cepat sama Bu Lodro.
0: Iya.
1: Bu Lodronya, kaknya juga cepat. Malah enggak bisa nyambung.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jaga galuhnya yang bisa nyambung.
0: Iya, karena suaranya sangat tinggi ya, jadi langsung menembus sinyal langsung.
1: Oh, di mendungnya udah hujan, lagi mendung gitu.
0: Oh, tanah lot udah sempat hujan, Kak?
1: Hujan gitu. Sekarang aja masih gerimis.
0: Oh gitu, ini Denpasar belum turun-turun hujannya, tapi udah mendung banget. Kayaknya nanti deh hujannya ini.
1: Iya.
0: Iya, Kak. Mau ini? Iya, request lagu apa, Kak?
1: Lagu Ororo Mairama. Cuma
0: mana?
1: Kamu.
0: Oh, cuma kamu.
1: Cuma kamu cintaku di dunia ini.
0: Pasti senyum-senyum bahnya itu di sebelah senyum-senyum. Oke, nanti didendangkan.
1: Baru dibilang senyum-senyum bahnya, baru dia terus senyum.
0: Oh gitu. Terlalu ini terlalu menghayati lagu berarti. Iya, salam-salam dulu Kak. Mumpung bisa naik nih.
1: Jalan-jalan dulu sedikit sama kakek Dania dan ini Danianya pasti sibuk nih Kak.
0: Iya, tumben enggak dapat bergabung ya.
1: Tumben.
0: Biasanya pertama.
1: Yang pertama.
0: Iya, betul.
1: Sekarang pasti sibuk dia. Pasti sampai akhir dia enggak bisa naik nih.
0: Oh, gitu biasanya ya.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Ini Dania sama kakek Dania, salam-salam ya. Semoga sehat selalu. Ini Santa sama Pekat, semoga sehat selalu juga. Pak Wayan Narbo masih di kapal nih.
0: Di kantor sepertinya masih ya.
1: Oh, di kantor masih di kapal.
0: Biasanya sih masih, nggak tahu sekarang hari raya apakah libur gitu ya.
1: Kakek juga sudah ambil petik ya.
0: Oh gitu.
1: Main golf nih.
0: Di mana hari ini main golfnya?
1: Main golf. Ternyata di lapangan hujan ya.
0: Oh gitu. Ini kan ada mbahnya, jadi ini Candy Girl nanti pegangin payung mbahnya. Sama ini sama Bu Vera nanti ajain.
1: Ya, Bu Vera nanti. Ayo Bu Vera, kita main golf.
0: Ayo gaskan.
1: Di Indonesia, ke luar negeri ya, di Kuala Lumpur.
0: Oh gitu, biar jauh bolanya ya.
1: Biar jauh ya, di Kuala Lumpur, di sawah itu. Okay. Ada Pak Wayan Narbo di kantor, Tut Manju, bagaimana kabar Pak Tut? Bu Tu Kuboiwo, Bu Sekariani, naik-naik Bu Tu. Bu Wayan Suwati ini di Sedang juga, ini lama juga nih belum pernah muncul nih Bu Wayannya.
0: Iya.
1: Batu Dindi, Nini Ita, ada Kak Pedesnya juga di nyanyi. Ada Nini Agus.
0: Oke, Nini sudah naik duluan tadi. Ya. Betul.
1: Terima kasih kolegannya nih Agus. Tumben ini Agusnya bisa bertahan sampai lama dia.
0: Iya, iya, tumben. Sampai disuruh turun.
1: Menit sudah ada menggelembung gitu.
0: Iya, mungkin ini Yus Hari Raya mungkin bagus, Kak.
1: Ya, ya, itu ada biar ada bekalnya untuk bertanding nanti.
0: Betul, biar semangat ya.
1: Bu Pera selamat merdeka. Bu Pera gimana nih Bu Pera?
0: Ayo dong Bu Pera naik dong.
1: Ayo Bu Pera naik Bu Pera. Ada udah ada Sia di Katrangan ini pinter nyanyi nih, ya.
0: Oh iya ditunggu.
1: Ya Sukaragung, Sukaralis, karena dia bisa nih nek deh.
0: Sering ikut sama tuh Pak Kyang ya.
1: Ada ini tuh Ade juga di Ubud kelihatan. Ada ini Ayuna di Kediri. Ada Pak De Gunawan, ada Haji Tata juga, ada Niang Kirana, Niang, Niang, ada Niang Mesin di Karambitan, ada Ma Elin juga di Denpasar, ayo Ma, naik Ma, ada Pak Depi, dagang tiu, ada Bu Eka BB, Bu Eka BB ini pasti sibuk sekali nih,
0: iya, tumben tidak bergabung,
1: tidak bisa. Ada Kak Eka Plage. Nah ini Kak Pedasnya colek-colek lagi dia deh ya.
0: Ayo dong naik sini Kak. Jangan colek-colek di sana Kak.
1: Naik Kak. Jangan katanya colek-colek gitu.
0: Iya. Oh ini baru bilang colek-colek Mbak Hegi ikut nyolek nih di sini.
1: Oh Mbak Hegi. Ya.
0: Kesini dia nyolek Mbak Hegi. Ayo Mbak nanti naik ya.
1: Ya Mbak. Salam Mbak. Ya selalu Mbak.
0: Astengkara.
1: Ada Bu Eka Plage. Iya. Kak Eka Plage. Ada Bu Eka Sempidi.
0: Ini Pak Made Gunawan juga Kak. Pak Made Gunawannya nyolek Kak Ciato.
1: Ayo Pak De. Laris manis Pak De.
0: Astengkara.
1: Ya, laris manis ya. Oke, sudah lama Kak menjuta waktu. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Kak, mau pamit.
0: Oke.
1: Serius, adios, varios, mokotios.
0: Dadah, bye-bye Kak Ciato. Wah, sudah lama sekali ya tidak mendengarkan di udara. Biasanya colok-colok di WA. Astengkara hari ini bisa naik ya Kak Ciato. Dan tentunya banyak teman-teman yang sudah colok-colok juga ya. Tadi beberapa sudah langsung disampaikan juga. Dan ini ada siapakah ini yang bergabung? Ya Om Swastiastu Mbok Ge, Rahajeng Sugian Bali, Nyoman Sukadana, Juragan Serompotan Ring Sesetan Nyarengin, request lagu Gubuk Derita. Wah Pak Nyoman Sukadana, terima kasih sudah bergabung dari seputaran Sesetan ya. Dan tadi sudah ada beberapa yang colok-colok sudah Putri sampaikan juga ya. Terima kasih untuk lagunya Ada Cuma Kamu dari Roma Irama. Kita dendangkan dulu, selepas ini Putri kembali lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rodang Dudu.

0: Raika dan Rai, satu lagu dari Roma Irama tadi ya. Itu ada Cuma Kamu. Itu adalah lagu requestan dari Kak Ciatop tadi yang sudah bergabung. Lagu romantis ya buat mbahnya, langsung sudah didendangkan. Semoga sudah didengarkan ya, biar makin romantis sore harinya ya. Dan Raika dan Rai, dibuka kembali kesempatan untuk Raika dan Rai yang masih penasaran, mungkin masih ingin lagu yang lain diputarkan juga, silahkan langsung di request ya. 0361223361, silahkan langsung bergabung Raika dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Gia Putih.
0: Selamat sore, wah setelah tadi dipanggil-panggil sama Kak Ciatop, ternyata orang bergabung. Dikirain sibuk.
1: Dikirain radio.
0: Oh gitu.
1: Ya baru, abis ini ya agak kesibukan.
0: Ini persembahyangan.
1: Kak Ciatopnya naik, nggak denger.
0: Oh gitu, padahal ya. Tadi dicolek loh, katanya tumben ya, Kak sama
1: kasih.
0: Nini.
1: Terima kasih Kak.
0: Nggak gabung. Sudah hujan ya Kak ya sekarang ya?
1: Sudah deras sekali.
0: Iya. Hujannya. Di sini juga hujan deras akhirnya setelah tadi mendungnya tebal banget ya.
1: Iya.
0: Yang penting
1: semoga
0: aman.
1: Semoga nanti kalau Gap Putri mau pulang biar reda ya.
0: Astungkare, terima kasih Kak sama Nini ya. Pasti ada Nini tuh di situ ya.
2: Ya, putar satu ge, baru dapat monitor.
0: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan monitor.
1: Rahajeng Ari Suci Galungan dan Kuningan dulu ya.
0: Iya, Rahajeng Mawali.
1: Ya, menjelang ini. Sudah persiapan gitu.
0: Betul, sudah menghitung hari ya.
1: Iya, Gia Putri.
0: Kak mau request lagu hari ini Kak? Mau berdangdut
1: lagunya
0: dulu?
1: Lagunya kalau ada Goyang Nusantara ada ya dari Bu Anggrek.
0: Belum ada Kak.
1: Belum ada. Kalau gitu
0: yang lain
1: apa mungkin? Ya? Bintang Pentas saja ya.
0: Oke.
1: Dari Julia.
0: Julia Cantika ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap Kak. Silahkan salam-salam dulu Kak.
1: Salam dulu ya. Yang sudah naik siapa ya, baru monitor.
0: Oh, banyak sekali tadi yang sudah naik. Ada Nini Agus, Bu Lodre, Kak Ciatop, terus.
1: Iya, jangan ada disebutin. Aja sekarang ya.
0: Iya, dicolek aja semuanya Kak.
1: Iya. Tapi waktunya masih sedikit ini Kak Putri.
0: Iya, nggak apa-apa ya, buat Kak.
1: Dicepetin digat aja ya.
0: Boleh.
1: Ada yes, Kak Pedas, Kak Ciatop, Mbak Lodre Kadiasi, ada Bu Jero Cenago, Bu Sinta, Pak Man Pandu, Pak Nadalanda, Gombiang Sri, ada Bu Lodro, Mbok Melin, siapa lagi, Kenaro, Bu Pera, Gek Mas Payangan, ini Ita, ada Juru Mangkusirani. Ini dagang tioknya ikutan Gek Putri.
0: Oh, Pak Devi.
1: Ya, sudah colek ke sini ya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah muncul di sini Pan Devi di HP-nya Kak Danian.
0: Iya, sudah dicolek langsung.
1: Ya, ada Mbak Ani Kapal, ada Mbak Indira.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa lagi? Molo Sekar, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Pak Depulos Jaya, Pak Tun Murdaya, Oda Kade, Oda Wini, Oda Desya. Ada siapa lagi? Yang di Banjar Bengkel itu siapa ya?
0: Pak siapa namanya? Lupa saya.
1: Ya biarin.
0: Sering bergabung juga di WA.
1: Ya.
0: Ini ada yang nyolek Kak, ada yang nyolek di sini kata ya, dari Pekak Gaul di Keramas.
1: Pekak Gaul ya. Rajang kenal ya.
0: Salam
1: kenal juga ya. Ada siapa ini Bu Ana?
0: Wang Ayu Gede.
1: Ada Kenaro juga. Okay. Ada Mbak Sunindi, ada Guniang Yoga. Ada Nini Tuade, Bu Putu Sri Antasari. Okay. Ya buat semua aja dulu Gak Putri.
0: Oke, Kak dibungkus ya.
1: Dibungkus jadi satu buat Gak Putri. Selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Kak Dania dan juga Nini. Dan ternyata setelah buka WA nih ya, Nini Dania juga baru saja bergabung nih ya. Jadi selamat sore Gak Putri, Nini Dania ikutan di seputaran Sanur. Memang baru monitor katanya Nini sama Kak ini ya. Tapi terima kasih sudah selalu menyempatkan bergabung pastinya. Ada Geng Biang Sri di Kekeran ikut bergabung juga via WhatsApp ya. Rahajeng sore Gek Putri, ya, goyang ya. Alam sama Bu Mar. Ikut goyang katanya salam. Oh bukan alam, salah ketik kurang satu huruf ya. Salam sama Bu Mar, Pak Mar, Bu Tukeboyuwe, Bu Manbudo, dan untuk Nini Abi. Terima kasih kembali Geng Biang Sri sudah monitor. Oke, lagu Bintang Pentas dari Yulia Cantika akan Putri dendangkan ya. Special request dari Nini dan Kak Daniel. Selamat mendengarkan.

Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 5 sore, itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu ya untuk edisi hari ini. Sebelum mengakhiri Pro Dangdut, ada satu salam lagi yang masih tersisa ya, ada Kak Pedas yang ikutan berjoget sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, salamnya untuk Kak Syatop, Kakek Dania dan Nini, terima kasih callingannya buat penyiar, selamat tugas, terima kasih ya Kak Pedas. Dan itu dia, sudah dibacakan semua ya untuk salam-salam yang hari ini bergabung via WhatsApp. Dan tentunya terima kasih juga sudah menyempatkan untuk monitor ya untuk semua Rakyat dan Rai di tengah-tengah sibuknya hari raya ya. Oke, selepas ini Putri akan kembali menemani Rakyat dan Rai ya di program Lingsir Sanja yang nantinya akan membahas tentang destinasi wisata lokal yang ada di Bali ya. Dan selepas Puja Trisandia di jam 6 ya, kita akan bergabung kembali di Lingsir Sanja dengan informasi yang sedikit berbeda. Kita akan membahas tentang adat istiadat lokal yang ada di Bali ya. Silakan Rakyat dan Rai untuk selalu monitor ya, menemani sore hari ini dengan suasana hujan yang sudah mengguyur Kota Denpasar ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita dan mungkin setelah tadi beraktivitas gitu ya di hari Sugihan Bali ini, Rahina ya, kebetulan Kajeng Kleon juga. Jadi ditemani hujan ini semoga bisa beristirahat ya. Rakyat dan Rai, satu lagu penutup dari Nela Karisma ya, ada Gajah di Balik Batu.

Selamat sore Rakyat dan Rai, Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi hingga komunitas kesenian dan musik di Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmana, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iwayan Redana berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan, sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Senang Pisan Niki Putri, Kantun Susatya Nyaringin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ainge, ditemani Sabah Niki Nge, Ring Seputaran Studio Kota Denpasar, cukup deras Niki, Sabahnya Nge, Rekelan Rai, Mina Puenta Niki Rekelan Rai, Sane Ring Margi, Kantan Nge, hati-hati Niki, Ring Margi, Mogi-mogi, perjalanan berjalan dengan lancar, Kantan Nge. Santokan Niki, hujan lumayan deras, yang arsa kentan misalnya terlalu menutupi pandangan, Mina bisa menepi sebentar kenten nggih, mangga tetap aman niki. Pastikan niki bertepatan ring rahina becik niki nggih, ring sugihan Bali kesarangin antuk kajeng kliwon mangkin nggih. Pastikan akeh niki rakelan rai sane sampun melaksanakan upacara kenten nggih. Astengkara sami niki memargi antar mangde ngemolehan kerahayuan kerahajengan. Ringgalah jam 5 ini pun iki rekelan rai nyantos puput mulai jebos ringgalah jam 6 sedurung puja trisandya. Pacang ireng titiang niki ring lingsir sanja yang tangge mau sang indi destinasi wisata lokal. Nah niki sarangan putri mulai jebos nge iraga niki ngerarah genah-genah melali yang tangge utawi melancaran. Serang uning niki wesan megalungan mekuningan kita nge hari manis galungan manis kuningan. Nah niki kan biasanya nih akeh sane memilih untuk berlibur sareng keluarga utawi orang-orang tersayang. Nah niki sampun nge sane mangkir rerah dumun niki destinasi wisatanya nih kita nge malih jebos itu yang pacang wacan informasinya nih. Nah ingin sinampura kerang lai ring lingsir sanjo pun iki durung kedadosin antuk lunas tembang talar didos kedadosin antuk megahatra nge. Kayang dumun niki mau sang inde atema kemantan nge. Sekaya mau niki sampun nang khawatir nge santukan sampun wentan akeh pisan niki tembang-tembang sane becek nge sampun kesiaga yang. Sekaya niki wentan tembang saking diubut band nge iluh iluh.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun kesarang. Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aing gera kelan rai mau sang inde genah berwisata kenan ge utawi destinasi wisata niki senewentan ring Bali nika pasti ka akeh pisan pilihannya nengge niki santukan sampun nampak kenan ring Rahina Suci Galungan niki biasanya nih yening Umanis Galungan lan Umanis Kuningan kenan ge pastikan niki memilih untuk berwisata ge utawi melancaran melalui kenan ge sareng anak-anak minap niki sareng keluarga sareng orang tersayang kenan ge sekali titiang niki pastikan akan memilih untuk bepergian niki sareng keluarga ge sareng suami lan anak pastikan niki. Nah, santakan punika rekalan rai niki wenten rekomendasi kenan ge informasi ngeneni ini genah wisata sana becik niki dikunjungi yening siniki kesarangin untuk anak alit kenten ye. Niki wantah jaring genah alas kedaton ye, ring wawidangan tabanan niki pastikan sampun sami uning ye santukan genah puniki sampun suwe pisan ye, kada dosen genah pariwisata ring Bali kenten ye. Alas Kedaton puniki utawi Alas Kedaton Monkey Forest kenten nggih. Niki wonten haji kawasan hutan lindung kenten. Sane luasnya ini niki sekitar 12 hektar nggih ring wewidangan tabanan. Lan rekalan lain niki dihuni kenten nggih oleh sekitar 2 tali ekor gajah nggih gajah kera kenten nggih. Monyet utawi bojok niki. Sane jenisnya ini niki kera ekor panjang kenten nggih. Kok bisa kepikiran gajah Mbok Putri ya? Jauh sekali ini hampura ya. Gara-gara hujan nih kayaknya monyetnya berubah jadi gajah ya. Niki ring alas kedaton pastikan kebentenan bojok utawi monyet nggih rekalan rai jenisnya niki monyet ekor panjang ngeten nggih. Taler niki selianan bojok utawi monyet puniki wenten taler lelawah nggih utawi kelelawar raksasa ngeten nggih. Niki akeh juga wenten santukan niki kan sekadi namanya niki kan alas nggih hutan ngeten bentuknya nih dadasnya nih. Para satwa kenten prasida niki hidup dengan nyaman rek wewidangan alas kedaton puniki nggih. Genah puniki rekalan rai sangat disukai nggih utaminya niki para keluarga kenten sane melancaran santekan suasananya ne jauh lebih tenang teduh lan rindang kenten nggih dibandingkan niki ring hutan monyet sane lianan. Nggih, Alas Kedaton Monkey Forest puniki rekalan rai megenah ring jalan raya Alas Kedaton Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan pastikan niki nggih. Ini rekalan rai niki berangkat ring Denpasar kenten nggih jaraknya nih kurang lebih niki 23 km kenten nggih pastikan niki menuju arah barat kenten nggih. Lan utawi kauh kenten nggih menuju barat laut kauh kenten yening berkendara niki nganggen mobil utawi motor nika dados melewati jalan raya Canggu utawi jalan raya kapal kenten nggih sesuai dengan genah rekalan rai kenten ring dijel lebih nampak kenten nggih. Lan kisaran waktu tempuhnya niki ring 45 nyanto 50 menit kenten nggih kurang lebih niki waktu yang harus dihabiskan ring margi kenten nggih. Nanging tidak usah khawatir rekalan rai santukan niki ring Alas Kedaton sampun wenten akses parkir sane becik kenten nggih. Wenten area parkir sane luas pisan niki taler berada niki ring depan gerbang masuk nggih santukan punika. Yening rekalan rai niki berkunjung sareng anak alit nggih napi malih balita kenten niki lebih dimudahkan nggih santukan tidak harus jauh berjalan untuk menuju genah wisata punika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakelan Rai, seni arsen niki berkunjung ring alas kedaton kenten ge, tapi malah niki ring umanis galungan kenten ge. Niki sampun dados berkunjung, niki genah pariwisatanya nih dibuka ring galah jam sia kenten ge. Nyantos puput niki ring galah jam 5 sore ge. Waktu terbaik niki angin berkunjung ring sekitaran jam daso nyantos jam solas kenten ge. Mang dari ki genahnya nih kayun pantun sepi kenten ge, lan udaranya nih segar kenten. Atau niki minap pianing sampun lewat kenten jam 10 jam 11 kenten ge, minap kari metampet-tampet kenten ge, wesan megalungan kenten taler sana istri-istri mebanten dumun ge nganyarin kenten. Nah dados berkunjung agak siang niki lewatin galah jam roras ge, niki napi malihnya nih ngajak anak alit kenten. Dados berkunjung ring sekitaran jam 2 nyantos jam 4 sore kenten ye. Ring jam 2 nyantos jam 4 sore niki biasanya nih monyet-monyet utawi bojok-bojoknya niki aktif keluar kenten ye. Dadosnya nih persida berinteraksi langsung sareng bojok-bojok sane wenten ring alas kedaton puniki kenten ye. Nangye perlu diingat rekelan raing ye, niki genahnya nih tutup ring galah jam 5 santukan kadi bawah sang wawu niki kan genahnya nih ring hutan utawi alas kenten ye. Pastikan niki yaning malam kurang nyaman untuk berkunjung kenten ye. Untuk tiket niki rekelan raing ye, tiket dapat dibeli niki langsung ring alas kedaton ye, wenten genah tiket niki ring depan ye. Untuk harga niki untuk domestik nggih dewasa nika 20.000 per orang, untuk anak-anak 15.000 per orang nggih. Ini wisatawan asing niki wenten sedikit perbedaan nggih, nika harga tiketnya nih mulai dari 30.000 per orang nggih. Untuk parkir niki wenten biaya parkir nenten je mahal-mahal nggih, niki sepeda motor 2.000 kemanten lan parkir mobil 5.000 nggih. Masih tergolong cukup ramah di kantong niki nggih untuk harga tiket dan parkirnya rekelan rai. Magi-magi niki sane arse kenten nggih berkunjung, presiden berkunjung niki ring wewidangan Tabanan, ring alas kedaton, nuju Rahina Umanis Galungan utawi Umanis Kuningan.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja?
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.

Balom merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusat Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pusat.

Iya, Rai kelan Rai, ini kawau sampun wacan titiang kentan ge informasi ngenenen inde gena berwisata kentan ge sane becek niki dikunjungi sarang keluarga utaminya ini yaini ngawentan anak alit kentan ge. Wentan wau sampun nika gena pariwisata alas kedaton ge sane wentan ring wawidangan tabanan. Sampun wacan titiang nika kelan Rai untuk genahnya nih, kemudian harga tiket, wenten taler, niki jam operasionalnya nih, ya sampun wau wacan titiang. Rekelan Rai niki pasti kesane menarik kentan ya utawi daya tarik utama ring alas kedaton puniki wantah je bojok utawi monyet-monyet sane wenten ring alas kedaton puniki. Sifatnya nih nika cenderung lebih tenang lan bersahabat nge santukan punika. Pengelola niki sampun menyediakan taler kacang kenten nggih sane dados ketumbas kenten ring seputaran alas kedaton. Nika seharga Rp5.000 per bungkus. Lan niki preside kaanggen untuk memberi makan bojok utawi monyet punika kenten nggih. Dadosnya nih yening sareng anak alit nika preside lebih dekat berinteraksi sareng wajak-wajak sane wentering alas kedaton puniki nggih. Tapi perlu diingat nggih rekelan Rai pasti tetap selalu niki waspada nggih dan mengawasi anak-anak ketika bermain niki sareng bojok utawi monyet sane wenten driki. Aing nggih, ini kawau wau sampun ngenenin inde informasi destinasi wisata rekelan Rai sane mangkin sampun gerah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacangiring titiang niki nyaga yang nguncarang puja trisandia, nggih santukan sedurung puja trisandia, pacang kawentanan bisa malontar batur kelawasan, telar kawentanan rendungan sedurung puja trisandia. Iring rekelan Rai, iraga nyaga yang puja trisandia.

kita berarti aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bakalan Rai mau sang ini adat istiadat. Niki pasti keerat kaitannya niki dengan tradisi. Nggih. Niki tentang tradisi sane unik Bakalan Rai nika sane mawaste perang jempane genten nggih. Atau ini ki ring masyarakat lokal genten dikenal sebagai tradisi Dewa Mesraman nggih. Ritual puniki Bakalan Rai sakral tarol penuh sukacita sane digelar oleh warga ring Banjar Panti Timrah Desa Pasek Bali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Talan niki Bakalan Rai wisatawan asing niki sering menyebut tradisi puniki anto nama Battle of Fallen Queens. Ainge tradisi puniki Bakalan Rai kelaksana yang 6 bulan sekali nggih niki. Malianan taler tradisi umanis kuningan sane umumnya ne kelaksanaan kenten nggih. Perang jempane puniki kelaksanaan yang tepat ring hari raya kuningan. Nika pasti ke ring sani secara kliwon kuningan nggih. Dadosnya ini bertepatan ring hari raya kuningan niki sane pacang rauh nggih niki pasti kelaksanaan yang malih. Nika genahnya ne kelaksanaan yang ring halaman pura Panti Timrah Desa Pasek Bali Klungkung. Tradisi puniki Bakalan Rai diperkirakan sampun wenten nggih sejak tahun 1500 nggih. Niki kisahnya ini bermula ketika niki pelekutus kepala keluarga ring desa adat Timrah Karangasem. Niki ngelaksanakan yang perjalanan sareng ben desa adat Bukbuk antuk menjaga perbatasan wilayah antara Karangasem melan Klungkung genten nggih. Niki santukan hubungan baik antar kerajaan Raja Klungkung niki memberikan mereka kenten genah anggen tinggal ring wilayah Pasek Bali. Niki sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan, kedamaian lan kegembiraan hidup ring tempat sane anyar kenten nggih. Para wargi niki melangsungkan tradisi puniki sebagai bentuk persembahan bakti majang ring para leluhur. Kadi bawasang wawung ya tradisi sia jempane puniki kebawasang taler betare masraman kita nggih utawi dewa masraman niki berasal ring kata asrama nggih sane ada keartian niki sebagai berkumpul dalam satu rumah untuk bersenang-senang bermesraan dan bersenda gurau kita nggih. Ritual puniki Bakalan Rai menyimbolkan cengkraman para dewa kita nggih sane sedang bersenang-senang dan bersuka cita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma niki nggih. Dadosnya niki serangkaian perayaan hari galungan nggih sane berfokus niki pada kemenangan Dharma melawan Adharma kenten nggih. Aing nggih talar wonten niki menggudang-gudang prosesinya nggih antuk perang jempane puniki sekali wonten pensucian lantari baris. Wenten pembagian jempane nggih totalnya niki wenten 7 jempane kenten nggih. Niki 6 jempane ikut bertempur sementara 1 jempane niki wenten ikut bertempur santukan niki pindah ke simbol Ida Batara Ratu Lingsir kenten nggih sane bertugas niki mengawasi jalannya ritual. Puncaknya nika pasti ke kewentanan perang punika 6 jempane puniki diusung utawi tegan kenten nggih oleh para pemuda berpakaian adat niki diarak keliling halaman pura diiringin tabuh gong bleganjur sane dinamis niki para wargi niki saling berkejaran bertabrak dan berdorong melilit menjadi satu hingga menciptakan suasana niki sane seru lan menegangkan.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Raya di Aston Niki kebahasan Asia Jempana utawi Perang Jempana kenten nggih. Nah, yang tradisi puniki berdasarkan sukacita nenten je amarah kenten nggih. Walaupun niki saling bertabrakan dengan keras hingga Jempana niki terlihat melilit kenten nggih. Para pemuda niki nenten je merasa emosi utawi lelah kenten nggih. Santukan mereka niki menikmati suasana dan justru niki pekedek pengenyum nggih tertawa gembira. Santukan ritual puniki murni didasari antuk rasa sukacita kenten nggih. Rekalan Raya sebagai penutup niki tradisi perang Jempana puniki. Seluruh Jempana diarak niki mengelilingi pura searah jarum jam nggih utawi kebosang pradeksine. Niki sedurung akhirnya niki distanakan kembali kenten ring genah soang-soang ring bali pengaruman agung kenten nggih. Usan punika sampun puput nika tradisi perang Jempananya nih kenten ye. Niki apinaka sudut pandang sana sedikit berbeda kenten ye Rekalan Rai. Ya di Aston irage nyingakin namanya kenten ye. Perang Jempana nika nentanja berkonotasi negatif kenten ye. Santukan perang Jempana pun niki wantahja wujud nggih rasa syukur lan sukacita ring para warga niki antuk merayakan kemenangan dharma melawan adharma kenten nggih. Niki mengingatkan iraga sareng sami Rekalan Raya mangga setata berpikir positif kenten nggih. Nentanja melihat sesuatu ring hal-hal sane negatif kemanten kenten nggih. Nanging niki berusaha melihat dari sudut pandang sane lianan kenten nggih. Di balik ayang negatif nika pasti kawentan hal-hal positif sane prasida kelaksanaan lan prasida niki dirasakan.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai, ini kawawu sampun wacan titiangge ngenenin ide tradisi adat istiadat lokal senewentan ring Bali. Menika wentan wawu perang jempane ring wawidangan nak desa pasek Bali kelungkung ye. Sik semua sana sampun miar sayang, makin sampun nampak nih kering galah jam pitu. Titiang lungsur mepamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Kementerian Lingkungan Hidup ngawadarang nenten wenten kawicakan penutupan TPA Ring Samian Wewidangan Indonesia. Kirang langkung ulang dasa persen lalu saking daratan pacang ranjingin kesegara sangkaning kawentenan tata pidap-dap pengolah lalu sane kirang becik. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekalan Rai Kementerian Lingkungan Hidup ngawedarang nenten-wenten kewijakan penutupan TPA Ring Samian Wewidangan Indonesia. Sane kemarigiang wantang ngararianin pidap-dap open dumping sane karasayang nenten malih nganutin standar napdap leluwu modern. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat nugasang tata pidap-dap pengelolaan leluwu patut kekawitin saking pemilahan ring tingkat rumah tangga. Mangda leluwune sane ngeranjing ke TPA wantah marupa residu sane pawilangannyane akide. Katlataran leluwu organik prasida kaolah dados kompos majalaran TPS 3R, mangda pawilangan leluwu sane kaentungan ring TPA prasida sayan ngedikan. Manut Jumhur Hidayat, pemerintah ngaptiang mangda sistem prasida kebecikan saking hulu ngantos hilir anggen ngirangin kramane nganggen TPA. Gatra selanturnya nih rekelan rai, ring diskusi optimalisasi peran sektor hotel, restoran, lan kafe, utawi horeka. Sejerani milah leluhur ring Bali, Menteri Jumhur Hidayat, anampanin becek kejagran krama Baline, utamanya nih ring kota Denpasar, lan kabupaten Badung. Sejerani ngupapira keasrian pelemahannya nih. Yadi-yadian asupunika, Kementerian Lingkungan Hidup terus ngerembek Green Hospitality pinake standar baku operasional horeka, kadi Provinsi Bali angge nanganin kawentenan leluhur ring wewidangan wisata. Menteri Jumhur Hidayat nugesang kawentenan punika nenten dedes kaampihang antuk kuban sane napdap wewidangan komersial. Pangusaha horeka naler patut negepin kewajiban hukum antuk ngemargiang pemilahan mupulang lan ngolah leluhune mawit saking sumbernya ne.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelang lai pemerhati lingkungan hidup sane naler Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai utawi DAS Provinsi Bali Profesor Imade Sudarma ngawedarang kirang langkung ulung dasa persen leluhu saking daratan pacang ranjing kesegara sangkaning kawentenan tata pidap-dap ngelola leluhu sane kirang becik. Kawentenan leluhu sane terus numpuk pacang ngusak ekosistem naler ngawi biota laut lan rantai makanan sayan kaon. Katugesang anggen nekes leluhu sane ngeranjing kesegara patut kemargiang saking hulu ngantos hilir utamanya ne saking daerah aliran sungai utawi DAS. Profesor Made Sudarma ngawawahin anggen ngirangin leluhu kiriman ring segara utawi pantai Kuta sane ka iusin antu angin barat sane ngawinan samian keuban patut sarang-sarang mawali ngemargiang gerakan ngardi kali bersih. Rekelan Rai Gatra Sanika Penguntap Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mastikayang kasayagayang kepolisian sejroning ngrep tiang pamargin pesta kesenian Bali utawi PKB saking skema pengamanan personil kantos rekayasa lalu lintas ring genah acara. Endeke punika kajarwakang langsung manut hasil analisa naler perkiraan jaringan intelijen ring lapangan. Katugasang Polda Bali patut terus ngemargiang paiguman sarang panitia pelaksana PKB Mangda Samian paletan acara pengamanan prasida memargi becik. Kombes Pol Arya Sandi ngebawahin selian pengamanan reguler majang keramane naler wisatawan Polda Bali naler menjaga-jaga ring kawentanan penonton VVIP punika naler Presiden Prabowo. Inge pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane Presiden Kator wengine mangkin. Titiang Putri kesarengin pengrembah Gatra Basa Bali ngelung serma pamit. Puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun iring Titiang, miar sayang Gatra Basa Bali, cerah.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
5: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
4: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
5: Aduh, Beli gede. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
4: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
5: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
6: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
7: Beli-beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
8: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
7: Tenang aja Beli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
8: Orang gede? Lo belong maksud lo?
9: Oh no.
7: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Beli itu.
8: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
7: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
10: Hey bro, hari gini masih main suap.

Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presida Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mampu Taman Eko Wisata Sungai Mudal di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Gri Mulyo, Kulon Progo DIY ini ngembangin program pendidikan lingkungan bertajuk Sekolah Sungai. Ya emang bakalan berbeda banget dari sekolah-sekolah pada umumnya dengan memanfaatkan alam sebagai ruang kelas utama. Nah, melalui Sekolah Sungai ini ya Bang Po, peserta bisa mempelajari berbagai materi bertemakan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan. Nah, kegiatan yang bersanding dengan objek wisata tersebut dirancang untuk memperluas fungsi kawasan wisata menjadi ruang pembelajaran bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pengelola wisata dari berbagai daerah. Wah, seru banget ya sekolahnya di sungai, dan sungainya itu cantik banget Abang Po. Airnya berwarna hijau toska, dan ini bisa menjadi pilihan juga untuk berlibur ke sana, karena udah banyak banget materi pembelajaran diajarkan di sana, dari konservasi lingkungan, terus juga keanekaragaman hayati, pengelolaan wisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan diharapin nih, peserta bisa memilih tema pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi mahasiswa jurusan biologi misalnya nih, diajak untuk mempelajari ekosistem langsung di alam. Terus peserta dari bidang lain bisa mempelajari pengolahan destinasi berbasis ekowisata maupun aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang di kawasan tersebut. Jadi sistemnya itu adalah kayak learning by doing gitu Abang Po, yang memang menjadi metode utama yang dilakukan dalam program ini. Gak cuma teori, mereka juga bakalan bisa praktek langsung, terjun langsung, hingga melakukan pengamatan di lapangan. Jadi materinya pun juga semakin bisa dipahami. Dan Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, eh kudu pamit dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Empok.

0: Sultan namanya Abdurrahman Al-Ghadri, berpangkat pangeran. Sampai pangeran coba Gus Angke, coba Gus Anjani, Mas Leong, Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Ini memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam. Hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, yaitu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Ghadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
3: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fatahila dan Tubagus Angke.
4: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari Masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi. Apa
3: itu juga ada makam Syekh Leong Tan, itu siapa beliau?
1: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
4: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
2: Orang Bali.
4: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
4: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Liongte itu. Tapi ada
3: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 kali 15 meter dan sedang direnovasi saat kami kesana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
4: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya, jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

Mikro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Angge Pamiarsa, Rakala Rai, Sahabat Budaya, Sanekantun, tetap satya Ring Programa 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Ring dijaja pamiarsa megenah ring wungi becik mekadi mangkin demogi panggihan titiang state kenak tur nemu rahayu. Tur rajeng nyangre rahina suci galungan lan kuningan nggih. Nah, sementara Rakala Rai malih kecunduk sarang titiang kedut mus jagi pacang iring ngantos galah di tiang puput, ring galah bertugas jam roras sungi malah jebos nge. Ring rahina sukre tanggal roras Juni warse duang tali duang senam puniki di tiang ketut mus jagi pacang ngiring. Sementara kelarai ring rahina latri apresiasi si budaya lokal obrolan kelanguan anduk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwine malah jebos pastika jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 0361223361 utawi pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar durus munggah megatre tur konek-konek semeton druwine make sami. Inggih pamirsa Rakala Rai jagi pacang atur nditiang dumun drama legenda nggih riwus drama legenda puniki wau atur nditiang kali tembang pinaket tembang pengawit nditiang ring acara kelanguan druene ring rahina becik mekadi mangkin nggih pamirsa Rakala Rai sahabat budaya sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz durus dumun pirsa yang drama legenda asal mula desa Pesiapan RRI Singaraja.
1: Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja mempersembahkan legenda asal usul Desa Pesiapan. Kerajaan Tabanan dahulu diperintah oleh Ide Cokorda Agung Tabanan yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Beliau memiliki dua orang patih yang terkenal pemberani, sakti dan sangat setia, bernama I Gerambang Selem dan I Gede Beranjingan. Suatu hari,
2: ampun tuanku, ada apakah gerangan? Tuanku memanggil hamba datang menghadap.
3: Patihku Gerambang Selem, ku dengar Gede Beranjingan memiliki ayam aduan yang sangat tangguh. Pantas saja lama dia tidak ke puri.
2: Apakah hamba diperintahkan untuk memanggil Gede Beranjingan, tuanku?
3: Ya, Gerambang Selem. Aku ingin kamu datang ke rumahnya dan melihat kehebatan ayam aduannya.
2: Bagaimana kita mengetahui kehebatan ayam aduannya kalau tidak diadu, tuanku?
3: Tentu saja aku ingin mengadu ketangguhan ayamnya dengan ayam aduan puri. Kalau ayam Gede Beranjingan lebih tangguh, maka ayam aduannya itu akan aku pertaruhkan dalam pertarungan adu ayam antar kerajaan.
2: Baiklah tuanku, hamba akan ke rumah Gede Beranjingan sekarang jika tuanku mengizinkan.
3: Pergilah, Patih.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Oh, ternyata Gusti Pati Gerambang Selem. Ada perlu apa ya datang bergegas ke rumah Tiang?
0: Aku mau bertemu dengan suamimu. Di mana dia?
1: Oh, suami Tiang sedang di sawah. Sebentar lagi datang. Silakan duduk dulu, Gusti Pati.
0: Ah, gak usah. Aku kesini karena perintah raja untuk mengambil ayam aduan suamimu. Dan aku akan bawa ke puri.
1: Maaf, Gusti Pati. Biarlah Tiang jemput dulu suami Tiang di sawah. Mohon tunggu sebentar, Ngih. Karena kalau dia pulang dan dia tidak melihat ayam aduannya, dia pasti marah.
0: Gak perlu dicari. Terlalu lama. Ini perintah raja, jadi tidak boleh ada yang menghalanginya. Aku akan bawa ayam-ayam ini semua, ya.
1: Tapi Gusti Pati...

0: Apapun capeknya, semua akan terasa sirna saat aku lihat ayam-ayam hebat kesayanganku. Ya ampun, kok ayam-ayam aduanku gak ada? Pada dipindahin kemana sama istriku? Laras! Laras! Sini kamu!
1: Iya, suamiku.
0: Di mana kamu pindahin ayam-ayam kesayanganku? Kalau terjadi sesuatu dengan ayam-ayam itu, awas ya, kamu harus bertanggung jawab.
1: Itu, ampun. Tadi Patih Gerambang Selem datang dan mengambil ayam-ayam kita.
0: Apa? Ada perlu apa dia berani mengambil tanpa seizinku? Apa dia merasa dirinya lebih sakti dariku?
1: Bukan seperti itu. Katanya Patih Gerambang Selem diperintahkan oleh raja untuk mengambil ayam-ayam tersebut dan akan diadu dengan ayam aduan Puri.
0: Ah, aku gak percaya itu. Aku tahu Gerambang Selem sangat iri denganku. Aku akan buat perhitungan denganmu, Gerambang Selem.
2: Beli, sebaiknya selesaikan dengan cara baik-baik. Atau Beli coba tanya langsung sama Baginda Raja, biar gak salah paham.
0: Ah, sudahlah. Kamu diam saja. Ini urusanku dengan Gerambang Selem. Mungkin dia ingin adu kesaktian denganku.
1: Beli, aku mohon, jangan bertindak gegabah.
0: Istriku, semua ini adalah tantangan bagiku. Jadi aku akan hadapi dan akan ku kejar Gerambang Selem sampai ke ujung dunia sekalipun. Tolong ambilkan keris Luk Selikur di kamar suciku.
3: Kenapa sampai sekarang Gerambang Selem belum memberiku info? Dan kenapa perasaanku jadi gak enak ya? Jangan-jangan mereka... Ah, sebaiknya aku datangi rumah Patih Beranjingan.
2: Beli, kenapa Beli gak mau dengar penjelasanku? Kenapa kalian seakan saling membenci? Aduh, Ratu Betara, lindungilah suami hamba. Ada yang datang mendekat ke arahku. Beliau...
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Oh, ampun Baginda Raja. Ada apa gerangan tuanku datang ke gubuk kami?
3: Aku kemari ingin bertemu suamimu. Di mana dia? Dan kenapa kamu terlihat sedih?
2: Ampun tuanku, suami hamba pergi ke rumah Patih Gerambang Selem menyusul ayam-ayam yang dibawa pergi oleh Patih Gerambang Selem.
3: Apa? Ayam aduan suamimu dibawa pergi oleh Patih Gerambang Selem? Ah, ada yang gak beres di antara mereka.
2: Hamba sangat khawatir tuanku, karena suami hamba keluar membawa senjata. Hamba takut ada pertumpahan darah di antara keduanya. Tolonglah aku.
3: Ya, aku akan datangi rumah Gerambang Selem.
0: Kamu Gerambang Selem, keluar kamu.
4: Oh, Patih Beranjingan. Maaf tadi aku membawa ayam-ayam aduanmu tanpa menunggu Patih pulang.
0: Kamu memang benar-benar mengundang kematianmu sendiri. Kalau kamu jantan, mari kita bertarung layaknya laki-laki. Ambil senjatamu.
4: Beranjingan, kamu datang ke rumahku marah-marah. Dengar dulu penjelasanku. Ayam-ayam itu bukan untukku. Aku akan bawa ini ke Puri dan itu perintah raja.
0: Ah, jangan banyak alasan kamu. Akui saja kalau kamu iri dengan kehebatanku dan kamu terlalu gengsi mengakui itu.
4: Sombong sekali kamu Beranjingan. Aku akan ladeni tantanganmu. Kita akan buktikan siapa di antara kita yang lebih tangguh.
0: Ayo kita buktikan.
4: Ayo Beranjingan, dengarkan aku baik-baik. Musuh memang tak pernah ku cari, tapi kalau ia datang, pantang bagiku untuk mengelak. Rasakan ini. Hiar!
0: Kamu pikir dirimu paling tangguh dan paling sakti? Rasakan pembalasanku.

0: tidak.
1: Hentikan, Patih. Apa yang kalian lakukan?
2: Tuanku.
1: Beranjingan, kenapa kamu begitu mudah tersulut emosi? Aku yang salah, karena memerintahkan Gramang Selem melihat kehebatan ayam-ayam aduanmu.
2: Ampun, tuanku. Hamba bersalah, karena tidak mau mendengarkan penjelasan istri hamba. Hamba ikhlas menerima hukuman apapun atas kesalahan ini.
1: Sesungguhnya, aku hanya memerintahkan dia untuk melihat saat ayam-ayam itu bertarung, bukan membawanya ke puri.
2: Ampuni hamba, tuanku.
1: Semua sudah terjadi. Sesungguhnya kalian berdua adalah patih kebanggaan kerajaan ini. Tapi sayang, kalian tidak bisa mengendalikan ego dan emosi. Wahai rakyatku semua, kalian jadi saksi peristiwa tragis gugurnya salah seorang patih kebanggaan kerajaan kita hanya karena masalah ayam. Oleh karena itu, mulai sekarang tempat ini kuberi nama Pesiapan.

0: macho, strong.
1: Hihihi, kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pamirsa rakalarai sahabat budaya sanekan tu niring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah wau sampun atur ditiang kali temang nika demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin telat drama legenda duwe sampun mengudara nika nggih wau. Nah demogi presida mengawirna ring pikayun pamirsa sarang sami. Dua ning sampun galah semeton rakalarai sang retitiang ring lain telepon jagi ring 223361. Dulu semeton sani sampun saya ge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tetme.
0: Ingi.
1: Mbah kulih bekaper nih.
0: Punapi gatre kena.
1: Gatre kena bece. Tapi enten hujan uling jam kudo kada niki hujan tut.
0: Niki wau ring ubud jam 3 sampun.
1: Iya diki asana nak tunggu siang uling siang nanti jani tapi cuaca dingin sekali dan dingin landas tut. Makanya semua mbah di jumbo udah dua mesaput pakai semua mekawas.
0: Punapi sampun nentan mejaritan niki.
1: Sampun tinggal manian-nian nyar-nyar dengan kan bersih tugihan ini mah bersih-bersih kenten mungkin nak tugihan Bali ya kenten ya tapi ada gari mau bersihin ini yang nyangre galungan sana pecang rawuh niki dan sampun tuh-tuh na sampun menjejaikan ya. Cara apa tapi dana berkati kenyor sabun duni depuk yang nak ngabo kau tu lah nang lah gay
0: ni patut
1: nak rumah masih duni nak ngabo kat kenyor yang sangat sih nak sampun sangat besi bukit dan gay pangsing lagi ribet gitu tu penyor tu nen ado penyor besi saja tak ado mani penyor besi sekan ke ngai penyor besi tu. Abis lah. Nah ya buat tutmu. Kau sempun sehat enak kalernya.
0: Iya kena rayu.
1: Iya. Mungkin ten tiang nak megatron itu.
0: Durus.
1: Tadi megatron tadi nunas tembang itu.
0: Iya salah satu.
1: Nah tembangnya nyarengin jadi megatro nah pertama kali nih buat penyiar serang sami dumugi pada kena rayu nih pun kenten wenten niki siro ya Bu Eka Batu Bulan nunggu kangen nih Bu Eka Batu Bulan Jero Susi kenten wenten yang Kirana Bu Oyan Swartini Bu Oyan Swartini tentain pirang suara nang kenten. Mungkin dia kena
0: nge, tapi sibuk minap kenten.
1: Minap dan presidong ranjing nge. Wenten nini tuade taler nge. Wenten nini Jerman kenten. Wenten nini Ita Mahdu nini nini Ayuna Mbah Mangku Prajopati ada wenten Bu Bu Ana Wangayo, Pak Yanarbo, Taler, Pak Dekarje, Taler, mengenai Pak Depi, Kuplo, Siro ya ada malih niki, Taikane, Rangga Pas Pawe, Bagus Pawe, Niko jarang masih pirang siang aja. Mungkin tak kena ya, dorang sami pada aku, kenten, Nini Dania, seorang kakek di Sanur, ampun kenten Bu Sinta yang penatih Bu Putu Kebo Iwo Bu Sira kadang ya Bu Putu Kebo Iwo wenten mo lo Sekar Satling Satung Niang Kisawa taler nge Nini Ita Kak Ciato taler nge munike dumot
0: nge
1: Niki Kak Mangku Sedani taler nyarang ini Mangku Lejibot Rumah Kak Pamu Nika Dungan Tutmos Dungan Tutmos Rajang Tugas Kalah Wali Yang Mas Indah Bantuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Ingi suk semua Mbah Indira Ingi sampun dados cover tamo nih Ingi munggah ring wungi kadi mangkin Durus ring ungkurnya nih Mbak Indira, sang Radit yang mewali malering, lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bitutmu.
0: Ini. Bitutnya
1: Putri Manggis, renggianya.
0: Bu Putri Manggis, pun api gatra niki.
1: Tenggara, becek-becek.
0: Sampun
1: diki cuaca sampun agak terang lagi.
0: Sampun, iya.
1: Ngerinem-ngerinem gitu.
0: Saking wawu, sabah kinten.
1: Iya, itu lihat aja bos. Kenapa beli terus jagi nyangre galung sampun sedia nih ke jagi mepatungnya.
0: Mepatung sampun nih ke tinggal, tapi pastane sampun meduai perkumpulan kinten. Sampun mau dua sekel, genten.
1: Oh, dikit nih. Dia muna tembang, mantan.
0: Durus tembangnya nih.
1: Tembang si Regung Rakesidan itu.
0: Sane napi.
1: Sane napi itu nih ke medaging cemburu nih ke.
0: Cemburu. Sane napi judulnya nih, Kang.
1: Napi je judulnya lagi bersakiah deh kenten.
0: Liriknya nih, liriknya nih.
1: Lirik kane ane madaging sampun nang uyut-uyut, matajen sampun nang uyut nih kenten nih.
0: Somahe memotoh.
1: Angge pasti. Nih nih tu mantan magatru
0: sana.
1: Sana kantun magagre lansia-lansia nih. Om Santi-Santi gitu.
0: Inge, suk semua Ibu Putri Manggis nge ring widangan gianyar niki sampun munggah nyarangi sementara kalan rai ring wengi kade mangking nge mungkin kena rahayu sarang sami. Manis.

0: Inggris mentor kelarai mewali sang radita malisiki dumun ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Bumi.
0: Inggris.
1: Mustika Ratu.
0: Aduh.
1: Ini merintip-ngintip kewa bikin minggu gitu deh.
0: Aduh.
1: Weh, ada lima minggu singgidang on air betul. Ya singgidang-gidang masuk geng-geng ini.
0: Kalah cepat niki, kalah cepat gendam.
1: Kalah cepat, bisa geng, bisa kalah pas gitu betul. Pas kemudian membuka gitu, masuk gitu. Gue nerinya, mau nak lihat masuk gitu model.
0: Kinten ampun. Kurang pas kinten.
1: Kurang pas.
0: Durung selahna durung iki kinten.
1: Iki selahne. Aduh ya aduh ben cowane kali nek si Pak Jan ali di dedutan.
0: Dedutan nggih.
1: Aduh. Aku dia wis ora akeh
0: iki. Nggih patut-patut.
1: Tadi poli kawang monitor nggih.
0: Kinten sampun yenten boleh Kang Yang monitor. Sampun.
1: Sampun.
0: Nggih, penyor sampun tinggal pasang-pasang-pasang kinten.
1: Nggih. Iki patah sing kinten. Kalau liur-liur menumas ya lah.
0: Heeh. Pun api.
1: Numas.
0: Wawu.
1: Lihat numas.
0: Sampun.
1: Numas. Pengaluh ini. Dipekan kira Madet. Nusen mau tangan mau payon ini Madet. Sing demen nak sibuk mereka.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nggih. Pala kang ben iki liu. Milih le kengkeng le ben. Eh kita informasi.
0: Nggih, pun api budak betaro sampun medal niki.
1: Ya?
0: Betaro sampun medal.
1: Tidak berang lagi nak melancar ni ke kerajaan Singapadu.
0: Mungkin, Rahino mungkin.
1: Eh, soalnya niki gini gerimis niki pun api yang luruh yang tadi niki. Kita ni niki pas kalau mulai niki jam 5 hujan niki balas.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ini kenten punya no situasi.
0: Inge.
1: Ini kenten akeh no galah niki.
0: Lurus.
1: Semang ni kata nasi.
0: Inge inge inge.
1: Semang ni. Apa dah ni? Buku buronan.
0: Buku.
1: Dari Margi ya no. Kenten ni kenapa?
0: Buku buronan.
1: Eh.
0: Ini jadi darah nubun.
1: Eh.
0: Durung munga niki.
1: Yang
0: durung munggah tembang duwe.
1: Ada mang sini warga berarah-arah, haru-haru.
0: Haru-haru inge sampun saya go.
1: Kene mau jadi kedang menek jadi haru.
0: Aduh,
1: kengis menek, beceleng menek bungo.
0: Aduh, inge dumogi gelis niki jagat duwe meteteng niki kenten.
1: Tinggi, baru ada raya niki. Bukan raya, aku tu yang menek bungo. Eh, betul.
0: Inge, suk semua, suk semua inge.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suk semua niki. Sematuan di tiang rengu widangan celuk Sukawati. Inge, Bapak Ketut Murdayo, sampun mungah nyarang sementara kelarai makasami niki. Inge pemirsa sarang sami sanekan tun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali iring di tiang dumun mesanakan jagi pacang atur di tiang dumun temang sane sampun saya gayang di tiang mulai jebos pasti kamu wali di tiang jagi pacang nyangre ring lain telepon 223361 sampunan megingsir ring frekuensi druine 106,4 MHz.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin ya pemirsa rakalah rai senekan tun tetap sadar yang ditang ring perempat suara budaya Bali dua ning palatan senekaping kepertama puniki galah di tiang kosak mewali meleje bos ring palatan senekaping kale ring sesi bernostalgia drue ning antos galah di tiang puput ring acara kelanguan drue ring galah jam solas jadi pecang sangra di tiang mewali male ring lendel pun 22336 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapal. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingi pemirsa, rakalang rai, sarang sami, sanekanton mesiki yang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketut mus, jagi pacang iring, sementara rakalang rai, ring palat, sanekapeng kali pun ingi. Ring sesi nostalgia ruwene, wengki wenten. Bapak Ketut Sumarja, sampun munga ring pia WhatsApp. Nye, Bu Wayan Darni, Nini Tuade. Talar jarang mungku kuto waringin, sampun munga ring pia WhatsApp perempat RRI duwene. Ingi, pemirsa, mewali sang radit yang ring lain telepon 223361 ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Ketut Mus Bagus.
0: Ingi, Mbak.
1: Nih, punapi gatro mangke.
0: Kena rahayu dados, Mbak punapi niki.
1: Tiang seger tiang lah.
0: Ingi. Durus.
1: Niki setato kena nge, pasang nyangger, rainan, suci. Niki wisten galungan dan kuningan nge. Ingi,
0: patut.
1: Nge. Tiang lagi wenten kenten cerita kedek tuh, gih. Dumun masih tiang umur berapa nih kok? 12 tahun, 13 tahunan gitu. Nah niki cerita tiangnya wenten tiang dumun medagang ke tanah lot, wenten sereng adik-adik tiangnya. Jalan itu kari geladang tuh, durung enten jalan aspal enten, turis masih ten begitu rame dan riki enten, anak-anak Bali enten pas galungan itu ten hari raya galungan, anak-anak Bali melalui enten, niko waktu niko ten enten kari guo niko enten melipi niko di guo niko enten, niko ampun tiang medagang dagang kacang tuh. Dengan kacang kapri, enten kacang napa asal nene menyah-nyah ni ke? Menyah-nyah ajak enten ajak bias pasih kan enten nyah-nyah enten. Niko pun bungkus-bungkus tiang tugas niko harga cuma 10 rupiah satu bungkus enten. Oleh tiang

0: ਤਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਗੋ ਨਿਕਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਪੀ ਨਿਕਾ ਕਹਿੰਦਨ ਜਾ ਦੇ ਤਿਆਂ ਲਾਏ ਸਜਾਨ ਤਾਂ ਬੇਨ ਤਿਆਂ ਮੁਲੇ ਹਰਾ ਤਾਂ ਕਜੁਮਾ ਸੰਪੂਨ ਬੁਨ ਅਨੋਰੰ ਤੁਆਨ ਤਿਆਂ ਹੈ ਨਿਆ ਰੰਗ ਸੁਨ ਮੁੰਗੋਸ ਕਹਿੰਦਨ ਵਕਤੂ ਨਿਕਾ ਬਾਸ ਨਿਕਾ ਤੁਜੀ ਸੇਕਤ ਰੁਪਿਆ ਸਕੂ ਖੇਲੋ
1: ਤਾਂ
0: Ampun kenten uling niko wau tiang ngajak nasi tuh.
2: Oh kenten.
0: Nidang tiang numas beras 2 kilo niko aji 100 rupiah kenten. Uling mulai niko lantasan adik-adik tiang ngajak nasi kenten.
2: Oh nge uling sekat madol niko nge.
0: Nge adik-adik tiang ngajak niko wau SD. Kelas 1
2: kenten.
0: Ada yang merantau kenten.
2: Inge suk semua mah inge.
0: Uniko kan cerita tiang dulu inge. Bejang malih kenten. Inge nane tiosan malih inge. Sampai kemangkin lah kenten. Inge suk semua di tiang ketut.
2: Inge.
0: Antuk galah nyane inge. Rahajan ketut inge malih bibos menbuda lalun-lalun ring margi. Mangdo selamat ring margi sampai di rumah.
2: Nggih. Nggih, suk semua, Mbah.
0: Nggih, tut. Nggih, titiang pamit, tut. Om Santi, Santi.
2: Nggih, suk semua, Mbah Tunindi ring widang tanah lot nggih sampun munggah nyarangi semeton rakalan rai ring wengi ka dimangkin. Talar wentan semeton titiang iki beli gogon ring widangan Abian Semal sarang beli Yogi nggih sampun tapi wastana megatre ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar nih.

0: Inge, pamirsa serang sami, wali jagi pacang sangre ring lain telepon 223361 nge. Om sos, inge.
1: Butuh sekali ane ring keboyiwa pak te.
0: Inge, pun api gatre bu butuh sekali ane. Asem karet
1: yang seger, pak te pun api gatre.
0: Kena rahayu kantun ring dijen iki.
1: Di warung pak te, gerung-gerung ya, nasi pinggir warung niki.
0: Inge.
1: Nge, mon terlalu lalang pak te, na warung di pinggir jalan aja ane pak te.
0: Oh, nge, nge, nge.
1: Nge, magat, kenten menostalgia kide pak te.
0: Inge.
1: Nostalgia, dawon cenik siang pak tu, sebenarnya cenik setengah bajang, marah-marah menek bajang gitu
0: lagi. Mm-hmm.
1: Genten kematian, genten. Genten kematian pernah hodah sini ke nge, misal ini ke. Jok nyelentara pak tu, bojok ni ke dinasa pak tu, enggak nyelentara niki.
0: Sarang ake?
1: Nggak, bojoknya siki aja.
0: Dan sani nyingak sarang ake?
1: Jok liu pak tu.
0: Biro tuh.
1: Ya liu, kadang nak meguyu lah ni, mekeketan, mekejang, timpal-timpal, berdua-dua nak meceki, kentan pak tu. Ih, tadi wanen san, bojo apa yang bojo gak apa nenek nak di tengah berdengar tegalan lah rumah di kampung ni kan pasti uning pak tu,
0: banyak
1: lagi mana rumah di kampung gitu, tengah tegalan. Benar ya tu, bojo. Nian ngabo bojo di sotong ni kena sotong di samping rumah ada sotong pak tu. Benar bojok kan tu benar bojok benar-benar pak tut bojok benar-benar ni komponen medeng kan je bojok ni ke pak tut terus kepung ni ada wan tiang pak tut nak tebalkan wanen ni saja ni ke pak tut terbapak bapak tiang wanen ni kepung ni tan bangkat menengali pak tut ada ni rumah di bet-bet
0: meme di waratu
1: ni ke pak mangkane kan kemangkin wenten masih dawang niki wenten masih pak tut wantiangnya sing nuk itu masih ceritanya cara pidan bentu wengken jadi nanta ho nyelon taro kene jauh nak nik-nik makujang gitu kenten pak
0: aduh
1: kenten apun nostalgia pak tut aneh-aneh pokoknya nostalgia aja ngeri-ngeri pak tut
0: aduh nge
1: ngeri-ngeri pak tut apun niku apun pak tut nge
0: nge
1: mangda boleh semetannya pak tut terajang tugas om santi santi santi
0: nge.

semua niki Bu Putu Skaryani ngering napa wis sanring kebuiwo niki Dewa Ratu niki cek tapi wastanen nostalgia niki cek menyeramkan sekali niki kenten nggih. Inge pemirsa kelarai mewali meleje bos pastika jagi pacang sang radit yang male ring lain telepon 223361 ireng ditang sanakan lurus mun pihak saya temang sanis sampun saya geang ditang.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingin pemirsa sarang sami senekantun susatya ring di daring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Mewali cita yang kita yang remaling ya. Wau sampun kali temang atur di tiang mugi presiden menghibur pemirsa sarang sami ring wingka dimangkin ya. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge ibu.
1: Rajang ter.
0: Inge.
1: Wau di Gianyar sabah ter sore ini.
0: Inge sabah bu.
1: Oh diki sabah nasi. Mulai ben hujan oleh sumbangan mendung niki.
0: Kalau dan mekere rainan kalau niki.
1: Inge. Yan mendung genten kengken ter nge. Pas galung semah semah ter jago hujan me bengong bu.
0: Inge.
1: Nggak dengok bu. Aku bawa petu ke Boywo nge.
0: Nge.
1: Sarang pertama sih lah nge nini tu nini. Ibu kadung ngasih nonton rakor kadung seru-seru.
0: Aduh rakor nah, makin.
1: Ingat orang nyangro mesepan kepencet tapi. Aduh. Tuh.
0: Nge.
1: Nah ajang nih kini. Ajaman ibu dulu kan ampun tanya ibu asane ngorang. Maturan ke alas purwo.
0: Nge.
1: Paling malu ke Lumajang. Begitu berangkat tuli di Lumajang, langsung ke Alas Purwo. Terus tuh sing jarajani jalanin lentut no aspal batu glodok tuh. Tahun 2007 sana tuh.
0: 2007 ya.
1: 2007. Sing ngidang bis masuk ke mall kita harus cari truk.
0: Ada yang Alas Purwo.
1: Begitu nepuk lana awalnya nepuk truk onong-onong tuh ngapuk ngangkut tebu tuh deh.
0: Nge.
1: Kedek ibu di mobilnya, wih. Lucu ya terangkut sebu. Ya ternyata nyap-nyap medot tegak ini buku mo. Bin motornya mobil aja genut tuh gini situ. Nak bekas ngon ngangkut sebu tuh. Kudu kadang tuh ngalih terak. Terak mini tuh nih bawa tuh. Begitu berangkat nantun ke mo. Kini nak di Jawa-Jawa tuh mentakon. Ibu mau ke mana bu? Di sekitar jam telu sana itu. Ibu mau ke mana bu? Mau ke Alas Purwo, mau sembahyang. Wih orang Bali berani-berani sekali bu ya. Kita di sana, di sini nggak berani ke sana, Bu. Angker, gitu ya. Begitu, ya kita kan mau sembahyang, Bu. Gitu. Kan beli itu, sehingga ada listrik itu, Nendut. Sehingga ada listrik, mau jalan, Bu. Memang hutan belantara, tapi sehingga ada nanya, Tut.
0: Tiang nanan kepisahan mereka.
1: Tut kan kemoyo.
0: Iya, pisahan.
1: Marah-marah, nih. Berarti
0: bahas pak. Kantun gladak telur kantun.
1: Ah, kantun gladak telur kuda tuh kemo.
0: Kira-kira tahun 2014-an ya kok.
1: 2014, itu 2007 kemo. Begitu kerditu sajo puro luwung sajo. Begitu malamnya tuh pakai diesel, bantuan diesel untuk penerangan. Sing ada dan penginapan, sing ada apa umah melangah saja. Berangkat tuh yang ditu tuang tuh jam 7 malam tuh. Langgut. Terus singisi lampu.
0: Memeh.
1: Ya, pasrah menghidupin tutut. Jadi pengen yang itu Pak Marago begal. Terus ingin tahu apa.
0: Benentan.
1: Begitu dia ngeri, Mas kok nak nyala lampunya Mas? Nggak ada lampunya Bu. Loh, itu iya senapa tuh? Kayak lampu sepeda. Bilang samping nggak dua. Karena Ibu lampu. Akhirnya yang bawa HP Android itu lampunya HP-nya lah dipakai lampu. Takut tuh luar biasa tuh bepetang dedet gumi di tengah hutan tuh
0: inge lumayan lantang kok
1: tapi apa asal ngalih jalan itu tapi akhirnya selamat gitu munas dicorang kok di jalan tuh pang tiang selamat nah memang awal-awalnya bu denger tuh alas tuh angker
0: inge
1: tapi pada akhirnya selamat ibu ke di jalan gitu selamat ke di mobil bis itu akhirnya langsung berangkat dan uling di Blamang malu ke mall langsung uling itu berangkat ke Lumajang. Semangat benar-benar mereka itu di Lumajang sekitar jam 2 itu mereka ditutup. Berangkat tuling jam kutus terus jam 2 saat mereka itu begitu semangat itu langsung berangkat ke Bromo gitu.
0: Ring Bromo.
1: Di Bromo gitu masih supirnya ugal-ugalan masih itu. Cenik supirnya nyah masih hati gitu. Nah lah bayangan kemo akhirnya ke Alas Purwo nawang mah cepok kan ibu kesne ben ajak nage ke mau ibu bejak mat di mobil itu teh jani bejak wadeh ibu di mobil lagi jok jauh sing tena
0: tiang tanggal 2 niki ke Semeru
1: ben ke Semeru oh wali di tu
0: inge wali
1: oh megamal tuh
0: inge boleh papa ngaya megamal
1: oh nyi khas Tungkaro tuh nyi boleh menggambel, tapi kan lebih awal berangkat nih paman istirahat melu Jepang. Ngalih rumah di depan pura itu kan bak itu ada rumah pang-pangan betul-betul istirahat pangten dingin jane ngeh rahajeng ngantar sarang rombongan jadi ngatur ngayah taler selamat rauh rincujuan taler selamat rauh mewali ke Bali sarang rombong sarang sami medaging ngilain-ngilain tut
0: medaging ngilain-ngilain Ramayana
1: oke tuh ngeh rajang rajang niki ngeh pun diuning wus nggih no dalan di sama tiga
0: pasti ke
1: no dalan di Lumajang di Semeru nggih nggih tet menika dumun mana boleh kan nyarang tut nggih
0: nggih sok semua bu
1: yang male jebos budal wasada ring margi mana selamat orang jero sok semua tet
0: nggih
1: pamit om santi santi santi
0: nggih sok semua niki ring widang batu bulan ibu Eka nggih sampun munggah nyarangin sarang sami niki semutuan lue Durus sangra di tiang Malaysia kidumun. Inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Widut.
0: Inge, Pak Ian, penutup niki boleh 5 menit.
2: Inge, yang penting tiang boleh nyarang Widut.
0: Inge, gatro kena pasti kon niki.
2: Astung karo kena kari ngantor Widut.
0: Kantor ring kantor.
2: Nggih, ngiring penyajian
0: wis. Penyajian winten.
2: Nggih. Nggih, atur karo kenal tur
0: nggih.
2: Nggih. Nggih, yang kendan nostalgia kita waktu kendan ring mau sekolah ukir itu.
0: Ring
2: dikiring tanggap.
0: Ring tanggap.
2: STU Wartana ke sekolah teknologi ukir nggih. Heeh. Nggih, rekau tiang melajah. Paling si malu lajak kentan ngamar-ngamar lumun kan kentan ya pungel napi luwir kentan nah tiang lajak riko pun akeh tiang luwe pengalam lah doasne kanti bisa tiang mewiramo maba gurit dan kentan guru ane ngajin kentan uling dan bisa sajan witut nggih uling nol ten uning napi-napi nen masuk anapi ten uning cengkok-cengkok niko niko uling ajar urun di tiang nguruk sabar dapat nanti kengten wedo di tiang penten napi wasan niko sekolah niko ekstra wedo
0: nih ekstra
2: nih ekstra karena kengten niko pun tiang senang dah doasnya mau wiramo mau kaguretan riko ling riko wentan terus lomba ling sekolah riko kentan yang kesudi mewakili antar sekolah kentan nah astung karo ngomolih yang kane kepertama mau kaguretan polis juara satu niko mau wiramo juara dua kentan ya nilung riko pun purun di tiang senang kanti tiang ke rumah ini kejeroan guru di tiang mulajah kaitan witen abang boleh kan lomba ini ke juara kaitan nah boleh semalu ya tapi dan ini gak sasosak terlalu niko uling di nol pun sama coba li terdoang api belum lagu kaitan ampun lagu melajah guru sabar kenten adiknya bisa udah yang mau wiramo mau guritan laut yang ngukir ngerah rasa sambil leng sambil mau sekolah ngerah pasuh sangah kalau yang kapal kan agak gitu kalau yang melajah ngukir sambil ngerah pasuh sangah masuk tengah hari ngukir tengah hari angin bayar maya SPP kita itu dan agang ramo dan situ asalnya kalau menyung uang SPP tak bekal nidang ya kita kalau lumun lah dan ya ke SPP ini angin jinah lumun kan lah maji kita ya kita yang baca ngukir sambil ngambil pasuh kita Astong karo sido kati tamat ganti SMK sesi 4 tahun kenten widet.
0: Nggih.
2: Yang terakhir 4 tahun niku sesi niti langsung belum diban kenten. Rasuk karo sido tamat di Astun ya perjuang niku sambil masuk mekuli kenten widet.
0: Nggih.
2: Abo sepeda kriat-kriot niku nggih. Ngidang masih nak nampak sekolahannya di rumah dia masih itu tetapkan jauh dan sami ini ke dan wintan nganu merat ngeramo dan ngukir lumas paras dan ngukir ikut ledung ini ke itu lumas paras ini ke sepedidi masih dan ngeramo wintan nyo bekal nyuhne yang tiang ten nageh kenten pelalam masih kenten witet kenten sampun mungkin asdong karo dasa tamat ilik sido dasa mekuli kenten witet arah wong pejiwo di asdun dikide kenten witet kau sampun pengalam tiang masuk di STU akeh pikir nohnya nete kenten
0: witet. Iya patut pengalaman adalah guru utama kenten.
2: Akeh sido dah senyambung hidup kanti ukuranan kenten. Inge menikah mantan ya witet.
0: Inge suk semua nikah Pak Yan. Sampun munggah inge.
2: Niki pengalaman hidup guru-guru riko nak sami sabar kenten. Inge berarti tiang riko belum tiban 7 tahun tiang ring tanggap niki inge. Inge seksama itu tanda salah yang mau pamit kirang langsung ngampu sayang Om Santi.
0: Suksemo niki Pak Yan Arbo nggih nostalgia duwe niki pengalaman duke karime sekolah menuntut ilmu kenten nggih semakin banyak ilmu menjadi senjata di hari tua kenten. Inge pemirsa duane galah di tiang kosak niki jagi pacang iring di tiang mesana undumun terus mun pirsa yang sane jagi pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inge pemirsa, rekala rai sene kantun tetap susatyo di ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauhi riki dumun di tiang jagi pacang iring semtua rekala rai maka sami dua ning ke bandungan tegalan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara dulu ini nge. Di terkalaan di tiang iring saking ini pasti ke akeh kekirangan di tiang tutang nunas agung rene pangampura. Pindah ke wasana ning atur sinap di tiang antuk para mesanti itur temang puniki pindah ke temang penguntat di tiang Om Santi Santi Santi Om.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bri.
4: Adek, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil lukanya. Adek kan hebat.
3: Mama kenapa?
4: Ini jerawat mama nih, perih.
3: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
5: Ih, pinter sekali kamu.
6: Anak adalah peniru yang hebat.

Morot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan merorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan merorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk merorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang lari.

0: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking udan margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang Ratu Widadani Rakalandrai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rasa gara kita mana titiang Agung Krisna nemeni rahirane mangken sani syarat lulus Juni war sekali tali nablikur sidu muli nyarengin ide dani reng FM 106,4 MHz program 4 RRI dan pasar nyarengin Rakalandrai untuk yang terang acara-acara reng prampat ngawit semang nemangin kantas puput nanti tiang bertugas melaju bas ring jam dah sesemang. Dibagi sarang sami panggil di tiang kena raja ngawitin semang nepuniki stata kemuliaan paswecan saking ide sang yang widiwasa. Mengawali pagi hari Rakalandrai sempunang lali stata ngerasiti bakti ring ide sang yang widiwasa nge mengucap rasa syukur duaning kantun ke ijen galah kantun ke ijen urip nge muali membuka mata di pagi hari menghirup udara pagi menikmati sinar matahari pagi lan kecunduk muali sarang keluarga tercinta ini kepasti anugerah yang luar biasa sane patut disyukuri kenten ge dumugi melarapan stata ngerasiti bakti ide sang yang widiwasa bersyukur dalam segala nikmat yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta, dupogi irage sarang sami sidang kemuliaan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ngawitin pagi hari, ngawitin sahananing kegiatan aktivitas ring pagi hari. Nah, rekelan reis kari biasa, titiang nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Mali coba sebentar lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja. Nge kantos nampekin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rekelan reis titiang Bali nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Ring jam pitu semang titi yang aturan gaya terbali Susan gaya terbali titi yang muali nyarengin Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang titi yang muali aturan gaya terbali Susan gaya terbali titi yang muali nyarengin Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos nampakin jam si semang lantur jam si semang muali katur gaya terbali Susan gaya terbali muali titi yang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesarangin juru gede mekal madi sukade seki jam kantas puput nih jam dasa semang. Nah puniki Rakelan Rai acara-acara sana jagian terang titiang ngawit semang dan puniki kantas puput nih titiang bertugas mali coba sering jam dasa semang. Sana makin sedurung kawitin titiang acara ka pertama nah niki wenten sana jaging lintang dumun ngirim piar sang sarang-sarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rakelan Rai, selantriannya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu meng rohani Hindu suci rasa saking blimani samun ke pirsa sarang-sarang. Sare bagian Rakalan Rai lanturang titiang antuk siaran acara Surya Puja semang dimangkin antuk topik catur guru dalam membentuk budi pekerti anak kesarengin Ibu Niluh Putu Purwati. Gireng pirsa sarang-sarang.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namosidam. Salam damai, salam kebajikan, dan salam spiritual untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu hal atau tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu, catur guru dalam membentuk budi pekerti anak. Pendengar setia RRI Denpasar, ajaran catur guru ini adalah kita dapatkan dari sejak dini, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan bernegara. Ajaran catur guru merupakan salah satu ajaran susila yang menitik beratkan pada perilaku seorang anak bermasyarakat secara umum dalam melakukan hubungan dengan seorang guru, baik itu guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa.

0: Entun yang mengemban tugas berat tetapi mulia yang harus dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, tugas dari seorang guru sangat berat. Walaupun tugas guru sangat berat, tetapi kedudukannya sangat mulia di masyarakat. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 4 guru utama yang harus dihormati, yaitu Guru Swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Esa, Guru Rupaka atau orang tua, guru pengajian atau guru di sekolah, dan guru wisese yaitu pemerintah. Pembentukan karakter anak dari ajaran catur guru memberi dampak yang baik dalam hal perkembangan anak, terutama pendidikan secara moral atau etikanya. Sebagai seorang anak harus selalu dapat menunjukkan sikap guru bakti dan menjauhkan sikap alpaka guru, dengan harapan ketika menjalankan ajaran guru bakti, kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain, ajaran catur guru ini jika dilaksanakan secara maksimal tentu akan memberikan dampak yang positif bagi anak, terutama bagi masyarakat pada umumnya. Pendengar setia RRI Denpasar, konsep ini berasal dari tradisi Hindu ya, dan sering diimplementasikan dalam budaya Bali. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pembentukan karakter dan moral individu. Pengertian catur guru dalam konsep yang mengajarkan pentingnya menghormati 4 jenis guru yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati catur guru tidak hanya membentuk individu yang berkarakter baik, namun juga menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manusia dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, pemimpin, guru, dan orang tua. Pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pendengar setia RRI Denpasar, berikut penjelasan dari masing-masing bagiannya. Satu itu Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Hindu, Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Menghormati Tuhan berarti mengakui bahwa segala sesuatu berasal darinya dan selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui doa, meditasi, dan perbuatan baik.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti

0: tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Tuhan sebagai guru utama memberikan pedoman hidup melalui ajaran-ajaran suci dan kitab-kitab keagamaan. Guru swadhyaya adalah ide Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah guru tertinggi dan sumber dari segala ilmu pengetahuan, kebenaran serta kehidupan. Dalam membentuk budi pekerti anak, guru swadhyaya mengajarkan nilai-nilai spiritual seperti serada dan bakti, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab. Melalui ajaran agama, anak diajarkan untuk selalu ingat kepada Tuhan, rajin sembahyang, berdoa, dan berperilaku sesuai ajaran Dharma. Anak yang sejak kecil dibiasakan mendekatkan diri kepada Tuhan akan memiliki pengendalian diri yang baik, rasa takut berbuat salah, serta hati yang lembut dan penuh welas asih. Dengan demikian, guru swadhyaya menjadi dasar utama dalam pembentukan moral dan spiritual anak. Sedangkan yang kedua, guru rupaka adalah orang tua. Orang tua adalah guru pertama yang dikenali oleh setiap individu sejak lahir. Guru rupaka tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang. Menghormati orang tua berarti mengakui pengorbanan dan kasih sayangnya, serta berusaha untuk membalasnya dengan berbakti, membantu, dan menjaga nama baik keluarga. Hormat kepada orang tua adalah dasar dari segala bentuk penghormatan lainnya. Peran guru rupaka sangat besar dalam membentuk budi pekerti anak, antara lain memberikan kasih sayang dan perhatian, menanamkan nilai sopan santun, memberi teladan perilaku yang baik, membimbing anak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak cenderung meniru apa yang dilihat dan didengar dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh nyata dalam berkata, bersikap, dan bertindak. Jika orang tua bersikap jujur, santun, dan penuh tanggung jawab, maka anak pun akan tumbuh dengan karakter yang baik. Dalam ajaran Hindu, menghormati orang tua merupakan kewajiban suci. Anak yang hormat dan berbakti kepada orang tua akan memperoleh kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya. Ibu adalah perwujudan Tuhan, ayah adalah perwujudan Tuhan. Pendengar setia RRI Denpasar, ini menegaskan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia dan wajib dihormati. Orang tua merupakan teladan utama bagi anak. Sikap, ucapan, dan perbuatan orang tua akan ditiru oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bimbingan guru Rupaka, anak diajarkan sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, serta rasa hormat kepada sesama. Yang ketiga, guru Wisese merujuk pada pemimpin atau pemerintah. Pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Guru Wisese membuat aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Menghormati pemimpin berarti menghargai usaha guru Wisese dalam mengatur dan melindungi masyarakat, serta mematuhi hukum yang dibuat demi kebaikan bersama. Kepatuhan terhadap pemimpin yang adil dan bijaksana merupakan bentuk penghormatan yang harus diwujudkan. Guru Wisese adalah pemerintah atau pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Guru Wisese berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Melalui peraturan dan kebijakan yang adil, Guru Wisese membantu membentuk budi pekerti anak seperti taat hukum dan aturan, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati hak dan kewajiban, menjaga ketertiban umum. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang tertib dan adil akan tumbuh menjadi pribadi yang taat aturan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi donggi kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

adalah guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan formal kepada anak. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing karakter. Melalui guru pengajian, anak diajarkan disiplin dan tanggung jawab, kerja keras, ketekunan, sikap saling menghormati, kejujuran dalam belajar. Guru yang baik akan menanamkan budi pekerti melalui proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sikap guru yang sabar, adil, dan bijaksana akan menjadi teladan bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bimbingan guru pengajian, anak tidak hanya menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga cerdas secara moral dan sosial. Guru pengajian adalah guru di sekolah atau lembaga pendidikan. Guru-guru ini bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan formal kepada murid-muridnya. Guru ini mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati guru berarti menghargai usahanya dalam mendidik dan membimbing manusia, serta berusaha untuk menyerap ilmu yang guru ini berikan dengan sungguh-sungguh. Penghormatan ini juga bisa diwujudkan dengan bersikap sopan dan menghargai setiap usaha guru dalam mengajar. Artinya, guru adalah Brahma, guru adalah Wisnu, guru adalah Siwa. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang guru. Guru pengajian tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan etika anak. Melalui bimbingan guru, anak belajar bersikap jujur, menghargai orang lain, bekerja keras, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa catur guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budi pekerti anak. Guru swadaya membimbing secara spiritual, guru rupaka membentuk karakter sejak dini, guru pengajian mengembangkan ilmu dan sikap moral, serta guru wisese menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter anak. Apabila keempat guru ini saling bersinergi dan menjalankan perannya dengan baik, maka akan lahir generasi muda Hindu yang suputra, berbudi luhur, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pemahaman dan penerapan ajaran catur guru, kita semua dapat berperan aktif dalam membentuk generasi yang berkualitas, beriman, dan berkarakter. Om Shanti Shanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Benang teki teperatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: son fils.
1: Rajang Laksana yang persembayangan puja Tri Sandia Majaring Matinus Dharma Ring di Jejepa di Menggena Dumogi ide sang yang widiwase Statema paicek rahiwan lan kerajengan Rei rage saring sami jagat lan sedaging nyane Napi male melarapan nguncarang puja Tri Sandia Sidangi cenin Irage saring sami penyucian diri Pencarian keseimbangan lan penguatan komunitas Membentuk dasar kehidupan yang lebih bermakna.

0: Bapak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna Muali nyarengin rekalan rai, rai semakna peniki rekalan rai siki teman saking lolot. Gaya untuk teman ini sani menjudul Bali Rock Alternatif. Semun ngibur rekalan rai reng semakna mangkin. Dumagi sida tambah semangat sani kari uyu-uyu. Dumagi sida kedat kenten niking ye. Selamat berhari Sabtu rekalan rai sani 5 hari kerja. Nah pasti kari hari Sabtu hari Minggu jadi waktu beristirahat bisa liburan kenten niking ye. Yang boleh galah liburan ge sakiwanta menawi teu sibuk jadi nyangra rahinan jagat galungan lan kuninga menawi teh ge rekalan rai ning mau sehari Sabtu ge pasti hari Sabtu puniki dados hari yang sering dinanti kenten ge sane ke bawah sang pinake awal akhir pekan kenten ge. Nah rekalan rai pasti ke yang menarik dari hari Sabtu puniki, hari Sabtu biasanya digunakan sebagai momen waktu istirahat. Yening 5 hari kerja pasti ke Sabtu Minggu libur. Yening 6 hari kerja Sabtu tetap kerja, Minggunya bisa libur kenten niki nggih. Nah, niki dimanfaatkan sebagai waktu istirahat, momen untuk beristirahat, mengistirahatkan tubuh dan pikiran, memulihkan energi, menikmati aktivitas santai favorit di rumah nggih. Hari Sabtu taler ke bawah sang pinaka kesempatan untuk bersosialisasi nggih galah yang becik kenten nggih sida kumpul sareng keluarga sawitra utawi jalan-jalan singkat lah niki nggih sareng keluarga sareng sawitra niki tiasan punika hari Sabtu taler pinaka galah untuk refleksi diri nggih ritat kale ide dane merenungi pencapaian selama seminggu lan bersiap menyambut minggu yang baru dengan pikiran positif. Nah pasti kesida membuat membangun semangat lan optimisme baru kenten ge. Nah ide dene sari menawi te manfaatkan akhir pekan hari Sabtu hari Minggu di rumah kemanten ring jero purigere pokoban sang-sang ten punapi nikmati hari Sabtu ide dene kumpul sareng keluarga tercinta nggih menyambut hari raya galungan bisa telah melakukan kegiatan menawi teh nyai canang bersama saling bahu membahu kenten nggih ne penting niki pekarian jagi nyangger rainan suci galungan lan kuningan tilam napi malereng hari Minggu benjang kenten nggih sida puput terselesaikan dengan baik kenten nggih ne penting rayu rajang damai santi kemanten kenten nggih rekalan rai sanemakin muali titi Agung Krisna ngibur rekalan rai untuk teman-teman Pak Bali.

0: Outdoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali G Agung Kersanya Rangin Ide Dane Reng Sesi Acara Rahajeng Bali. Sore makin Rekalan Rai titik informasi kandungan perakiraan cuaca wilayah Bali Rahina Nane Mangkin Sandi secara lulas Juni war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, rekalan Rai Rahinana Mangkin Kabupaten Jembrana diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 97%. Kabupaten Tabanan Rahinana Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Ngelantur ke Lantrai Kabupaten Badung diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 97%. Ngelantur Kabupaten Gianyar Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 94%. Kabupaten Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 91%. Kabupaten Bangli Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 99%. Karangasem Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 96%. Kabupaten Buleleng Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 93%. Lan Kota Denpasar Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 73 kantos 94%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye majareng Rekel Andrei sare menawi te male nyebos nggih. Nenten medue kegiatan lan ingin menghibur diri. Ide dane dados menyaksikan pementasan PED Aye utawi pawai budaya kenten nggih ring kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajre Sandi Renon Denpasar kenten nggih duaning rahinane mangkin Rakel Andrei Pesta Kesenian Bali PKB Warsa Kali Tali 26 kenten nggih yang ke-48 niki akan dibuka ring rahinane mangkin 13 Juni sampai niki digelar sampai dengan 11 Juli 2026. Nah, festival budaya terbesar ring Pulau Dewata puniki berlangsung ring Taman Wardi Budaya Art Center Denpasar Warseni Mangkin nggih pakai PKB mengusung tema Atmekerti Jiwa Sida Palisuda nggih. Tema puniki bermakna pinake upaya penyucian lan pemuliaan jiwa nuju kesempurnaan sani paripurna. Nggih, festival puniki taler menampilkan mengkudang-kudang materi pokok kegiatan wenten PED Aye utawi pawai kenten nggih rainane mangkin pinake parade mega pembukaan sani menampilkan busana adat lan pertunjukan khas setiap daerah. Wenten tala rekasa dana utawi pagelaran pementasan kesenian klasik utawi garapan baru ring panggung seni. Wenten tala kegiatan wimbakara utawi lomba nggih pinake kompetisi seni mangane sida mengasah bakat para seniman muda. Wenten tala kegiatan utsawa utawi parade nggih pinake pagelaran kesenian massal sekali parade gongkobiar sani populer pisan sani dados magnet ring setiap ajang pesta kesenian Bali nyabran warsa. Nah, durusang majareng Rakel Andrei sare menawi te jagi menyaksikan PED Aye utawi pawai pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 warsa kali tali 26. Nah, niki malah nyoba sering jam 3 sore, Rakel Andrei nggih ring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon Denpasar. Pembukaan lan pelepasan PED Aye pawai pesta kesenian Bali ke-48 warsa kali tali 26. Dursang rawuh mereka nonton kenten nggih sareng keluarga. Lantur ing jam kutus wengi malaya nyanan Rakel Andrei ring panggung terbuka Ardi Chandra wenten rekasadana utawi pagelaran perdana pesta kesenian Bali ke-48 warsa kali tali 26 garapan kolaborasi Sanggar Kerawitan Bungan Dedari kesaringin isi Denpasar Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Kadan Raya Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem pendamping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesari titik Agung Krisna Rekalan Rai, seremangki titik nyaringin ide dane, kantun ring sesi acara Rahajeng Bali, kantas puputnya jam sia semang Bali jebos. Ringgalahi puniki ide dane tala dados nyaringin, ringgalah on air 0361223361. Utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Nah, rekalan Rai niki nyangre Rahina Suci Galungan nggih, masyarakat ring Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok nggih, komoditas bumbu dapur dados yang paling agresif niki merangkak naik dalam 2 hari terakhir niki nggih. Nah, niki memaksa para ibu rumah tangga memutar otak napi wasan niki mengatur keuangan kentengnya demi memenuhi kebutuhan lapur lan perlengkapan sarana upakara. Nah, rekalan rereng pasar umum negara niki Rahina Dibi per Jumat 12 Juni kali tali 6 likur, kenaikan harga yang paling mencolok niki terjadi pada cabai rawit. Nggih, harga bumbu pedas puniki melambung tinggi kantos Rp75.000 kantos Rp80.000 per kilogram. Dari harga sedurungnya nih, niki wantah berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan puniki pastika mengalami kenaikan signifikan, Rp20.000 kantas Rp25.000 dalam waktu singkat. Nenten wantah cabai rawit kemanten, komoditas bawang putih telur mengalami kelangkaan pasokan, biasanya memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Nah, harga bawang putih niki semula berada di angka Rp25.000, makin meroket kantas mencapai Rp42.000, kantas Rp45.000. Lantur wenten cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000, kantos Rp50.000 per kilogram. Tomat, sane taler ikut-ikutan naik niki nggih, sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Nah, tiosan bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan talar mengalami kendala serupa, nggih, mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Nggih, nah niki para pedagang mengeluhkan sulitnya niki memperoleh pasokan saking distributor duaning kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik kenten nggih. Nah, punika mawinan para pedagang niki terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama, mengenai tetap bisa berjualan. Nah, melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu puniki pastikan membutuhkan pengaturan keuangan yang cermat kenten nggih. Nah, nika punika kondisi ring pasar umum negara. Nah, mosang jagi nyangre Rahina Suci Galungan rekalan Rai sapun api sampun persiapan ide dane jagi nyangre Rahina Suci Galungan telar informasi ngeninin indek harga-harga kebutuhan pokok, telar harga-harga perlengkapan upakara ring kena ide dane suang-suang. Nah, pike telar irika wenten kelaksana yang pasar murah. Terusang berbagi malah jebas ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Inggera tidak dan inggera kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tumasak yang beli rai peni, Mabu Agung sambun ke pihar sang sarang-sarang. Nikinggi, Sani Arsen nyarangin nurusan ringgala on air 0361-223361. Gia sama nuenta Sani nyarangin sang retutia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat pagi Batu Bulan.
1: Yang semang RRI dan Pasar.
0: Inge.
1: Keenter oleh Gengge Krishna.
0: Inge, sapu napi Niki Gatre.
1: Titiang kebubungan di bisane itu.
0: Pih ratu, sangkaning sabah-sabah ya, jangan bubung.
1: Yang wentan siaran langsung sepak bola ratu.
0: Wah, demen jak bola berarti nih kita.
1: Udiang ku jani nu siaran RRI jam kudo yo nenena kenten mana. Ya oi. Ayo ayo serang belana belana masuk.
0: Agat di tempat tidur gol langenan ngeten.
1: Ya ada siaran langsung sepak bola jani gitu. Berarti di TV wentan atau nge?
0: Wentan.
1: Di layar kadang nge?
0: Wentan.
1: Nge, ampun kenten. Ya ada siaran langsung. Pendirinya gitu sih lagi gitu ya. Artinya ten lah wentan Indonesia. Gitu, gitu. Pemukaannya nge. Aksan subuh dan wentan wau nge.
0: Wentan ye. Wentan nge. Tapi ya pirang itu Indonesia Raya wentan wajib nih ke.
1: Oh kenten lah. Nah, berarti menang telur dia waktu itu tuh.
0: Aduh, bos Jani piano tuh.
1: Nika sampun, ya udah siar langsung malih di siang tidur tuh. Malih dingah, malih kan kata Nika menitnya. Sampun nantar, niki awu-awu gelombang penyit. Gelombang pertama niki sepak bola nge.
0: Nggih, tiang tak ampun rungu, ampun tiang tak kene soal bola nge. Nggih,
1: sampun anak siaran langsung ya niki tuh. Mana tuh wajan nge niklane kita waktu itu nonton.
0: Nah. Boleh nasin temen bola ke kengkenan.
1: Nggih, tapi topik niki ratu.
0: Topik ne persiapan yang galungan. Tapi sampun niki puput saya ge sampun niki.
1: Durung yo wentan wali jebos aku ngambil busung.
0: Oh, kuda pun api harga kebutuhan apa kara busung.
1: Yang busung dereng uning kebutuhan makin patah sih kok sampun melonyak nabi male busung Bali dunge.
0: Iya iya iya.
1: Di anak rumah busung Bali mangdo irit mangdo sampai ketutuk-tutuk.
0: Nah, niko sampun ke sampun.
1: Mau pipil-pipil lah dunge busung Bali ya kentan mau sortir male. Kalau wentan mesinnya nakal dagangan.
0: Wentan.
1: Niko jangan tengahnya.
0: Ah, niko.
1: Wentan mesinnya nakal.
0: Banyak kan bateng maragisi gitu.
1: Sampun pagede ngenah. Oh. Tengahnya maro buka ya. Malah jebos aku ngambil dua pun mesen. Aduh manang ibu dah dua. Nek maman yang tu gede nek dagangnya gede. Pun mau tu man saya nang mesel. Kencana ngameng nang kelon gak gitu.
0: Geng.
1: Ye, numa sekali durung uning mangkin anu ninge hargane tu nge. Men siap senetiosan sampun yo.
0: Men lakar kebase ngan mebat kang niki pun ampi.
1: Niko nak rencana apa nak akal ngarian awu tiang petakone bu. Koming aja Eka nagi lawar bu nyak lawar bu. Nanjep gena baso kegena. Mesing bu yang kemlajah bu gitu pernah ibunya anak-anak enam aja bu ngai ditu kita.
0: Jek pun awen tenak nanjen tenaga jek banyang ke itu.
1: Halo gue biasanya benyang ibu pun ngarian baso. Pang patur karyo nang itu pang peragati penampan pang dados ngapa banten ke negari panak ngapa banten ke badu.
0: Oh kada nak di penampan langsung aya bung itu.
1: Galung mana nunggu itu. Dan nge yang ini ngenenin jagi nyangre lain jagat galung selalu jauh sampun nike mantan itu nge.
0: Bunga pun api ten boleh nomas bunga.
1: Sampun titi yang nak nomas canang atau pun duwe langanan canang juga.
0: Artinya wenten peningkatan ten yang ini sedurunnya.
1: Ada waktu biana dereng ya ratu ten uning mangkin galungan nge. Galungan ten uning titi yang du. Kenten nunas titi yang kot nomas keroblah ratu. Nak numas yang mengarian canang tu di mesiso sekar tu tapi kenang di kulkas cak bengek
0: tu. Tapi malah ni mulai sabar malah ni ya.
1: Yang canang satu minggu 5 hari ni kau nak kari jegek tu. Kenton nih makannya tu yang dumun cak kapok tu yang cak tepok bunga pacah jegek jenis putih tu akeh lebih numas. tahu-tahu jak pengen.
0: Sampun ya barak-barak
1: gitu nggih. Aduh, niko sampun ngutang payung nggih, niko mantan jadi tiangnya ya nari raya Galungan, setato sampun niko.

0: kan dan mantan.
1: Aku agung, bila tu bos buk nge. Orang buk ini yang aleng alip sampun, aleng suwe pun ni reng jang ampun dong hari dong ke Krishna. Rajang sarang sami niki niko kaya pun nyolek kopi tiang niki kakun ku sedani biasane rajin niko. Bu Jero Chandra. Ibu Dungurah Widyo, yo ayu manik wangi niko mantan dong ke sarang
0: sami. Suk sema.
1: Mungah makin nengen kalah suk sema.
0: Inge matur suksemeng nggih Bu Eka ring Batu Bulan niki nggih sani sampun nyarengin nggih jero mangku nyaman kute waringin suksemeng talah sampun nyarengin kene arah ayu nggih sani tiasan durusang wali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Semang Gombe.
0: Selamat pagi, ini Ita.
2: Ini Batu.
0: Pun api gatre niki.
2: Ini seger. Cuaca makin rem-rem atau
0: bulan. Niki om pun lanu san sabar niki u. Wow sabar
2: ulang semang. Ini kritis dan konten ten balau. Mulai wow tiang tiang di pasar aduh hujan dan ini hujan ini mudik. Itu kena ini. Tinggal hilang lego, ampun dosan mungkin kalau kari kender belum. Tinggi, topi ampun tidak yang
0: tinggi. Napi ampun puput niki ampun saya gan niki.
2: Nih puput niki.
0: Ngenahan tilam ben mani nge, ngenahan tilam duman ben mani.
2: Kering, wow persiapan nih, apapun jenis ini. Tadi mungkin hari titi yang tadi dulu nak kadung subuh biasa orang itu. Nak numpas, jangan ampun dia numpas sana medaling gini, sana tentang itu. Wenten ano cemian, wenten ano kedean, mungkin sampun wenten kan itu. Mungkin kalau tadi yang nak dodol tetap yang makario.
0: Oh, dodol makaria nih.
2: Makaria di tiang kado sampun je. Jangan lihat-lihat asat. Bau penjang agak nih gitu. Kali rahino. Ampun tiga rahino nih ke tiang makaria puan ampun tuh. Ini ya hujan aru agak nih betul.
0: Dodol rasa napi, rasa nangka napi duren.
2: Daunnya nih kado.
0: Hah?
2: Dodol nangin daun.
0: Oh, dodol nangin daun. Ten madageng
2: nah, karena pada kalau pun masasa kan dengan ten. Ini niko ini numpas biasana dodol dan yang berdanu jak juna tinga tu. Ini tetap dia makario niko yang satu numpas masih satu. Nah kalau madageng kan ganten nah ten pernah tangi madageng. Nangen tukar tumpelang kan ganten itu. Ngait dereng busung bau numpas busung bau tu.
0: Ah, pun api busung kan iki?
2: Busung makin aneh. Aneh di jasa tali rumah makin di 13. Nah, kan banget nih kok. Kan banget nih kok. Kan balik dengan belum kali.
0: Nggih,
2: nggih. Terus sekarang melonya tuh.
0: Nggih, nikah sampun.
2: Sekarang melonya makin. Sekarang wajah di 35.
0: 35, nggih.
2: Sekarang belum nih kok di 45 makin. Intinya kangen nomor gede-gede
0: eng. Nggih, yang penting medaging gitu.
2: Medaging gitu. Sekali rumah nali mudah ya li umri cekol-cekol ini kan dan tuh.
0: Nika sampun.
2: Yang ngapi yang ngen rumun. Dia nak makari kan tuh.
0: Nah penting.
2: Kan nani nomor suami. Intinya sekali mau bunga makin. Ya kendan ampun panan ampun rumun daging ini. Mangnya ninggil lah sana kentena pi bungo kentena budi tu.
0: Nih
2: kenten mungkin nakal, mungkin mau mari tu.
0: Nih.
2: Yang penting nak mal pembedain rumah dia nak muda ya pelebihin dia kena.
0: Nih patut.
2: Nih pang mau mari dan perlu dia nak yakin dan makai dan rumah dia tu nak lunas macet dan kering cuma kalau yang muda ni. Yuk, nah ya nak gerimpan ya nak buah siki, nak pia apa, nak siki-siki tu.
0: Nggih.
2: Masih dan benten ya rumah mal.
0: Nggih, pangten malah mau kutang-kutang ya nan.
2: Kampun.
0: Dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge kantuk sareng titia Agung Krisna Rekalan Rai ring seisi acara Rahajeng Bali. Katos puputnya jam sia semong Bali jebos. Selamat pagi Niki Dumun, wenten Ibu Agus Bongkase. Bongkase sabe kesempatan nyabu. Alias jahit busung genten ge suksema Bu Agus Bongkase. Rahajeng mesiat aja busung ke manten. Ne penting hati harus tetap damai. Pikiran Niki harus tetap tenang. Niki jagi nyangre rahina suci galungan ge. Neneng sampun lelah, sampun kenyal, nah istirahat. Pangten nyanan neneng dipaksakan duh ben bedik gen angsam ben bedik gen. Nyanan malah krode waduh eh. Neneng sampun lelah pasti ke gampang krode kenten gen. Nah becian neneng sampun duh bayu eh perlu istirahat, istirahat ke mantan gen. Inge rekelan rei sana mungkin mulai buka titiang kalau on air ring line telepon 0361223361 ya sanggara titiang ge om swastiastu.
1: Om swastiastu genggai.
0: Selamat pagi. Selamat Pak Yan
1: pagi. Kena niki kena.
0: Kena be pun apa niki tukang hebat galungane niki.
1: Sabah niki ring kapal.
0: Oh sabah niki dan pasar wawun dah gede sang yang suri. Puk di wawun nuni sabah.
1: Iki ring bibi pun lem mungkin sabah.
0: Oh kenten.
1: Bibi boleh malamnya sabah kenten. Iya siang cari wawur kau ring warung niki yang pondok mungkin.
0: Oh kenten. Kadung
1: lebangan tipat.
0: Men mangken nyagi nyangra galungan napi adol ring warung niki.
1: Ah kenten kan ya bungo canang lupo ara beram busung kite kenten.
0: Pun napi harga sekar taler busung niki Pak Yan.
1: Yan di Pekan Bao di biji 2-3 itu sekar enggak.
0: Serius 2-3?
1: Nggih.
0: Nggih, kok kan
1: kide-kide niko nak morong niko.
0: Nggih, nggih, nggih. Nggih, kan memang lebih murah lah.
1: Nggih, yang di mongwe yang nombas kilo-kilo niko ji 30.
0: Nggih. Dari Pasar Bao ji 23 ampun ke di Pekan Mamal ampun 35 niko.
1: Oh nggih. Bu lodo kan rumah sana.
0: Aduh.
1: Yang uli kau lali si bolodro dan mal-mal.
0: Oh, ajan, mengkap ya bolodro. Salpun rayanan pasti enale, pasti mengkap ya.
1: Kendan kan ya persiapnya sekobedek niki sambil madu di warung. Tapi ya cuma nengin itu sih tuh nomor sana pantun masam-masam nih kau persiap nih rumun nih kacang sahur tebu nih kau. Angin tertanding nerimit-rimit nih kan api.
0: Men lakar bahasa pun numas niki pun api.
1: Yang lakar bahasa tenang tiang harian numas ampun jadi.
0: Oh beli yang sudah jadi.
1: Jatah numas juga enggak. Anu masih banyak melincar ekonomi kentan neng harian neng nyamadon pangwentan neng numas. Iki ring tegar saat nak wentan kentan mesen. Ampun jadi becik basane kentan ampun manut kada ngeraso.
0: Oh, nyak sesuai ja selera Pak Yan den kentan ya.
1: Nyak sesuai ja lidah layah kentan. Yang mau kita lalah ke Jumah daging yang tak biar malah kita yang mau kita pangpak kau ya daging kentan
0: ya. Kita pengit mendek serap ini lebih aneh gitu.
1: Kayak basan lawar wenten gong.
0: Oh nggin napi wenten mungkin nak ngadol kayak angkat pelawa wenten nak ngadol tuh.
1: Wenten sampun mungkin yang penyor jadi ampun wenten masih wenten. Nak ngadol.
0: Ini penting.
1: Wenten pandano mantan.
0: Nggih.
1: Awule nganu aji sama serupiah kanti ke 700 kanti ke 1 juta wenten penyor kenten.
0: Nggih, men sibuk gati impet, gati ten pole nggih durusang numas yen kanton enten gala becikan ngaryani ten
1: ya. Ngaryani kan Kang Wang ya yang mesti genep anu mikir penyor ya masih ada kenten.
0: Nggih.
1: masih janur, masih lengkung-lengkung gitu, masih blawo betene niku. Lagi lagi yang sangah niku cuk kop ampun gitu. Kalau nggak tetap 6 bulan, mungkin 6 bulan, gini lalu mungkin. Kang Yang rumun ini kita lain tilam, rumun mucuk. Di warung kali sibuk-sibuk. Terus kentan wawu ya ke galung penyajian ki wawu ya boleh niki
0: nge
1: mau gejak mau magi antar
0: nge nikah sampun
1: ije lumun sekobede yang ingin napi jak sidok rumah semua buah buah rumah gede kalau yang bilang kepekan kentan kan yang cepo asalnya jak keserap
0: Niko sama. Eh, nggih sukses sama Pak Yan sampun nyarengan niki.
1: Niko mantan gege rahayu-rahayu, rajang sami yang loren jaga. Tong niki Kak Dauh yang nyolek kok nggih.
0: Nggih, rajang Kak Dauh.
1: Nini Ita ampun munggah Bu Mar, Pak Mar talan Bu Pedok ke Boyo.
0: Nggih, sukses sama Pak Yan nggih.
1: Mohon untuk galah Om Santi, Santi, Santi.
0: Eh, nggih Pak Yan Arbe sukses sama nggih Ibu Putri Mangge, selamat pagi. Sukses sama niki sampun nyarengan niki nggih. Nggih rek Lan Rai mau buka titik Arenggala on air 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dongge ngwedang sih dongge.
0: Mi durusang sampun ngwedang tiang nak ten bisa ngwedang niku.
2: Agat san ini dongge.
0: Engken tuh.
2: Sampun ngwedang dongge.
0: Pih dewa radum lang panas wadoknya nanyen.
2: Napi ngeranang kento naik.
0: Oh, napi ngeranang piratu.
2: Ah, jam 3 ini bangun. Kado benar sungsung.
0: Oh, bakta ke pasar niki.
2: Ke pasar. Ibi yang pun tenindang sebenarnya ibi lais pasaran.
0: Oh.
2: Karena ini ibi medagang banten, nang odalin, caru. Kenten wau medagang bubo. Sambilan ini ngadol ceper kacang dongge.
0: Oh, ceper kacang.
2: Nah, tuntut kan pembeli ya berarti ini mata uang gadena dongge.
0: Nah, mata uang, tapi mata duitan.
2: Mata duitan. Apun kita ben kene pelanggan. Ini jero bantal karyana ini ada nage bantal. Mada pengidang ben. Anu ngai bantal, nyin bantal tumpang. Aduh ini sampun berpikir jag bubuh nasi ampun sedagingnya waduh wedang pangpeno. Ah niki ni yang agung putri manis rindu kocap ibu ampun nyolek.
0: Man pun napi mangkin persiapan yang ngeregalungan sampun puput nang napi niki.
2: Nah niko ampun tungge kan berpikir nini lah limo daduo batis daduo kamangku sedani kengkeng cara anak pengonyang bakat banyemak gaya persis cara nak sang lutung anu ngamahi keker iya nuli dinas nama batis neseng bakat iya nuli di batis menas neseng bakat.
0: Sebenarnya ini kan nak kenah gen gede kan dan ikut dengan raga.
2: Jaten ampun bang siang sakit gongge. Wow kan ini ngelap sekar di merajan wow piragi nak ngotang film ben mani gongge ini kan film tadi ingat ini kan film.
0: Oh ngalap niki sekar ngalap sekar kenten.
2: Ngalap sekar mulai ini ke merajan ngalap sekar kata ini film kene ben mani gongge ini kan kata sing sawang.
0: Men pun api harga bunga niki reng pasar rike.
2: Napi tu?
0: Harga bunga reng pasar rike pun api.
2: Borang ini tenjengnya meli.
0: Oh kenten boy ratu, geng.
2: Boleh nak orang mahal bukan maru piragi film bermani melayat ini ke merajan alap malu pesenggalan nyanan pusuh bungut selangan yang kenten Jepun wenten. Bukan niki nitir kan dia beli nini karena nitir nini ternyak mau bunga. Tapi ngeranang ternyak mau bunga.
0: Napi ngeranang ternyak mau bunga nike.
2: Mau mulu ampun bakat dagingnya rabok pun ada sunya.
0: Gitu sebenarnya paingalnya gede gitu. Jauh urok gak di aji rabok nah, langsung layu.
2: Rabok makan jaga samlang gak di rabok kenapa gak ano noko ya kan liu carang nah liu membungo gitu. Ada dagang membungan mitir lah. Yen sampe jan anur sira melinen sekar siange kana ku nggih.
0: Nggih.
2: Nggih payan arbo ampun wau Allah ya payan arbo melite jadi. Payan arbo niki Agus Batu Sikat Triki Mekaryo payan arbo.
0: Nggih, seksama bejere.
2: Nggih tarang sami mantan ku nggih.
0: Nggih.
2: Kalar ku nggih ada nampun umat ku nggih pembersihan ngibur nini.
0: Nggih.
2: Santo
0: Prabu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suksema Ibu Jera Manuraga, sane sampun nyarengin. Nge, sane mangkin, temang duman, rakalan raing, iring piar sang sarang-sarang.